Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia.

dari sebuah rumpun bambu yang tumbuh subur di tanah Sunda, terciptalah alat musik tradisional yang kini mendunia, yaitu angklung. Seorang pengrajin dan pembuat angklung yang ada di Kota Bandung, Bapak Rahmat telah menggeluti teknik membuat angklung ini selama 40

0: Angklung merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat, terbuat dari bambu dan cara memainkannya yaitu digoyangkan. Angklung pertama kali diciptakan oleh Bapak Daeng Sutigna.
1: Saya buat angklung baru 47 tahun. Angklung itu dibuat pada abad ke-16. Tapi angklung yang modern itu dibuat pada tahun 1939 oleh Pak Daeng Sutigna di daerah Kuningan.
0: Musik ini tidak lepas dari bahan dasarnya, yaitu bambu. Di Priangan, banyak sekali jenis bambu yang bisa digunakan untuk membuat alat musik yang tentunya disesuaikan dengan karakter dari bambu itu sendiri. Dari bambu yang dibuatnya, terciptalah alat musik yang menghasilkan suara indah, lembut terdengar, dan sangat menyejukkan. Pendengar, bambu apa saja yang digunakan untuk membuat angklung?
1: Ada tiga jenis bambu yang dibuat itu. Pertama ada bambu hitam untuk nada atau suara. Kedua ada bambu apus untuk bagian kerangka bawah. Ketiga ada bambu gombong untuk tiang-tiang kerangka. Yang dipakai itu bambu yang usianya 4-6 tahun. Ditebang di musim kemarau dan dikeringkan lagi selama 1 tahun baru dibuat angklung. Angklung itu melatih kebersamaan. Kalau kita main orkestra dengan angklung itu kurang lebih 30 angklung. Tiap orang memainkan angklung 2 atau 3 angklung itu bisa melatih kebersamaan.

0: Seiring perkembangan zaman, angklung tidak lagi terbatas pada iringan lagu tradisional. Dengan pengembangan nada dan bentuknya, instrumen bambu ini mampu beradaptasi memainkan berbagai jenis musik. Dari irama sederhana hingga komposisi yang lebih kompleks, angklung dapat disusun sedemikian rupa sehingga bisa membawakan melodi, mengisi bagian bass, maupun mengiringi dengan harmoni, akord. Kemajuan ini membuat angklung dapat hadir di panggung manapun, dari pentas seni sekolah hingga festival musik internasional. Tidak ada batasan, semua lagu dari berbagai belahan dunia bisa dihidupkan melalui getaran bambu ini.
1: Pertama, ada angklung pentatonik atau dominant nada. Kedua, angklung diatonik atau dominant pentatonik atau dominant pentatonik. Dalam angklung dominant pentatonik ada juga beberapa jenis angklung. Pertama, ada angklung melodi. Kedua, ada angklung bass parte atau melodi besar. Ketiga, ada angklung akord atau ritmenya. Sesuai dengan perkembangan, sekarang semua lagu bisa diiringi atau dimainkan dengan angklung. Lagu-lagu daerah, lagu nasional, dan lagu-lagu dari luar negeri. Semua lagu bisa dimainkan dengan
0: angklung. Melatih angklung tidak hanya mengasah keterampilan musik. Di balik indahnya suara angklung, ada proses latihan yang penuh kesabaran. Pelatih memiliki teknik khusus agar pemain, terutama anak-anak, bisa memahami nada dan bermain kompak. Salah satunya adalah metode dengan kode tangan yang unik.
2: Di Angklung Ujo punya banyak metode ya. Di antaranya ada metode hand sign, kode tangan gitu ya. Kode tangan ini biasanya kami latihkan untuk siswa-siswa yang basic, misalnya di jenjang sekolah dasar gitu ya, kurang lebih usia kelas 1 SD sampai kelas 3 SD itu kita pakai hand sign. Ada juga metode kalau kita sebut BO gitu, kalau BO itu dilisankan gitu. Misalnya kita kan ada suka ngelatih angklung buncis nih di sama angklung hijau. Kita menyanyikan dulu nada yang akan dilatihkan, lalu anak-anak mengikuti nada yang saya sebutkan gitu. Misalnya tila da mi tila titi, mereka mengikuti gitu ya. Nah, ada juga jenjang yang lebih atasnya lagi, kita suka pakai metode notasi angka, Kang, gitu. Notasi angka itu terdiri dari nada-nada juga gitu sebetulnya. Ada melodi do, re mi fa sol la si do gitu ya. Nah, untuk yang metode notasi atau partitur angka ini angklungnya sudah diatonis gitu. Nah, itu biasanya di jenjang angklung diatonis atau angklung padaeng gitu. Jadi itu lebih sudah diatonis lah ya, udah ada orkestrasinya. Jadi nadanya juga tidak cuma satu nada, suara satu aja misalnya, tapi ada suara satu, dua, tiga, empat gitu. Ada harmonisasinya gitu. Gitu sih metode angka. Jadi ada tiga, ada lisan, ada hand sign, terus metode partitur.
0: Angklung telah berkembang jauh melampaui bentuk tradisionalnya. Kini mulai dari anak-anak, ibu-ibu, hingga penyandang disabilitas bisa memainkannya. Bahkan, inovasi terbaru telah melahirkan bentuk-bentuk angklung modern yang menakjubkan. Apa harapan ke depan bagi kelestarian alat musik ini?
2: Sekarang sudah banyak ya perkembangannya, kan? Alhamdulillah gitu ya. Itu memang harapan terbesar. Anak SD sudah bermain, anak TK sudah main angklung, sampai ibu-ibu, sampai orang yang berkebutuhan khusus pun main gitu, kan. Itu kan sebetulnya sebuah pelestarian juga ya, kan ya. Harapannya tidak hanya sampai hari ini itu, mungkin ke depannya akan ada perkembangan lagi, baik dari sisi pengkaryaan musiknya, lagu-lagunya, maupun dari instrumennya, dari angklung yang tradisional. Sekarang kita punya angklung grand angklung toel. Nah, semoga masyarakat juga bisa mengembangkan kembali angklung nih. Apakah ada angklung yang bisa jalan sendiri? Kita kan nggak tahu gitu kan. Kayak Tesla mungkin ya, bikin angklung gitu ya. Nah, harapannya seperti itu sih mungkin, Kang ya.

0: Hadirin, alhamdulillah di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
1: Pak, pak, bukan tekstil, pak. Tekstil, tekstil, pakai S.
0: Oh ya, sekalian dengan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karesian taun 1518 Masehi. Pari geuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.

0: Terima kasih Kom Dangu, Anda masih tetap bersama kami Perompat Suara Budaya Bandung. Pendengar setia Perompat RI Bandung di mana saja Anda berada, kembali bersama saya Benny Herdiansyah dalam program Ngawang Kom Pagi Sampurasun Pasundan. Sorotan pagi edisi Kamis 20 Agustus 2026 yang menemani pagi Anda di pagi hari ini hingga pukul 9 pagi hari ini, Kom Dangu bersama dengan narasumber kita saat ini sudah terhubung di line telepon Profesor Dr. Trianti Nugraheni. Beliau seorang dosen yang juga aktif luar biasa nih, selaku juga pegiat kebudayaan, khususnya beliau ini melakukan pendampingan pada komunitas seni dan juga menciptakan dalam penciptaan desain busana jaipongan kreasi yang berbasis digital. Saat ini sudah terhubung bersama kami di line telepon. Kita sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Kabar baik Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Senang sekali nih bisa berbincang bersama Ibu pagi hari ini, Bu dosen ya, Prof. Ya, ini terkait topik kita di pagi hari ini, Bu. Ya, bisa diceritakan secara singkat begitu, Bu ya. Pendampingan, apa yang melatar belakangi begitu, Bu? Tercetusnya program pendampingan ini terkhusus untuk desain gitu, dalam penciptaan desain busana jaipongan, bahkan ini berbasis digital begitu, Bu.
1: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya ya. Jadi kegiatan ini merupakan pengabdian masyarakat, ya. Jadi pengabdian masyarakat, yeah. Dan di kebetulan ada topik yang cukup menarik, mm-hmm. Ada celah yang kami rasa perlu, mm-hmm. untuk ditingkatkan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kami melihat jaipongan, mm-hmm. itu salah satu genre tari yang cukup, mm-hmm. ikonik gitu ya, yeah. untuk Jawa Barat. Mm-hmm. Jadi sifatnya itu sangat plastis, mm-hmm. jadi mudah diterima di masyarakat. Yeah. Kemudian masyarakat pun macam-macam, tidak hanya masyarakat Sunda terutama, mm-hmm. ya,
0: yeah.
1: juga masyarakat di luar Sunda bahkan, mm-hmm. baik pendatang maupun yang ada di luar Jawa Barat.
0: Baik.
1: Nah, karena sifat plastisnya ini maka perkembangannya cukup bagus. Dan bahkan okay. kalau sekarang sudah boleh dikatakan ledakan itu sudah ledakan ketiga dalam perkembangan tari Naik. Jawa Barat begitu, ya. Ini. Nah, artinya jaipongan ini perlu didukung. Mm-hmm. Didukung ya, keberadaannya didukung. Nah, sebagai akademisi kami, tim kami merasa perlu untuk, mm-hmm. mensupport perkembangan ini.
0: Okay.
1: Nah, kalau perkembangan tentang event yang menyelenggarakan pasang giri, mm-hmm. jaipongan ini sudah banyak sekali.
0: Iya, betul.
1: Sudah banyak sekali, dan sekarang jaipongan yang dulu dilahirkan oleh Pak Gugung,
0: mm-hmm.
1: Gugung Gumbira,
0: yeah.
1: Disambut baik oleh masyarakat dan kemudian berkembang.
0: Mm-hmm.
1: Nah, akhirnya yang sekarang banyak juga menyebut jaipongan kreatif. Mm-hmm. Ini terlepas dari istilah yang pro kontra ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Istilah yang pro kontra. Mm-hmm. Tapi kalau kita sebut jaipongan kreasi itu atas dasar,
0: mm-hmm.
1: Pijakannya masih pijakan estetika jaipongan,
0: mm-hmm.
1: tetapi ada kreasi yang melekat,
0: yeah.
1: Dalam karya tersebut begitu.
0: Mm-hmm.
1: Kita sebut jaipongan kreasi. Nah, kalau pasang giri banyak sekali dilakukan, yeah. dan pasang giri macam-macam.
0: Mm-hmm.
1: Pasang giri jaipongan saja atau jaipongan kreasi,
0: mm-hmm.
1: atau tari kreasi yang berbasis jaipongan begitu ya.
0: Yeah.
1: Macam-macam title-nya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita melihat koreografi itu sudah banyak pelatihan untuk koreografi, untuk gerak dan sebagainya.
0: Baik.
1: Nah, eventnya sudah banyak,
0: mm-hmm.
1: namun ada satu celah yang ini belum disentuh gitu.
0: Baik.
1: Di antaranya tentang busana.
0: Mm.
1: Nah, tentang busana atau kostum, kalau sebagai satu pertunjukan itu mestinya kan utuh ya.
0: Yeah.
1: Kalau pertunjukan itu ada, kalau tari berarti ada gerak,
0: yeah.
1: ada musiknya, mm-hmm. begitu. bisa jadi ada temanya gitu, kemudian kostum gitu, yeah, atau profesi. Mm-hmm. Nah, kostum ini yang terkadang dilupakan karena dianggap pelengkap.
0: Oke.
1: Okay. Nah, artinya setelah saya mengamati sekian dekade mm-hmm. perkembangan jaipongan, kostum ini yang belum terolah.
0: Oke. Okay.
1: Misalnya kita lihat kalau ada pasang diri, otomatis itu jadi apa, penyewaan kostum,
0: gitu,
1: pembuatan produksi kostum itu marak.
0: Mm-hmm.
1: Nah, hanya saja karena kostum yang buat orang lain, begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian menyewa misalnya begitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, mm-hmm. itu akhirnya tidak sinkron antara tarian
0: okay.
1: dengan kostum misalnya. Mm,
0: baik.
1: Ini pantasnya apa ya? Karena tajuknya itu jaipongan kreasi.
0: Mm-hmm.
1: Pakaiannya misalnya jaipongan
0: misalnya
1: gitu. Yeah. Nah, tentu saja meskipun tariannya bagus,
0: yeah,
1: kostum tidak mendukung,
0: mm-hmm.
1: Jadi poinnya berkurang.
0: Oh, okay. Ya.
1: Nah, ini kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan performa apa, pertunjukan jaipongan.
0: Baik.
1: Supaya lebih maksimal,
0: lebih begitu. Optimal ya.
1: Mm-hmm. Iya.
0: Baik, ada celah kosong di sini ya Bu ya, yang ini mungkin sudah saatnya begitu ya Ibu, Ibu ini mengungkapkan kira-kira nih ada yang dibutuhkan begitu saat ini. Nah, ini sangat-sangat kontrasnya terasa begitu, jaipongan tradisional dengan teknologi digital kekinian begitu ya Bu ya. Begitu. Nah, ini sejauh ini peran teknologi digital saat ini apakah sudah mulai menyentuh ranah kostum jaipongan begitu untuk wilayah Bandung dan juga sekitarnya, ataukah masih belum optimal sehingga harus diadvokasi atau ada pendampingan begitu Bu?
1: Iya, baik.
0: Mm-mm.
1: Nah, selama ini memang desain itu dibuat secara konvensional ya,
0: yeah, yeah.
1: Jadi manual begitu, menggambar mm-hmm. dan sebagainya. Tapi meskipun ada pula mm-hmm. desainer yang sudah mulai
0: sudah ke arah sana begitu ya,
1: menggunakan ya mm-hmm. begitu. Tentu saja anak-anak Gen Z yang mm-hmm. sekarang ini ya, mereka sudah akrab dengan, familiar dengan teknologi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada beberapa aplikasi yang digunakan,
0: gitu,
1: software yang digunakan begitu. Nah, saat ini memang belum banyak, baru sedikit yang
0: menggunakan
1: teknologi atau digital.
0: Mm.
1: Nah, kami melihat sebetulnya bukan ini tools ya, jadi ini mm-hmm. semacam perangkat.
0: Perangkatnya ya, aplikasi perangkat
1: atau media, mm-hmm. ya betul. Untuk mempercepat kerja kita
0: okay.
1: saat mendesain.
0: Mm.
1: Nah, ini berbasisnya digital,
0: mm.
1: tetapi langkahnya tentu saja
0: idenya gitu ya Bu ya.
1: Ya, tetap identitas tradisi itu harus tetap ada dalam
0: okay.
1: pengetahuan desain.
0: Okay.
1: Desainer itu harus ada
0: yang
1: itu begitu ya.
0: Okay.
1: Nah, tapi mereka harus melek juga
0: mm-hmm.
1: teknologinya begitu.
0: Baik, baik.
1: Begitu.
0: Baik. Nah, jadi sudah barang tentu ini memadukan antara skill atau kemampuan dari seorang desainer begitu ya Bu ya. Sejauh mana juga punya wawasan, kemudian ini digunakan aplikasi ini untuk lebih mengoptimalkan itu ya Bu ya.
1: Mm-hmm.
0: Baik. Oke. Okay. Nah, sejauh ini begitu Bu, yang dirasakan oleh komunitas seni saat ini, terutama perajin kostum lokal ini terbatas mungkin ya Bu ya?
1: Ya, ya, jadi pada saat mereka misalnya ya ada satu event atau pasang diri gitu, pasang diri jaipongan, biasanya kan pasang diri itu suka bersamaan. Ya, bersamaan ada dua atau tiga gitu,
0: yeah.
1: yang tentu saja mereka punya tema yang berbeda.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, biasanya cuma ini ya, tempel-tempel ambil dari
0: dan
1: sebagainya.
0: Begitu. Baik.
1: Nah, artinya tidak ada konsep atau ide
0: baik.
1: Tentang kostum untuk tema tertentu.
0: Baik.
1: Nah, melalui kegiatan ini sebetulnya di tim PISN ini membuat dua perangkat
0: mm-hmm.
1: yang diberikan kepada para desainer kita.
0: Baik.
1: Nah, jadi kami kebetulan pilih beberapa desainer ini yang memang punya background tari.
0: Oh, oke.
1: Jadi mereka penari begitu ya.
0: Okay.
1: Bisa menari, ya.
0: Baik.
1: Jadi karena harus memenuhi dua perangkat ini yang pertama.
0: Baik.
1: Itu perangkat pengetahuan.
0: Mm-hmm.
1: Itu perangkat pengetahuan tentang tari.
0: Mm.
1: Nah, kemudian yang kedua perangkat untuk menggunakan teknologinya.
0: Iya. Yeah.
1: Begitu.
0: Baik.
1: Nah, jadi ini tahapan yang kami berikan saat kegiatan PSN ini dilakukan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang untuk perangkat pengetahuan ini kami sosialisasikan dulu tentang bagaimana permasalahan desain yang sekarang ini, desain kostum jaipongan yang sekarang ini marak begitu. Apa saja permasalahannya.
0: Baik.
1: Gitu. Nah, kemudian kita berikan bagaimana cara membuat desain, persiapan membuat desain.
0: Mm-hmm.
1: Nah, di antaranya itu mereka harus memahami tariannya, karakter.
0: Mm-hmm. Karakter tarinya begitu ya, Bu ya?
1: Betul.
0: Mm.
1: Nah, kemudian yang kedua mereka melakukan mini riset mungkin ya.
0: Mm.
1: Mini riset. Mini risetnya itu tentang apa? Misalnya pemahaman tentang tema.
0: Mm-hmm.
1: Tema tariannya apa?
0: Baik.
1: Nah, kemudian koreografinya seperti apa?
0: Mm-hmm.
1: Kemudian properti yang digunakan seperti apa?
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemudian estetika yang memayungi karya itu mau kemana? Nah, lima hal ini yang kita sampaikan, kita perangkati teman-teman komunitas ini dengan hal tadi, dengan perangkat pengetahuan tentu saja.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini bekal mereka, bekal pengetahuan supaya mereka bisa punya dasar.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, prinsip estetik untuk membuat desain itu dapat. Gitu.
0: Baik, baik.
1: Nah, setelah itu baru ke tahap berikutnya, menggunakan teknologi.
0: Teknologi, gitu. Baik.
1: Nah, kita pakai Procreate ya. Kita pakai begitu. Nah, baru tahap selanjutnya menuangkan gagasan itu melalui media digital.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Baik, baik. Oke, okay. Aplikasinya tadi Procreate ya, Bu?
1: Ya, Procreate.
0: Oh, itu aplikasi memang sudah ada atau memang sengaja dibuat khusus untuk desain ini atau program ini?
1: Sebetulnya sudah ada.
0: Oh, sudah ada. Baik.
1: Ya, tapi memang belum belum banyak yang menggunakan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena memang belum akrab gitu.
0: Dan, baik. Nah, ini pelancang dari komunitas sendiri yang tadi dipilih begitu, ini apakah sudah bisa beradaptasi untuk penggunaan Procreate ini, Bu, aplikasinya?
1: Iya, alhamdulillah. Jadi setelah ada 4 kali ya, 4 kali kita bertemu, jadi kemudian 3 kali, yang 4 dari 4 itu 3 kali kita sudah mulai menggunakan Procreate ini. Alhamdulillah. Pertama memang desain awalnya masih draft yang kasar gitu ya. Mereka baru dalam taraf menerangkan dan memahami karakternya karakter Procreate ini. Jadi mereka membuat desain tapi desainnya itu masih kasar gitu. Nah, kemudian didampingi oleh instruktur dan kemudian dievaluasi, kemudian dari hasil evaluasi itu jadi ada proses kurasi juga. Jadi ada proses kurasi. Jadi setiap kebetulan di sini ada 10 orang yang terlibat.
0: Oke. Okay.
1: Yang kita libatkan, kemudian dikelompokkan begitu, dikelompokkan jadi 5 kelompok.
0: Baik.
1: Masing-masing punya tema begitu.
0: Okay.
1: Ada tema-temanya.
0: Nah,
1: mereka bekerja di situ, membuat desain, kemudian dievaluasi instruktur, kemudian setelah dievaluasi mereka perbaiki, terus dikurasi lagi.
0: Jadi,
1: mereka juga harus menyampaikan ini konsep
0: Konsepnya seperti apa gitu, ya. Dipresentasikan ya. Begitu ya, Bu ya?
1: Betul. Kenapa mereka memilih bentuk yang seperti ini?
0: Baik.
1: Atas dasar apa?
0: Okay.
1: Motifnya begitu dan sebagainya.
0: Baik. Ya. Baik, itu alur kerjanya ya Bu ya. Jadi panjang juga ya Bu, dari sebuah ide tidak langsung jadi divisualisasikan, tapi juga harus ada pertanggungjawabannya begitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Baik, ya. Nah ini menarik sekali. Jadi 10 yang terlibat, 10 desainer begitu ya Bu ya. Bisa disampaikan ya. Begitu 10 desainer ini berapa direncanakan, berapa lama begitu Bu untuk bisa mahir menggunakan? Apakah tujuannya sampai ke mahir atau bagaimana begitu Bu?
1: Iya, kalau sebetulnya setelah dikurasi mereka ada di tingkat mahir belum ya, karena kalau karena mahir bisa jadi ke kualitas, bisa jadi ke kuantitas. Nah, artinya mereka sudah lancar menggunakan Procreate ini.
0: Oke.
1: Kemudian dari 5 kelompok ini ada 4 tema yang diusung.
0: Oke. Okay.
1: Dan saat ini itu mereka sedang produksi.
0: Oh.
1: Kita punya mitra yang memproduksi juga. Jadi desain ini mereka bahkan teman-teman ini mencari bahan. Bahannya kita bareng-bareng cari bahannya.
0: Oke.
1: Okay. Sambil cari bahan itu mendiskusikan juga gitu. Kemudian sekarang di tahap produksi.
0: Oke.
1: Insya Allah nanti September ya, Insya Allah September akhir kita ada diseminasi, ada semacam pergelaran begitulah ya.
0: Yeah, yeah.
1: Pameran dan pameran tentang busana yang sudah kita hasilkan. Insya Allah nanti semoga tidak meleset waktunya begitu.
0: Yeah.
1: Direncanakan akan dilakukan di Mayang Sunda.
0: Oh baik.
1: Ya.
0: Nanti akan dipamerkan begitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Hasil akhirnya baik.
1: Dipamerkan, ada juga yang ditarikan.
0: Oke.
1: Okay. Pamerannya desain apa kostumnya, pameran kostumnya, dan kemudian konsep yang melatar belakangi tentang kostum itu.
0: Baik.
1: Itu yang kita akan sampaikan.
0: Oke. Okay. Baik. Selain ibu gitu ya, selain prof, siapa lagi nih? Apa ada keterlibatan misalkan mahasiswa atau akademisi yang mendampingi pendampingan komunitas ini berlangsung?
1: Oh iya,

0: Ada Denny dari Kalimantan gitu. Mereka desainer, dan kemudian itu sebagai timnya, dan kemudian kita melibatkan komunitas. Ada satu komunitas apa ya, MUA mungkin ya.
1: Oh, makeup artist MUA, gitu ya.
0: Iya, begitu. Yang mulai juga mereka membuat desain-desain begitu.
1: Itu ada desain make up, Bu, jadinya, Bu, atau gimana?
0: Iya.
1: Desain make up ya.
0: Desain make up.
1: Desain make up.
0: Dan mereka juga menyewakan beberapa kostum tari.
1: Baik.
0: Nah, ini nanti kalau di Mayang Sunda, kita akan undang beberapa sanggar. Pengelola sanggar, pengguna begitu. Jadi nanti biar nyambung antara pembuat
1: dan
0: pengguna.
1: Baik.
0: Biar nyambung.
1: Hasil akhirnya nanti bisa diaplikasikan, disosialisasikan juga begitu ya, dengan digunakan.
0: Betul.
1: Ya, Bu. Baik. Prof, lanjut lagi, respon antusiasme dari komunitas ini bagaimana, terutama yang ikut gitu?
0: Ya, 10 orang ini antusias ya. Jadi mereka misalnya komentarnya, "Oh, tahu gini mah di kamari gitu ya.
1: Di kamarinya bikin gitu."
0: Iya, gelingan gampil kan.
1: Gitu ya.
0: Gitu.
1: Karena memang mudah ya dengan penggunaan aplikasi digital ini, mudah ya.
0: Iya, betul. Karena misalnya saat melakukan mini riset, kalau dengan apa pepliat ini kita bisa searchingnya cepat, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau warna, gitu, warna apa saja, misalnya warna merah, itu kan macam-macam, gitu. Atau motif Cirebon misalnya.
1: Cirebon, ya.
0: Ya batik apa, itu kita sebutkan saja, nanti keluar semua referensi, gitu.
1: Udah komplit ya berarti ya.
0: Betul.
1: Templatenya sudah banyak, gitu ya.
0: Iya, jadi kalau kita riset misalnya cari bahan, kita harus ke Cikondewa atau ke toko mana gitu ya. Jadi lami gitu. Jadi mungkin perlu setengah hari atau seharian gitu. Kita bandingkan. Kalau sekarang tinggal pilih terus tetapkan.
1: Baik. Lebih jadi mudah. Desain digital ini nantinya bisa langsung diaplikasikan dengan mudah begitu ya oleh pengrajin untuk membuat kostum ya begitu ya. Secara nyata ya gitu ya.
0: Ya, mestinya begitu.
1: Mestinya
0: begitu.
1: Iya.
0: Tinggal kalau mereka punya dua perangkat tadi ya. Kalau punya dua perangkat tadi, perangkat pengetahuan dan perangkat cara membuat menggunakan Procreate, pasti nanti akan lebih maksimal.
1: Ya. Baik, harapan dari Prof sendiri ke depannya gimana untuk keberlanjutan tradisi jaipongan ini, tentunya untuk apa ya, untuk busananya begitu dengan teknologi digital.
0: Ya, baik. Saya berharap bahwa kesatuan pertunjukan ini bisa terwujud begitu ya. Salah satunya lewat memaksimalkan kualitas kostum
1: dan visualnya gitu ya.
0: Dalam pertunjukan.
1: Baik.
0: Nah, tentu saja bahwa tradisi itu memang harus terus bergerak. Tradisi bukan statis, bukan hal yang statis, tapi tentu saja dia mesti dinamis, mengikuti perubahan zaman.
1: Baik.
0: Nah, artinya pijakan itu boleh dengan menggunakan prinsip-prinsip estetika atau prinsip artistik yang jelas, namun tetap terbuka untuk inovasi
1: dan kreasi.
0: Tentu saja begitu.
1: Baik.
0: Supaya kita lebih terarah paling tidak ya. Perubahannya itu perubahan yang terarah
1: dan mengikuti berdasar. Gitu ya. Mengikuti berdasar dengan zaman begitu ya.
0: Betul.
1: Baik,
0: betul.
1: Baik. Oke, sebagai penutup Prof, pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda, pegiat seni terutama untuk para desainer-desainer muda begitu.
0: Iya. Ya, saya sangat berharap para desainer muda ini bisa menjadi kreator yang adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berpegang pada tradisi, prinsip prinsip artistik yang jelas.

0: ya identitas kita tetap ada,
1: iya,
0: namun beradaptasi dengan perkembangan zaman. Semoga mereka bisa jadi inovator ya,
1: iya,
0: inovator selanjutnya begitu, memikirkan terus keberlanjutan.
1: Keberlanjutan, nah itu
0: ya,
1: betul betul.
0: Tanpa menolak sebuah perubahan.
1: Ya. Oke, okay. Mindung ka waktu mi bapak ka zaman gitu ya Prof ya. Jadi
0: betul,
1: ngikutin zaman tapi tetap dengan nilai-nilai yang baik dalam tradisi begitu ya Bu Profesor,
0: iya,
1: ya.
0: Baik. Jangan menolak teknologi.
1: Ya. Betul. Baik. Masya Allah. Hatur nuhun, terima kasih sekali untuk Profesor Dr. Trianti Nugraheni. Ini Ibu sudah berbincang bersama kami di Pro 4 RRI Bandung. Hatur nuhun informasinya Bu. Sukses selalu untuk kegiatannya. Semoga September ya nanti ya berarti ya Bu ya. Untuk ya, pamerannya ini berlangsung dengan lancar dan tentunya antusiasme masyarakat dan yang pastinya nanti ke depannya bisa lebih semangat lagi nih para pegiat seni ya Prof ya.
0: Bermanfaat
1: betul sekali. Hatur nuhun Prof, selamat ya, beraktivitas sehat selalu. Hatur nuhun, sampurasun.
0: Sampai semangat.

0: Bro Opat.
1: Jawa Barat jadi surga wisata, sajarah, ujung budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa perenahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan kiwari dirawat tur dijaga, sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Mas, ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
2: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
1: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
2: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
1: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
2: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
1: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
2: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
1: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya, sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
2: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Tari Jaipong berasal dari Jawa Barat, hasil perpaduan antara tari tradisional Sunda dengan gerakan yang energik dan ekspresif. Gerakannya lincah, kadang genit, kadang gagah, penuh keceriaan khas masyarakat Sunda. Tari ini diciptakan sekitar tahun 1970-an oleh Gugum Gumbira sebagai wujud semangat masyarakat Jawa Barat dalam melestarikan seni tradisi. Dalam perkembangannya, tari Jaipong tidak hanya ditampilkan di panggung daerah, tapi juga di berbagai event internasional. Bukti bahwa budaya kita bisa go internasional, asal kita tetap bangga dan menjaganya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Anda menyimak obrolan Komunitas Cinta Budaya Perompat RI Bandung bersama dengan Andika Fibio. Ya, Andika Fibio, kita berkenalan lebih lanjut lagi tadi dari Masihan ID ya begitu ya?
2: Iya betul, dari Masihan Indonesia.
1: Oh, Masihan Indonesia, baik. Jadi ini organisasi atau seperti apa nih, boleh disampaikan?
2: Iya, jadi kami itu adalah kolektif kreatif. Yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, budaya, lingkungan, dan juga inklusivitas.
1: Wow.
2: Gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah bergerak, gak cuma di satu kota di Bandung aja. Kita udah bergerak di Jakarta dan Yogyakarta untuk sejauh ini. Dan rencananya memang kita mau coba untuk membuka branches lagi atau mungkin cabang lagi di tahun 2025. Kayak gitu sih sebenarnya. Kan.
1: Baik, ini mulai kapan nih? Nampaknya sudah lama ya, ada di beberapa kota.
2: Jujur ya, kita tuh baru 1 tahun.
1: Oh, 1 tahun berjalan.
2: 2023 pertengahan, bulan puasa aja pokoknya.
1: Oke.
2: Jadi kita tuh waktu itu awalnya ya Kang ya, biar saya ceritain aja sekalian. Jadi waktu itu, waktu lagi tugas akhir ya, saya waktu itu kebetulan juga lagi kuliah. Ketika saya kuliah, waktu itu saya coba kayak, kan kalau lagi ngerjain skripsi itu kan kayak kosong lah ya gitu, kayak cuman ngerjain.
1: Apanya nih kosong? Pikiran?
2: Ya, maksudnya ya terlalu fokus lah ya.
1: Terlalu
2: gitu,
1: fokus.
2: Kan. Dan memang ketika kita lagi, aku ya lagi skripsian tuh kayak, aduh kayak, kan saya banyak gerak ya orang. Kayak aduh ngapain gitu ya, bingung juga gitu kan. Dan pada akhirnya saya coba ngajakin teman-teman terdekat saya untuk kayak, ayo bulan puasa, Jumat masa kosong.
1: Oh kalau itu belum bulan puasa begitu
2: ya? Iya, waktu itu kebetulan hari kedua atau hari ketiga bulan puasa, kebetulan juga saya lagi megang proyek kan, jadi kayak ayolah berbagi gitu. Jadi kita patungan, kita berbagi es teh ikat gitu.
1: Oh iya.
2: Dulu kan harganya itu sekitar 1.500-2.000. Yeah. Jadi kalau misal kita patungan ya dibilang 50 atau 100 ribu kan udah bisa dapat banyak ya. Kita sasar waktu itu di Jalan Setiabudi Bandung. Di Jalan Setiabudi Bandung waktu itu kita coba untuk menyasar kayak adik-adik yang lagi di jalan kejebak macet kan, kalau misalnya dekat bulan puasa, dekat buka puasa kan kayak kejebak di jalan, pada nggak bisa buka di jalan gitu, nggak ada minum dan lain sebagainya. Jadi kita sasar orang-orang yang seperti itu, apalagi ojek-ojek online juga ya kesulitan untuk berbuka. Kita lihat keresahan itu, jadi akhirnya kita berbagi. Sebagai sasarannya, penerima manfaatnya adalah si orang-orang pengguna jalan yang stuck di jalan lah gitu.
1: Baik.
2: Kayak gitu, dan alhamdulillah ketika saya share di Instagram ya, banyak gitu peminatnya. Dan dari situ nambah. Alhamdulillah sekarang sampai ada 600 volunteer relawan. Ada 600
1: yang tersebar
2: relawan
1: di beberapa kota tadi.
2: Ya betul. Kalau karena Yogyakarta baru, mungkin di Yogyakarta baru di 20-an. Sebenarnya banyaknya di Bandung sama Jakarta sekarang tuh.
1: Oke.
2: Kayak gitu sih Kang.
1: Tapi base-nya di mana? Di Bandung?
2: Di Bandung.
1: Oke.
2: Di Bandung. Tapi kita maksudnya Jakarta Bandung aktif juga sih sama Yogyakarta juga.
1: Oke. Nah, jadi pengurusnya di Bandung nih ceritanya.
2: Pengurus tersebar di 3 kota itu.
1: Oh, di 3 kota ada masing-masing pengurusnya begitu.
2: Iya,
1: pusatnya
2: betul.
1: Di Bandung atau gimana?
2: Pusatnya di Bandung. Jadi ketika kita tuh kan ada pusatnya, ada cabangnya. Ya,
1: regionalnya gitu ya.
2: Regionalnya gitu ya. Dan kalau pusat memang kebanyakan orang-orang Bandung yang.
1: Oke. Nah, kayak volunteer gitu. Ini kan biasanya sifatnya memang independen, dia tidak terikat secara komunitas biasanya begitu ya. Tapi apakah di teman-teman Masihan Indonesia ini terikat juga, ada member, ada istilahnya, ada
2: kita jelasnya ngasih kebebasan buat volunteer. Kalau mau aktif ayo, kalau misalnya sekosongnya untuk ikut kegiatan aja juga boleh gitu. Jadi kita ngasih kebebasan. Salah satu keunggulan Masihan itu adalah kita ngasih kebebasan buat teman-teman buat berkontribusi di kita. Kalau enggak juga enggak apa-apa, ngilang juga enggak apa-apa gitu ya. Kasarnya gitu. Tapi memang jelasnya hal tersebut, fleksibilitas itu tuh yang ngebuat si relawan-relawannya tuh malah jadi betah gitu.
1: Oh, kayak baik. Gitu sih. Jadi tidak terikat sengaja ya begitu ya.
2: Ya, betul. Oh,
1: oke. Okay. Sehingga memang bisa disampaikan saat ini kurang lebih ada berapa orang tadi membernya yang volunteer-nya?
2: Ada, kalau yang aktif mungkin hampir 80% dari 600.
1: Dari 600 itu.
2: Tapi ya alhamdulillah ada 600 orang itu sih.
1: Oke, latar belakangnya volunteer-nya ini apa, siapa saja nih?
2: Latar mahasiswa. Belakang orang-orangnya.
1: Iya, betul.
2: Nah, ini lucunya ya, karena awalnya kan aku bergerak mahasiswa tuh mahasiswa ya.
1: Iya.
2: Tapi karena kita adalah salah satu prinsipnya untuk memberi sebuah kayak kesempatan ya.
1: Mm-hmm.
2: Untuk orang-orang yang memang
1: berdonasi gitu ya. Gitu ya.
2: Berdonasi juga bisa gitu, berkontribusi di lapangan juga bisa.
1: Mm-hmm.
2: Itu usianya tuh bahkan ya di Jakarta ada yang masih SD.
1: Oh gitu.
2: Masih sekolah. SMP SMA di Bandung ada.
1: Mm-hmm.
2: Dan yang berkeluarga pun ada.
1: Baik.
2: Sampai bawa anaknya ke kegiatan.
1: Baik. Ada. Beragam berarti ya.
2: Benar-benar beragam. Dan lucunya ketika kita udah ngeblend, ya rasanya kayak seumuran aja gitu.
1: Betul.
2: Nah itu
1: termasuk dengan gitu. Yang SD tadi.
2: Iya betul betul.
1: Oke. Okay.
2: Sebenarnya yang SD ini dibawa sama kakaknya.
1: Ya? Kakaknya begitu ikut serta ya.
2: Tapi jadi ngeblend aja sama anak-anak seumuran gitu.
1: Baik kayak baik gitu. Baik. Lucunya jadi seru gitu. Ya pada saat kopi darat gitu ya.
2: Iya iya. Gitu, ya. Oh iya bahasa dulu ya kopi darat.
1: Ya, betul. Oh bahasa sekarang gimana nih?
2: Apa ya? Gathering.
1: Gathering, betul gitu. Jadi sudah berapa kali pertemuan dengan teman-teman volunteer?
2: Oh.
1: Dari satu tahun ini kan berarti ya?
2: Iya. Tapi kalau program ya kita berjalan mungkin udah hampir di 70-an sih.
1: Jadi 70 kali.
2: 70 kali.
1: Jadi oke, udah sangat sering sekali berarti ya.
2: Iya, tapi 70 itu kan kebagi ada di Yogyakarta, Bandung sama Jakarta.
1: Oh, kayak gitu sih. Sebenernya. Baik. Nah, pusat datang sana gimana atau?
2: Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita kosong, ayo kalau misalnya emang ya nggak cocok, kadang juga kita suka tabrakan programnya. Jakarta ada program, Bandung ada program, okay. Yogyakarta ada program. Jadi kita fokus dulu aja yang terdekat mungkin di Bandung. Paling kita bisa supply dalam artian kalau misalnya ada titipan program CSR dari mana kita bisa masukin ke Jakarta misalnya gitu.
1: Atau gitu. Mungkin ke Yogyakarta. Jadi teman-teman ini juga menyasar CSR-nya gitu ya? Ya,
2: salah satunya juga karena memang kebetulan saya juga baru tahu ya, karena gini ya, waktu awal-awal saya berdiri mendirikan Masihan ini swadaya lah gitu kayak.
1: Swadaya ini anggota gitu.
2: Iya, urunan lah gitu.
1: Iya, urunan.
2: Dan urunan-urunan ini tuh pada akhirnya malah menarik karena mungkin company itu melihat exposure dari ini.
1: Betul.
2: Ya, anak-anak udah pertama anak muda, terus kedua kegiatan sosial kan. Apalagi semuanya serba instan kalau di kita tuh karena kebetulan background saya sendiri pun juga emang di perhumasan gitu ya. Jadi udah tahu cara nge-treatment company seperti apa, apa yang mereka butuhkan tuh udah benar-benar tahu.
1: Dan memang ada gitu. Ada posnya kan khususnya di
2: ya,
1: setiap
2: ya, betul, betul.
1: Company gitu ya. Dan ini teman-teman sudah punya kesana ya ternyata targetnya sudah ada.
2: Udah ada sih ya, cuman ya kami nggak pengen terlalu stuck sama CSR.
1: Jadi
2: bentuk independensi kami juga biar kesannya tuh nggak selalu disetir lah gitu. Kadang kalau misalnya kita dapat titipan sekalipun nih tanda kutip, itu suka ada titipan kayak ini harus kayak gini dong. Terus kesannya kita kayak ngejual program.
1: Baik.
2: Padahal kita sendiri tuh pengennya bergerak tuh sebagaimana yang kita pengen.
1: Betul.
2: Independen lah gitu istilahnya. Nah itu sih sebenarnya salah satu idealisme dari kami sendiri dari Masihan Indonesia sih.
1: Ini gak tabrakan dengan CSR tadi? Atau bisa dirundingkan?
2: Bisa dirundingkan sih ya.
1: Bisa ya.
2: Jadi pinter-pinternya kami aja untuk kayak bagusnya gimana dan lain sebagainya.
1: Baik-baik.
2: Kayak gitu.
1: Artinya memang dari setiap regional tuh punya kegiatan masing-masing ya. Jadi tidak
2: betul.
1: Terpusat di Bandung gitu ya.
2: Iya betul.
1: Karena Bandung punya misalkan program project CSR. Jadi dikasih juga di sana. Enggak kayak gitu ya. Jadi masing-masing punya usaha tersendiri begitu.
2: Iya betul-betul. Jadi kita lebih nekenin independensi ya itu. Terus yang kedua kalau misalnya memang pun juga ada CSR, kita membebaskan. Cuman jelasnya menekankan bahwa kita kan kolektif kreatif di mana kita tuh adalah satu badan yang memang harus bersama-sama gitu geraknya.
1: Oke. Okay.
2: Kadang juga kan kalau ini salah satu keresahan saya juga ya, ketika misalnya di Bandung gerak dengan korporasi ini misalnya, Jakarta bergerak dengan lawan korporasinya itu loh.
1: Beda.
2: Ya kayak beda gitu. Kayak brand A ternyata sama brand B kan kompetitor misalnya.
1: Bisa terjadi seperti itu ya.
2: Bisa saja terjadi seperti itu, makanya bentuk saya sebagai istilahnya ketua ya yang membawahi mereka semua ya memang harus ditekankan ada bentuk koordinasi satu sama lain ya, antara
1: tentunya pasti
2: dengan pusat. Nanti hal tersebutnya kita biar jadi berkesinambungan gitu loh.
1: Ya pasti.
2: Takutnya kan ada yang brand gak mau gabung sama ini, gabung sama ini. Nah itu tuh sebenarnya hal-hal yang lumrah
1: terjadi.
2: Iya itu sering sekali terjadi kayak gitu.
1: Lalu gimana penyelesaiannya?
2: Ya mohon maaf aja dikasih. Kadang kita tawarin bisa gak kalau misalnya kita lompat ke bulan depan atau beberapa minggu ke depan.
1: Atau proyeknya sudah selesai lah ya.
2: Iya gitu.
1: Kontraknya sudah selesai boleh gitu.
2: Atau bagaimana bagusnya lah gitu. Kayak gitu sih. Jadi bagusnya ya gimana kesepakatan satu sama lain aja.
1: Oke.
2: Kayak gitu sih.
1: Oke, Fibio. Nah, kalau biasanya kan memang lahan CSR juga pastinya di Jakarta nih kan.
2: Yeah.
1: Lebih banyak karena di sana gudangnya.
2: Iya.
1: Nah, gimana nih? Bandung sendiri menyikapinya seperti apa? Tentunya banyak banyak kesempatan di sana.
2: Jadi sebenarnya karena kembali lagi ya yang saya tekankan bahwa kita tuh berkesinambungan dalam satu lembaga. Jadi kita saling kadang juga walaupun Bandung yang merintis awalnya di Bandung, tapi malah proyeknya lebih banyak di Jakarta. Lebih, let's say, lebih produktif di sana. Tapi nggak masalah kita soal itu, karena memang kita saling. Banyaknya waktu itu kita dapat juga kayak sponsorship di pusat, kita kasih juga ke Jakarta, Jakarta kasih juga ke Bandung, jadi saling membantu. Karena idealisme kita kan karena ingin membantu, dengan karena kebaikan ini lebih mudah untuk dibagikan gitu kan. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi salah satu strategi saya juga ketika kala itu membuat brands di Jakarta, yaitu adalah, ya karena kita mau mencari kesempatan dan networking itu. Dan ternyata kalau misalnya ada di Jakarta, bisa ada di Bandung juga. Ada di Bandung, ada di Jakarta juga.
1: Baik, kayak baik. Gitu sih, saling melengkapi ya bisa.
2: Saling melengkapi. Biasanya korporasi pusatnya dari kantor ada di Jakarta. Pabrik ada di daerahan Bandung biasanya. Biasanya kayak gitu. Atau gudang ada di Bandung, kayak gitu sih.
1: Baik, baik, baik. Nah, yang diketahui oleh korporat atau juga orang-orang yang lain mungkin yang di luar gitu ya, di luar masihan Indonesia ini, isunya yang diangkat sering apa nih, tentang apa, kemiskinan kah atau mungkin lingkungan, pendidikan?
2: Kalau mungkin di pertengahan tahun kemarin saya bahas yang di Bandung aja dulu ya. Di Bandung tuh kita lebih banyaknya kita tentang inklusivitas. Kita mau menekankan bahwa berbuat baik itu bisa untuk semua, pendidikan juga bisa kita untuk terapkan untuk semua sebenarnya. Kelayakan itu sebenarnya yang kita coba untuk tekankan, bahwa pendidikan ada suatu hak yang memang harus kita berikan untuk sesama dan juga sama rata gitu istilahnya.
1: Apakah ini ke masalah rekan-rekan yang disabilitas gitu?
2: Ya betul, betul sekali, betul sekali. Waktu mungkin Juni Juli ya, saya lupa tepat, cuman nggak jauh dari bulan sekarang itu, kita waktu itu pernah ke adik-adik ASD, Autism Spectrum Disorder. Jadi adik-adik ASD ini tuh sebenarnya ada lembaga khusus ya. Untuk let's say mendapatkan pendidikan yang layak. Cuman kami di sini untuk menekankan bahwa mereka pun juga layak untuk mendapatkan sebuah apa ya, kayak media seperti kita. Kita kan salah satu core value-nya adalah seni juga ya. Ketika kita seni untuk melukis dan lain sebagainya, kita juga menekankan untuk memberikan sebuah ini ya, media untuk mereka melukis gitu ya misalnya. Dan melukis ini waktu itu sempat juga kita turunkan untuk jadi sebuah produk official merchandise dari kami. Itu lumayan sih, ada yang beli gitu akhirnya gitu, dari pihak dari yayasannya, pihak dari volunteer kita juga ada yang beli gitu. Karena memang biasanya adik-adik autism spectrum disorder ini itu punya kemampuan lebih biasanya, tapi nggak tahu apa. Jadi makanya ketika saya ngelihat kayak waktu itu beres kayak ngelukis ya, ternyata ada bakat lukis gitu ya. Pernah saya waktu itu juga kayak hasil lukisnya kan saya pakai, itu kan ada di belakangnya sih hasil lukisnya. Saya bawa ke Jakarta kan waktu itu. Kebetulan waktu di Jakarta tuh lagi ke yayasan lansia gitu. Ketika ketemu ada salah satu dosen, bekas dosen di Belanda gitu. Dia tuh di bagian seni Indonesia gitu. Dan ketika dia ngelihat bajunya, wah cina ini mahal nih seni kayak gini. Maksudnya itu dari dosennya sendiri ya, kayak setaraf dokter.
1: Belum tahu siapa yang bikinnya.
2: Iya, belum tahu. Saya ngejelasin segala macam gini, dan dia kaget kayak, wah kalian bisa ya ternyata ngasih kesempatan itu. Karena sebenarnya dari Masen sendiri, kenapa kita inklusivitas, kita mau memberi sebuah kesempatan itu. Mau volunteer, mau adik-adik terdampak misalnya, atau mungkin adik-adik yang memang posisinya seperti ASD tadi gitu ya, tapi kita memberikan sebuah kesempatan yang pada akhirnya kita memberikan sebuah kelayakan gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Itu salah satunya di pertengahan tahun kemarin, salah satu isunya. Terus yang kedua isunya lingkungan belakangan ini. Kita waktu itu pernah berkolaborasi sama salah satu kampung di Bandung. Slogannya tuh bagus, Kang. Kampung bebas sampah. Dan itu ada di mana ya? Tahu gak sih, di ITB tuh kan ada Sabuga. Seberang
1: Siliwangi.
2: Siliwangi itu ya. Di belakangnya tuh ada, ternyata ada perkampungan padat penduduk gitu. Dan ternyata di sana tuh punya salah satu slogan kampung bebas sampah. Jadi benar-benar mereka ini ada di tengah satu koridor gitu, mereka punya ruang terbuka hijau yeah. di pinggir sungai, dan kita melaksanakan program lingkungan.
1: Oh iya.
2: Pohon. Terus juga kita juga mau memberikan sebuah kebermanfaatan kepada volunteer juga, kayak dikasih kesempatan mereka untuk tahu oh ini
1: Cisitu program mungkin ya.
2: Cisitu. Iya mungkin Cisitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Sungainya enggak sih?
1: Dekat BBWS bukan?
2: Harusnya ya. Harusnya daerah situ sih.
1: Oh, okay.
2: Saya nggak tahu ya, maksudnya spesifiknya di mana, cuman Kampung Cibarani.
1: Iya itu.
2: Coba bisa dicari.
1: Oh gitu. Cibarani.
2: Iya Kampung baik. Cibarani. Itu keren banget sih.
1: Baik. Udah jadi. Oke okay, nggak. Sebenarnya isunya bisa apa saja gitu ya?
2: Iya betul. Karena gini ya, maksudnya saya juga waktu ngebuat Masian Indonesia sendiri tuh kayak saya nggak pengen ngebuat program yang repetitif gitu loh. Kayak bosan nggak sih anak-anak sekarang
1: kayak
2: kesini lagi, ah gini lagi.
1: Baik.
2: Gitu. Pengen
1: juga bisa menjangkau ya. Aspek lain lah gitu ya di kehidupan. Gitu, misalkan gitu. Tidak hanya lingkungan. Tadi misalkan dengan adik-adik autis begitu ya, yang
2: inklusivitas
1: baik gitu. Oke, jadi. Tapi awalnya pada dasarnya itu berbagi kan ya?
2: Berbagi.
1: Dan jangan-jangan ini terinspirasi dari berbagi di bulan Ramadan.
2: Iya, awalnya itu. Nah, sebenarnya bulan Ramadan ya, kayak saya mau menjelaskan sedikit aja. Jadi saya tuh minta komitmen ke teman-teman. Saya nggak pengen berbagi itu cuma terbatas di bulan Ramadan ya.
1: Oh.
2: Saya pengennya di hari-hari biasa pun juga kita pengen berbagi. Mm-hmm. Kita pengen ngebuat sebuah branding bahwa berbagi itu mudah untuk setiap orang pun bisa. Mudah dan gak cuman hanya berupa material aja.
1: Oke, ini bagi masyarakat Bandung, hal spesifik apa nih, permasalahan spesifik apa ini yang kayaknya urgent harus ditangani nih saat Bandung ini, ya? Bandung.
2: Kalau saya rasa sih sebenarnya
1: wajah kota
2: sih.
1: Bandung, keamanan.
2: Keamanan ya, itu main problem banget sih di Bandung.
1: Oke, okay. Keamanan. Nah ini apa kontribusi dari teman-teman, kira-kira apa dari Masihan Indonesia nih, kira-kira mau dibikin program seperti apa?
2: Kalau kami ya melihatnya sebenarnya kalau keamanan kan erat kaitannya dengan produktivitas anak muda.
1: Oh iya. Yeah.
2: Anak muda kan kalau misalnya let's say di under 20 atau 20-an kan tenaganya lagi banyak ya.
1: Lagi banyaknya.
2: Kenapa enggak kita coba
1: salurkan gitu ya?
2: Ya salurkan pada kegiatan-kegiatan sosial.
1: Baik, berarti anak gitu. Mudanya yang disasar gitu ya?
2: Iya, anak muda yang disasar. Makanya kita benar-benar go public lah. Siapapun itu mau gabung gerakan kami. It's open.
1: Oke, gitu. Dibuka lebar
2: dibuka,
1: ya.
2: Dibuka lebar.
1: Sandi. Baik. Oke. Nah ini teman-teman, gimana cara publikasinya supaya lebih banyak juga nih?
2: Kita tuh
1: saat ini seperti apa?
2: Kita biasa di Instagram kan.
1: Nah.
2: Tapi kita lebih nekenin, kita sering sebaik-baiknya kita berkolaborasi aja. Biar orang-orang tahu pergerakan dari Masian Indonesia sendiri. Yang pada akhirnya pergerakan-pergerakan ini itu adalah pergerakan yang memang harusnya didukung juga gitu. Kayak gitu. Karena memang mohon maaf aja gitu ya, ketika saya berkolaborasi dengan pihak terkait ya yang memang harusnya mengatur permasalahan-permasalahan Bandung, ya itu memang kurang begitu disupport gitu. Malah pihak-pihak komunitas, NGO atau mungkin pihak swasta, korporasi sekalipun, itu malah yang pro dengan apa yang kita ya perjuangkan.
1: Nah itu permasalahannya.
2: Iya itu ya. Dia
1: analisanya yang Vibio yang Vibio tahu kenapa nih bisa terjadi seperti itu Vibio. Sementara kan swasta kan aware deh mereka.
2: Iya aware. Kepentingan sih.
1: Oh,
2: kita baik. Kan ya kalau misalnya sedikit boleh bilang kan kayak kesannya cuman pengen posisi strategis instan beres udah cabut kayak gitu sih. Itu sebenarnya yang ngebuat Bandung gak sebegitu kondusif lagi.
1: Okay.
2: Ya gak usah jauh-jauh lah. Salah satu pemimpin daerah waktu itu kan ketahuan gara-gara beli tas lah gitu ya. Kan itu suatu hal yang kayak oh come on man gitu kan. Kita tuh butuh pemimpin yang benar-benar ada lah gitu. Ya semoga aja dengan pemimpin daerah yang baru saat ini gitu ya bisa memberi
1: ada harapan
2: ya gitu anak muda.
1: Baik. Gitu, anak muda. Ini wajah baru nih Bandung ceritanya ini sudah mulai wajah baru kan?
2: Iya.
1: Yeah. Nah, gimana nih teman-teman bisa kira-kira nih ada kesempatan nggak bisa lebih dekat gitu audiensi dan lain sebagainya gitu kemudian dan ini jadi sebuah kerjasama dan didukung malah gitu.
2: Kebetulan ini ya maksudnya ini salah satu keresahan juga ya. Saya senang bisa ngebahas hal ini di media gitu ya. Jadi salah satunya gini. Waktu itu kita tuh pernah ada permasalahan soal jadi kita tuh kan banyak orang-orang seni ya. Mm-mm. Ide kreatif kita tuh memang harus dijaga secara dasar hukum yang jelas. Mm-mm. Payung hukum yang jelas, yeah, gitu ya. Mm-mm. Kita tuh secara komunitas kesulitan untuk mendapatkan akses itu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kebetulan alhamdulillahnya ya, waktu itu kami sebelum legislatif ya, itu waktu itu kan ada DPR, DPRD gitu kayak ngajakin audiensi segala macem. Kami ya coba untuk jabanin gitu ya, karena memang diengga-engga juga kita yang paling dekat sama mereka pada akhirnya kan.
1: Iya. Yeah.
2: Ketika merekanya sudah jadi gitu. Mm-hmm. Nah, alhamdulillah juga gitu ya, salah satu pemimpin yang memang kita bersamai waktu itu juga membersamai gerakan dari komunitas itu. Salah satunya itu waktu itu kita pernah diajak salah satu audiensi dari salah satu, ya salah satu pilek, bukan apa ya, kayak dapil ya bahasanya.
1: Dapil
2: sini, dia kayak ngajak audiensi, apa yang kita bisa bantu untuk komunitas-komunitas di Bandung gitu ya. Terus akhirnya ya saya ngasih tahu aja.
1: Masih dapil tuh ya.
2: Masih dapil gitu kan. Masih kayak kita tuh kesulitan untuk, kita punya ide, kita kreatif, tapi kita gak didasari hukum. Jadi akhirnya banyak, tanda kutip ya, yang contek-mencontek. Contohnya gini, Masian Indonesia tuh punya maskot. Maskot ini kan mudah banget untuk dicontek lah gitu istilahnya kan. Harus ada dasar hukum dan juga bentuk kreativitas kita tuh biar terjaga gitu istilahnya. Ya kalau misalnya ada orang yang, ya let's say kan kita kan komunitas, gak banyak lah uangnya, gak sebanyak korporasi kayak gitu. Ada korporasi nyomot ide kita terus didaftarkan secara hukum.
1: Iya. Yeah.
2: Kan gimana itu kan merugikan ya. Apalagi posisi kita adalah yang benar-benar concern untuk produktivitas kegiatan sosial. Harusnya kita yang dibantu banyak gitu ya. Bukan yang memang posisinya mendaftarkan hukum secara yang pertama gitu kan. Kan memang permainannya kayak gitu kan, kayak daftar hukum yang pertama mereka yang akhirnya dimenangkan gitu. Nah sebenarnya kalau kita sebagai komunitas sosial yang ada di Bandung, Yogyakarta dan juga Jakarta, seharusnya memang dilirik lebih gitu istilahnya. Gak mudah loh gitu untuk membangun sebuah gerakan selama 1 tahun konsisten dan akhirnya membuat 3 cabang gitu istilahnya. Masa gak ada bantuan lah gitu istilahnya. Dan alhamdulillah audiensi-audiensi seperti itu tuh akhirnya dibantu juga kita tuh.
1: Tapi membuahkan hasil gak audiensinya?
2: Nah kita coba follow up ya awal tahun ya, karena janjinya awal tahun ya. Ya
1: itu kan masih dapil kan?
2: Iya,
1: ya. Sudah terpilih belum?
2: Sudah tuh. Iya kan udah terpilih kan?
1: Ya pastinya, sudah.
2: Sudah tuh.
1: Sudah.
2: Tapi bahasanya masih dapil.
1: Ya apa? Enggak lah. Ya enggak lah. Kan udah lewat.
2: Udah lewat.
1: Iya, udah lewat. Berarti tinggal follow up sebenarnya.
2: Follow up-nya.
1: Tapi takutnya programnya di awal di bawah.
2: Bisa juga ya, bisa juga ya. Lucu juga sih kalau kayak gitu. Enggak, cuman bahasanya mungkin karena ya dia kan di Bandung ya waktu itu. Dia kayak mensukseskan dulu yang memang jadi PJ. Dia waktu menjabat ya, sekarang kan kayak gitu ya. Nah, akhirnya dia mungkin bukan dapil ya bahasanya apa ya? PJ wilayah enggak lah, enggak mungkin deh. Kan kalau
1: tadi dulu ini apa di dewan?
2: Dewan. Kan mewakili wilayah kan?
1: Iya. Kalau enggak itu bukan PJ.
2: Enggak, itu bahasa saya aja maksudnya. Apa ya? Bukan dapil apa ya? Iya dapil ya.
1: Iya, iya. Pilihannya daerah, untuk daerah, dewan-dewan untuk pilihan gitu. Udah ya, jangan
2: di Bandung mungkin ya, membawa Bandung ya.
1: Membawa Bandung. Baik. Iya. Ya, artinya tinggal follow up nih teman-teman nih, ada arah ke sana. Tapi sumbangsinya ini ada gitu dari beliau belum kan?
2: Kalau janji ke kami seperti itu ya.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kita ya tugasnya follow
1: jadi up ini, aja gitu. Maksudnya video ini yang dibutuhkan adalah nanti bagaimana dapat payung hukum kan komunitasnya. Ya, apa saja yang dibutuhkan kira-kira
2: video? Pertama, legalitas pasti ya. Legalitas dari komunitas yang sekarang kan mau naikin ke yayasan tuh perlu 8 bulan, 1 tahun kan. Itu proses yang lama, apalagi gak perlu, ya kita perlu uang yang cukup banyak untuk
1: pastinya
2: memproseskan itu.
1: Betul.
2: Kan apalagi kita gak punya pegangan orang yang ngerti hukum ya gitu. Ada, cuman kan gak semaster itulah gitu. Okay, kan istilahnya. Okay. Itu yang satu. Terus yang kedua, juga produk-produk kreatif kita tuh memang harus didaftarkan lah gitu. Jangan kan itulah, kita Masian Indonesia punya logo. Sebelumnya kalau misalnya boleh bercerita, tahun kemarin, tahun ini deng ya, itu ada yang ngegugat gitu sekitar bulan 3 kayak bilang ini
1: sama gitu.
2: Iya sama, ini produk kami sama dengan yang di Malaysia coba. Logo kita tuh.
1: Kok bisa gitu?
2: Ya saya juga nggak ngerti ya kenapa bisa kayak gitu, karena kebetulan waktu itu nama dari saya, logo dan lain sebagainya itu tuh ada tim saya juga yang ngurusin. Ketika di follow up, yaudah kita ngalah akhirnya bikin logo baru. Nah coba bayangin kalau misalnya kita lagi padat-padatnya tiba-tiba di gugatan
1: tengah jalan itu, gitu ya,
2: di tengah jalan baik. Bingung tuh sih kan?
1: Iya pastinya ya. betul. Kayak nah gitu ini sih. Perlu keautentikan gitu ya dari.
2: Iya betul. Ya, itu sih sebenarnya dua hal itu yang kita butuhkan.
1: Betul harus dari sekarang begitu. Sayang kan soalnya kalau sudah berjalan lama kan ya.
2: Iya tuh. Mm-mm. Masa harus di tengah jalan ganti nama, masa betul. Di tengah jalan harus ganti maskot atau mungkin logo, kan itu branding ya. Apalagi kan pengayaan kayak atribut nih, kayak lanyard nih salah satunya. Lanyard tuh masih murah lah ya gitu. Kalau rompi kan, atau mungkin saya misalnya lagi ya di depan di DRRI saya bantu sumbang si jalan raya kan yeah. Bikin plakat kayak gitu kan. Kan itu
1: sebenarnya bukan itu. Masalah atributnya sih.
2: Apa tuh
1: Fira? Namanya tapi.
2: Namanya udah branding sih ya.
1: Betul yes, pada saat kita yo, misalkan masalah ya kayak warna misalkan. Warnanya yeah. Udah dipunyai orang bingung nanti kita. Nah, tengah jalan.
2: Itu ketika saya yang audiens itu, kan saya ditemuin sama advokat lah. Mm-hmm. Syaratnya apa untuk misalnya dibuat jadi yayasan misalnya atau mungkin yeah. Nama dan juga logo itu terdaftar secara hukum. Mm-hmm. Itu ternyata dari warna juga ngaruh loh.
1: Yeah,
2: warna pasti. Tuh enggak boleh ada yang sama. Misalnya yeah. RRI kan biru nih.
1: Yeah.
2: RRI birunya itu sama saya masihan birunya gak boleh sama. Identik pun juga gak bisa.
1: Iya yeah.
2: Padahal kan biru ada banyak ya. Jadi yeah. Setiap orang suka warna biru gitu ya.
1: Iya
2: yeah. Iya yeah, kayak gitu sih.
1: Bingung itu. Sih ya, artinya memang harus apa ya, harus matang lah ya segala sesuatunya.
2: Iya
1: yeah,
2: betul-betul.
1: Iya betul,
2: betul. Itu sih susahnya sih.
1: Oke okay. Nah Vibio sendiri melihat bagaimana nih bisa dibilang istilahnya apa ya, untuk masa depan gerakan ini kedepannya seperti apa? Ada istilahnya peluang yang bisa dimanfaatkan gitu oleh teman-teman dari Masihan ID.
2: Peluang sih saya rasa ya peluang selalu ada ya. Mm. Tapi mungkin kalau misalnya secara grand design kita ke depannya mau ngapain? Mm. Kita mau fokus sih sebenarnya mau kalau misalnya diberi kesempatan lebih ya. Kita tuh memang pengen bikin sekolah sih satu waktu.
1: Oh.
2: Gitu. Kita mau menyasarnya adik-adik termarginalkan lah di Bandung gitu ya, karena memang posisinya masih banyak kayak mereka ini adalah salah satu adik-adik yang struggle untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas dan mereka tinggal di jalanan
1: baik.
2: Dan concern mereka bukan pendidikan tapi uang, nah itu salah satunya sekolah. Terus yang kedua mungkin pengen bikin festival musik ya gitu. Terus yang ketiga saya pengen buka Masihannya ini biar gak cuma di Indonesia gitu ya. Ya mungkin di negara sebelah kah atau apa, ya kita lihat aja sih gitu. Banyak baik. Peminatnya soalnya kayak gitu.
1: Oke, jadi pengen lebih lebar lagi nanti ya.
2: Ya betul kayak gitu sih. Seluas-luasnya ya.
1: Nah sudah barang tentu kan untuk generasi Vibio ini melek internet begitu ya. Pasti segala sesuatunya juga harus serba cepat, instan, lebih akurat begitu ya dengan digitalisasi, apalagi sekarang ditambah lagi ada virtual AI gitu. Nah ini Masihan ID juga sudah kesana kah?
2: Untuk AI ya?
1: Iya. Yeah. Apakah bikin aplikasi?
2: Oh iya. Yeah.
1: Misalkan donasi secara aplikasi nantinya begitu.
2: Kayaknya itu salah satu main goalsnya kita untuk ngejadiin sih. Jadi sebenarnya gini, Masihan Indonesia adalah platform anak-anak muda yang ingin berkontribusi di masyarakat dengan cara yang mudah, yang bisa dikasih kapan saja, di mana saja, dan nggak harus ribet. Itu sih sebenarnya jadi Gen Z banget. Sebenarnya saya juga mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu saya udah bikin blueprintnya bagaimana nih kalau misalnya Masihan Indonesia untuk kita seriuskan menjadi salah satu platform, gitu ya. Platform mungkin tidak seperti kita bisa mungkin lebih ke funding ya, donation. Kita tuh lebih ke bagaimana caranya kita untuk berkontribusi through the app dan semua orang di Indonesia atau mungkin di dunia tuh bisa terhubung dalam satu aplikasi.
1: Oke, gitu. Jadi rencananya juga go internasional gitu ya.
2: Ya amin doain amin. Aja
1: ya. Baik, lebih luas lagi juga tantangannya lebih berat lagi ya.
2: Ya. Tiga cabang juga sudah.
1: Tapi luar biasa sih. Dalam satu tahun ini kan sudah punya 3 cabang, ini luar biasa. Jadi pergerakannya memang masif ya.
2: Masif alhamdulillahnya sih ya. Karena gimana ya, kalau kita kan pendekatannya seru ya, kalau misalnya di Instagram tuh kayak ngelihat di Reels. Saya juga kadang kan ngelihat kayak kenapa sih orang-orang tuh pada seneng gitu ya gabung di Masihan, sampai ada yang mabal kuliah, coba mabal sekolah. Saya nggak minta loh. Karena kita setiap program setiap weekend ya. Tapi ketika ditanya seru sana.
1: Ada rutinan berarti ya?
2: Rutinan ada.
1: Tiap hari apa? Kegiatannya seperti apa?
2: kita tuh setiap program weekend sih, Sabtu aja. Sabtu. Minggu kan biasa kebanyakan ada yang ibadah juga buat yang non-muslim. Kalau weekend, weekday, kayak mungkin di Jumat. Tapi kita lebih nekenin di Sabtu sih, biar lebih fleksibel juga anak-anaknya. Kayak gitu sih.
1: Oke, baik. Vivian, nanti kita lanjut lagi ya.
2: Oleh?
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat. Di Kawah Putih. Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

0: Hei, jangan menerobos. Kereta api mau lewat.
1: Seandainya kita patuh dan disiplin, kejadian yang mengerikan tadi tidak akan terjadi.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Masih seputar komunitas cinta budaya, masih bersama dengan Masihan Indonesia. Masih betul. Bersama juga dengan Andika Fibio.
5: Iya,
4: betul. Iya. Saat ini sudah selesai ya studinya ya, sekolahnya ya,
5: kuliahnya. Kebetulan 2023 ya saya lulus.
4: Lanjut langsung kerja atau bagaimana saat ini?
5: Saya masih full timer di Masihan.
4: Nah, oke. Okay.
5: Karena masih perlu dibimbing ya, adik-adik gitu. Ya. Terus yang kedua, saya mungkin freelance. Kadang kalau misalnya saya ngisi pematerian lah gitu ya di luar kota, ya saya iyain. Gitu.
4: Oh iya, gitu iya. Di hal serupa juga gini kadang-kadang.
5: Bisa soal komunitas, soal manajemen organisasi, company, korporasi kayak gitu. Kepemimpinan, terus sosial politik juga pernah.
4: Waduh, mantap ya. Jadi... gitu-gitu. Jadi tokoh sih ya untuk pemuda ya saat ini ya.
5: Tapi ya. Gak kesana gitu saya mah ya gitu. Karena saya mah lebih ke ayolah gitu gerak bareng kayak gitu.
4: Oke, Fibio ini di Masihan Indonesia ini sebagai apa berarti nih?
5: Saya di C-level 1 CEO.
4: CEO.
5: Chief Executive Officer.
4: Baik. Oke, ini teman-teman juga latar belakangnya beragam ya tadi ya.
5: Beragam.
4: Untuk pengurusnya?
5: Pengurusnya, ada yang teknik. Ada yang eksak ya, gitu. Seni banyak sih.
4: Seni kami juga ada ya.
5: Perfilman ada, apalagi ya. Manajemen juga banyak sih. Gitu. Ya benar-benar beragam lah. Gitu.
4: Tinggal hukum ya berarti kan?
5: Hukum di Jakarta banyak.
4: Oh ada di hukum di Jakarta.
5: Kalau di Bandung, kayaknya kalau hukum juga di Unpad gak sih? Kayak jauh gitu kalau ke Bandung.
4: Iya
5: sih. Tapi di Jakarta sih kita banyak kalau anak-anak hukum.
4: Oke. Nah ini tinggal diramu ya nih. Supaya kontribusinya juga...
5: Bingung ya diapain ya nanti ya.
4: Baik. Kemudian ini rencananya juga terus membuka kesempatan volunteer-volunteer ya.
5: Iya.
4: Dari berbagai kalangan begitu ya. Tidak hanya tadi, tidak hanya dari kalangan mahasiswa saja, keluarga, anak-anak termasuk tadi yang SD tadi ya.
5: Yeah.
4: Jadi tidak ada syarat ketentuan gitu khusus untuk para volunteer.
5: Kita terbuka untuk umum sih sebenarnya.
4: Ya.
5: Kan ada juga komunitas yang memang diregulasi harus punya KTP gitu.
4: Ya.
5: Kami enggak sih, karena kita memang bergerak di kegiatan sosial. Asal enggak bikin masalah aja sih sebenarnya gitu aja sih.
4: Asal enggak bikin masalah ya.
5: Gitu. Sama enggak bikin pusing lah gitu. Kadang kan ada yang mumet deh.
4: Ya.
5: Orang-orang sosial tuh kadang ada yang ya let's say agak-agak ini ya, agak-agak oh kok kayak gini ya gitu orang. Enggak aneh, tapi ya namanya juga kita bermasyarakat, skill bermasyarakat harus mulai toleran lah sama hal seperti itu. Asal kita jangan sampai menyimpang lah gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya, sesimpel itu.
4: Oke, pastinya juga luar biasa nih ya, jadi beragam ya.
5: Ya, betul.
4: Komunitas ini juga beragam, di dalamnya ada dari usia juga berbeda.
5: Dari usia, dari
4: pandangan,
5: latar belakang pendidikan.
4: Betul.
5: Pandangan, bahkan juga ada yang agamis banget, enggak gitu. Kayak gitu sih sebenernya.
4: Nah ini kewajiban Vivio dan rekan-rekan, gimana caranya komunikasi ini supaya bisa nyaman juga ke semua pihaknya?
5: Ya gimana ya, ya kalau misalnya udah sevisi mah enak sih ya. Gitu. Asal enggak tiba-tiba keluar dari core value-nya kita aja gitu. Kayak gitu sih sebenernya.
4: Oh tadi belum sempat ngobrolin visinya, sebenarnya apa nih visi utama dari Mas Yana ini?
5: Kalau visi sih sebenarnya enggak ada sih. Gitu. Cuman kita bergerak sesuai value. Core value kita tuh ada 5. Sosial, pendidikan, lingkungan, inklusivitas, dan juga kesehatan. Dan dari semua itu berdasarkan dari kreativitas. Visinya seperti apa ya, untuk menjadikan sebuah kebahagiaan, kebaikan lebih mudah untuk dibagikan. Kayak gitu aja sih.
4: Kebahagiaan dibagikan gitu ya.
5: Kebaikan lebih indah untuk dibagikan.
4: Kebaikan lebih indah untuk dibagikan.
5: Itu moto dari kami sih.
4: Oke. Nah untuk kesehatan sendiri apa nih, program seperti apa realisasinya gitu di
5: Masihan ya? Kebetulan kita concern ke kesehatan kesehatan apa ya bahasanya, mental, kesehatan mental,
4: jiwa gitu.
5: Ya jiwa kayak gitu. Kita pernah waktu itu olahraga bareng sebagai bentuk kayak relief stresnya kita di Jakarta sih sebenarnya, yang benar-benar kayak olahraga bareng kayak gitu. Dan juga kita pernah cek kesehatan gratis ya sebagai program lingkung, program kita berkontribusi di lingkungan. Jadi sebenarnya kita ada program namanya Mampah Desa.
4: Mampah Desa.
5: Mampah Desa tuh di bulan Januari. Jadi kita di sana nanti salah satu programnya untuk menjadikan sebuah pembangunan di dalam salah satu desanya, yaitu adalah ada cek kesehatan juga untuk warga-warga di sana yang memang ya gimana ya? Jadi kondisi desa yang saya pilih itu sama tim emang agak susah akses akses apa ya, akses kesehatannya. Jadi ya minimal kita coba cek kesehatan di dalamnya, karena gini ya, banyak juga toh anak muda yang memang nggak tahu kadar gulanya berapa. Ada yang makan nasi sedikit kadar gula di dalam tubuhnya benar-benar meledak.
4: Betul.
5: Ada yang makan gorengan satu kolesterolnya tiba-tiba tinggi gitu. Saya salah satu yang kagetnya adalah makan nasi gula darahnya tiba-tiba meledak kayak gitu. Nah gimana kalau misalnya memang kan saya masih muda, masih bisa mengolah diri lah gitu ya. Kalau misalnya yang let's say yang udah usia lanjut kan memang agak PR, makanya kita menyasar itu di desa kayak gitu sebenarnya untuk bagian kesehatannya.
4: Gitu. Sudah dilakukan itu ya?
5: Itu ya, itu salah satu program tahunan kita sih.
4: Jadi baru tahun ini sudah dikerjakan itu ya?
5: Kita proses untuk
4: tahun depan.
5: Januari. Di bulan depan ya, lagi persiapan lah gitu panitia sekarang.
4: Nah ini kan pastinya membutuhkan kerjasama juga dari apa namanya, medis gitu ya. Apakah internal apa masihannya atau juga kerjasama juga dengan
5: kita? Sebenarnya dari volunteer kita tuh banyak orang kesehatan juga. Itu salah satu.
4: Jadi memanfaatkan itu ya.
5: Memanfaatkan itu satu, dan yang kedua kita punya orang ahli yang bisa memberdayakan. Karena kan ada orang kesehatan, kedokteran atau mungkin perawat misalnya, kita nggak tahu dia tingkat berapa. Kan ada juga yang memang prakteknya di tingkat 3 misalnya, dan ternyata dia masih tingkat 1. Jadi istilahnya kita coaching klinik dulu lah gitu sama yang pinter gitu ya. Nanti pada akhirnya kita coba deploy di lapangan lah gitu.
4: Baik. Baik. Fibio, harapan ke depan seperti apa nih masihan Indonesia ini?
5: Ya itu sih sebenarnya tadi saya pengennya membuka selebar-lebarnya, jadikan masihan Indonesia sebagai platform berbagi sosial mudah untuk siapapun.
4: Menasional gitu ya?
5: Nasional, internasional juga dong. Internasional, siap. Ya kayak gitu sih sebenarnya goals kedepannya, dan kalau misalnya dikasih rezeki lebih jadi yayasan bikin sekolah gitu, kayak gitu sih.
4: Baik, semoga tercapai ya.
5: Amin ya robbal alamin. Ayo Kang, amin dulu Kang.
4: Amin. Tapi juga dengan langkahnya gitu ya.
5: Iya betul.
4: Tetap harus dilakukan juga dengan langkahnya. Baik, kemudian bagi pendengar barangkali yang generasi muda, silakan bisa bergabung dengan Masihan Indonesia. Disampaikan lewat mana?
5: Ya buat teman-teman mungkin yang tertarik untuk bergabung dengan gerakan Masihan Indonesia, silahkan follow Instagram kami, TikTok kami, itu dua aja sih paling, di @masihan.id. Itu semua lengkap apa yang kita lagi kerjain sekarang, apa yang kita lagi kerjain ke depan.

0: Lanjut lagi ke depan.
1: Ya, amin,
0: dan
1: amin,
0: tentunya amin. Berbagi ya, ya dengan masyarakat juga, membantu masyarakat. Terima kasih sudah hadir ini.
1: Ya, mari. Ya.
0: Baik, demikian Kom Dangu Perompat RI Bandung, obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya Perompat RI Bandung untuk edisi hari ini tanggal 23 Desember 2024. Saya Beni Hadiansa dan juga Andika Fibio dari Studio Perompat RI Bandung undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

daerahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas. Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Edelweiss, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Bandung. Hatur nuhun kamu masih setia mancu di Perempat RRI Bursa Lajengna. Urang gabung ka studio hiji RRI Bandung kanggo siaran langsung kakawihan di pinanan acara gelar Kabupaten Sunda.
1: Gelar Kawih Pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.

0: Dibuka tadi nembe ku lagu naon teh Ros? Ku lucu malati.
1: Eta teh Sekar Manis judulnya.
0: Oh, Sekar Manis ya. Ohon. Kadang urang mah embut teh awal lagu nah, nah, awal rumpakan
1: oh, nanya. Sepertos lagu Kalangkang
0: gini kan Kalangkang. Kang Benny. Padahal mah
1: kan judulnya teh Kalangkang oh. Lagu rambut panjang.
0: Rambut panjang.
1: Kata tapi anu hoyong lagu Mungguhing.
0: Mungguhing gitu tanya. Urang buka heula atuh sakedapnya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kasadena warga-warga Simkuring keluarga besar Perawat RRI Bandung anu alhamdulillah Satya Manco di Perawat RRI Bandung di terestrialna lajeng oge di RRI digitalna panginten oge di TikTokna eno manambihan alhamdulillah haturan ujung sumping di acara kakawihan saban dinten Kamis biasa tabu 10 dugikeun tabu
1: 11
0: eno mah 11 wae
1: mau manambihan artos aya nama kitu. Kamari okay. Mah bonus, kamari mah bonus.
0: Oh kamari oke okay, bonus.
1: Kamari mah pang iya edisi spesial kamari mah
0: pang. Dinten oge okay, spesial pisan.
1: Spesial iya. Nate.
0: Aya wargi urang.
1: Aya wargi
0: di nagara deungeun.
1: Di nagara deungeun.
0: Urang Guten Morgen. Selamat datang ya. Welcome for Mr.
1: Florian.
0: Teresia.
1: Ya Flo, okay. Ya Mr. Flo. Akang, kalau di Sunda jantan Akang Flo, Kang Flo.
0: Okay, I'm very excited.
1: Sarang teteh
0: nak gitu. Thank you for joining us. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Please enjoy our traditional song at the kakawihan program. Little I can.
1: Pasti tadinya milarian hari na Google Translate-nya.
0: Semuhun.
1: Apalkan heula.
0: Google. Kan maca heula.
1: Oh, nama teh muhun.
0: Kada persiapan.
1: Leres, atuh.
2: Okay. Wah.
0: Yes. Bulan? Dan kesun.
1: Eta teh naon
0: atuh teh? Dan naon.
1: Makasih. Terima kasih.
0: Dan kesun. Upami welcome. Ilih pedih. Beda hartina nyabangnya etawa. Ari nu apal mah kitu we. Guten Morgen sedikit. Oh ilih pedih teh aku cinta padamu. Berarti ieu teh panginten Mr. Flo teh sama Miss Teresia teh.
1: Maaf siapa?
0: What's your name? Miss
1: Teresa.
0: Ya. Suka dengar lagu Kawih Sunda ya, Mister ya.
1: Nanti kita tanya-tanya, nanti kita tanya-tanya Kang Flo-nya ya.
0: Mister di, Flo.
1: Ya, sama tetehnya nanti kita Teresa. Akan kita undang ke sini untuk ngobrol-ngobrol tentang bagaimana awalnya suka dengan
0: lagu
1: kesenian Sunda. Nanti cenah itu saha-saha kita tadi itu terus di spill-nya teh anu
0: nya. Utamina mah hoyong naroskeun ieu teh Kang Flo sareng Teh Teresa teh. Naon teh? Ieu teh ngahaja sumping ti Jerman ngahaja ka dieu atawa napi memang tinggal di Indonesia gitu.
1: Tah. Oke, nek urang taros nanti kita tanya ya ke Kang Flo.
0: Iya mah khusus ieu mah kakawihan acara talk show.
1: Leres. Ya. Kang Benny atos nyayokin lagu ieu teh nya.
0: Sabaraha lagu?
1: Insya Allah dinten ieu teh aya 5 lagu
0: Kang Benny. 5 lagu. Anu nembe ka hiji tadi
1: atos. Anu nembe atos aya lagu Sekar Manis. Oke, anu kadua aya lagu salah sama eta teh lagu Tembang Sunda Cianjuran Kang Benny dicanakeun dina kakawihan ngaku kacapi kawih teh sawios. Aya lagu Eros panambihna kana Campaka Kembar.
0: Campaka Kembar. Teros atos ieu ngomong bahasa Indonesia we nu tengah-tengah we ngarah ngartoseun
1: ka sawios teh tadi ge atos jarios
0: oh, gitu
1: sarua teh mangga sarua teh kitu tos sasadu heula
0: iya.
1: Terus ge aya kulu-kulubem kulu-kulu gancang mohon terus aya lagu eta lagu kepesinenan nya teh anonya mohon aya kumplit aya nama ge aya lagu Mangkokoan lagu Mangkokona peuting jeung pangharepan
0: mohon
1: terus engke aya lagu Pak Upun.
0: Ya.
1: Dia lagu Duh Ieun.
0: Wah enggak. Aduh, salah jengka tuh panginten kurang.
1: Udah nuhikeun lagu anu kadua. Naon?
0: Pada awaskeun wae saha wae atos.
1: Ieu teh tadi teh sapali atos diawaskeun nya Kang Benny da malgi live TikTok mah atos dikawitan ti tadi teh.
0: Mun. Ya tawisna saha wae teh.
1: Seueur tadi mah nya atos di awaskeun teh Kang Hendy Restu.
0: Hendy Restu, aduh.
1: Kang Hendy Restu ayak pisan tadi mah. Di ulem Kang Beni ku urang sadayana di ulem. Mohon sauna teh gaskeun, siap. Mohon. Aya Aki Diza, aya Pak Arca, Kang Beni, aya Bah Ayep. Laras. Tadi tehnya teras nanti anu mundut lagu ge tos seueur ta tadi teh.
0: Mohon.
1: Teras aya Kang Sori enggak kenal.
0: Sori enggak kenal nya. Teras hade.
1: Teras aya deui Kang Dedi Kustiandi.
0: Mohon.
1: Saunate abdi di Dayeuh Kolot.
0: Mohon.
1: Aya Uzi.
0: Uzi.
1: Salam baktos ka sadayana aya Aryo Karyo di Ciamis hadir
0: saurang Ciamis. Alhamdulillah wilujeng
1: kabeh. Mohon. Aya deui Kang Beni?
0: Aya deui ieu teh nya nu bae gabung aya Kang Ating Wijaya ti Banten.
1: Oh.
0: Masyaallah. Kang Eri Maryam oge sami sonatinya abdi hoyong Bulung Tanjung cenah. Bulung Tanjung ya lagu Bulung Tanjung.
1: Kembang Tanjung Panindengan panginten maksa nama Kang Beni.
0: Hoyong Bulung Tanjung mohon. Teras aya Prabu Lodaya. Waduh. Candakeun teh cenah laguna adu manis. Lajeng oge aya Abah Ibun sami Kembang Tanjung. Bunda Herni Kang Beni oh mohon Bunda. Wilujeng enjing, wilujeng wanco mangga. Bilih bade kek sasi dinten kemis
1: dinten bayun Kang Beni alhamdulillah urang teh terus aya anu masihan cikopi
0: eis pantesan
1: kanu live TikTok teh
0: oh kitu saha
1: teu aya sanes anu masihanna teh nyaeta Mr. Kenyo.
0: Mr. Kenyo
1: sok saha cing aya di dieu teh jalmina
0: mohon nyukeun lagu ieu anger ieu teh seueur tah Bulung Tanjung
1: mohon
0: Bulung Kembang Tanjung, mundur Kembang Tanjung.
1: Aya nu nyungkeun Angkrek Japati Aki Gaji Mas Saurna teh Tasikmalaya hadir di Her ya. Kitu.
0: Laras mohon.
1: Aya Agung ieu Emut nuju alit sok dihaleungkeun ku pun lanceuk lagu ieu teh cenah kitu. Mohon. Teras ieu teh aya Rahmat Saleh keren terus semangat lestarikan budaya Sunda oke. Oke.
0: Ti Kang Eri Maryam deui cenah Bulung Tanjung rebung-rebung teh tapi teu apal judulnya eta Kembang Tanjung
1: teh. Kembang Tanjung teh.
0: Mohon Kembang Tanjung.
1: Aya Kak Galih Sukma aduh resep pisan abdi hoyong lagu Eceng Gondok.
0: Eceng Gondok. Nu kumaha tah? Rupi-rupi giniannya pamundut lagu tehnya.
1: Aya deui ieu.
0: Aya deui.
1: Lebe Uko.
0: Lebe Uko.
1: Teh cing aduh. Ah cenah panjang duriat.
0: Panjang duriat.
1: Terus ieu aya Bah Ayep.
0: Bah Ayep
1: pamundut lagu nama Pati Lalaki.
0: Pati Lalaki.
1: Ah eta kan aku Kang Beni Pati Lalaki mah.
0: Alah.
1: Kukang Hendy Restu.
0: Kukang Hendy Restu.
1: Kukang Hendy Restu eta mah engke nya Kang Hendy
0: nya. Lajeng oge ieu teh aya sadeui seueur pisan.
1: Seueur ieu aya Ating Wijaya sami abdi ge ti Banten.
0: Abah Ibun, prung ah cenah tos teu kiat Bah Ibun.
1: Tah siap atuh ah.
0: Tah Ciamis Tambak Sari teh teh anu Teros.
1: Mohon.
0: Hadir cenah teh Ciamis Tambak Sari atos kamari lagu nama atos di dugikeun nya Anggrek Capati.
1: Kumaha tah?
0: Bade oh mohon Kang Eri Maryam di Subang hatur nuhun Kang Eri tos ngabsen alhamdulillahnya. Oke anu sanesna nu gabung alhamdulillah ulah hilap di tap-tap layarna supados pangintennya langkung sumanget deui.
1: Siap.
0: Mang Agus Superna atuh Mang Uep Rukandana atuh Mang Encun atuh Ayah Dindin sarang
1: mohon
0: ieu
1: non, Kang Ali,
0: Kang Aloy.
1: Kang Ali Aloy. Hayu ah Kang Aloy. Beni urang sanggakeun laguna ieu
0: cenah. Anu mana heula?
1: Ayeuna teh aya lagu Eros diteraskeun kana Campaka Kembar.
0: Campaka Kembar.
1: Kekembangan ieu mah laguna ngeunaan kekembangan. Eros sareng Campaka Kembar.

0: aya nu tadi ngadugikeun cenah teh asa waas emut kalembur cenah komo nu aya di pangbaraan terus
1: eta.
0: Ya tahu sa aya nu ti Surabaya
1: omon
0: alhamdulillahnya Surabaya hadir cenah teh nuju di pangumbaraan tajeng oge aya ti Dortmund Mang Agus Jerman Jermannya cenah nya Jerman oge sami panginten sareng
2: mantap
0: dari Jerman nuhun
1: terus ada yang nonton juga live TikTok dari Jerman
0: dari Jerman sini. Dortmund
1: nah ada. Ya ada namanya siapa
0: dong nyom orang Indonesia
1: orang Indonesia yang orang sedang di Jerman
0: di Dortmund namanya
1: orang Indonesia nyom. Yang sedang gitu. Di Jerman dan nonton live TikTok kita
0: terus juga iya teh Kang Gali Sukma cenah aduh resep pisan abdi hoyong lagu Eceng Gondok angger eta Eceng Gondok
1: aya
0: favorit jiga nanti nya ohun
1: Pak
0: Ade Gondok Beben Wilujeng Siang Urang Sunda Wilujeng Ngawi lebe luwe uko lajeng oge itu seueur Ciamis Tambaksari hadir anggrek Japati tos kamari nya panginternya mundur lagu Buhun Mangle teh lagu Mangle ohun lajeng oge Manawi cenah teh tiasa lagu Jalan Satapa Katun Hun Sata Acana
1: abis kalah Kang Beni abis sok rada sok upami adik kawitan teh ku Manawi
0: asa nungut artos
1: ari Manawi teh sok identik nanti nya sareng Mang Manawi
0: cik atuhnya ohun tah iya mah lajeng oge iya ya iya duka lagu naon tah teh nama yang nguping teh lagu hianat mohon oh pop Sundanya mohon tak kita tak iya naminat Kang Denas SMB orang Sumedang tapi ngumbara di Surabaya hadir alhamdulillahnya mohon nyong tak nyong tadi anu di Dortmund Jerman lajeng oge Kang Bedug oh berarti orang tukang bedug enciga nawa
1: misalnya tukang bedug tukang bedil
0: bedil giringan lah cina pangarasap kembang kieu teh sok rawaraas cina teh ros teh anu hoyong mipit bentang nong cina
1: sah eta
0: oh aduh ibu nunung
1: lumarasari ibu nunung lumarasari ah di haturanan mending mending oge embu
0: iraha ambu kan
1: mending oge embu embu anu embu ka dieu nya urang nu nonton embu abdi teh sono ka embu teh
0: kaget ya
1: mipit bentang mending ku embu langsung ya eta mah
0: muni kagetna kamari aya Kang Sa Wahyu Rohe.
1: Muhun.
0: Teras tadi nambe aya
1: Hendi Restu.
0: Restu.
1: Ayeuna Ibu Nunung Nurmalasari.
0: Ibu Nunung Nurmalasari ya Allah.
1: Ya
0: Rabbi uhun.
1: Tanya pada. Sanarieun.
0: Ibu Yeti Wilujeng Gabung hatur nuhun Kang Kusman Rafi oge sami pangintennya. Teh Tati Rosmiati tembang naon lepatna.
1: Waduh. Duka atuh naon naros ka abdi atuh teh.
0: Jol naroskeun naon lepatna.
1: Duka atuh eta suganda tehnya naon lepatna nya duka atuh.
0: Naon lepatna duka tehnya cobi
1: duka, di. Duka
0: alhamdulillah sekali ini ngaturkeun nuhun. Tos tilu episode ieu teh sareng
1: Kang
0: Aloy nya.
1: Tantos Kang Beni ieu teh naon teh anu nonton dina live TikTok oge kaum dangu teh tadi teh tos
0: penasaran
1: saurna teh nya aya tamu saha atuh teh tadi cenah anu tebih anu naon. Tah kek sabar
0: nya. Sabar.
1: Saatus teh anu ayeuna dina lagu kulu-kulu bem sareng kulu-kulu gancang engke urang haturanan tamu anu tebih eta teh urang ditaros di dieu.
0: Akang Flo sareng
1: Kang Flo sareng
0: Teh Teresa.
1: Engke urang taros di dieu margi urang ya. Teh ayeuna jantan panarosan.
0: Jantan.
1: Keurang teh. Ayeuna mah urang sami-sami dagukeun heula Kang Beni
0: lagu teh anu.
1: Kulu-kulu bem kanu naon teh teh anu kanu saha anjeun?
0: Saha anjeun?
1: Saha anjeun?
0: Jol naros
1: teh. Moal ngawaler kieu. Aing mau moal.
0: Sok.
1: Mangga urang sami-sami
0: dagukeun. Kulu-kulu.

0: ngesuin lagu-lagu teh ojol-ojol naroskeun we.
1: Iya mah cocok pisan cocok Kang Benny, pas pisan kanggo. Teh ano naroskeun saha anjeun. Ayeuna urang waler.
0: Urang waler.
1: Urang waler eta saha tah anjeun teh? Nya eta.
0: Nya eta.
1: Anu tamu tebih teh.
0: Oh, anu tamu tebih teh ya, mohon. Kang Flo sareng Teh Kang Teresa.
1: Kang Flo sareng Teh Teresa.
0: Soho.
1: Flo mungkin bisa duduk di sini.
0: Iya. Yeah.
1: Dan Teresa please.
0: Iya, kita ngobrol-ngobrol dulu kita sini, ngobrol. Waduh luar biasanya, mohon.
1: Bisa duduknya. Baik. Wah, akhirnya. Inilah dia. Dari tadi kita sudah diumumkan kepada yang nonton di TikTok dan pendengar Pro4 bahwa hari ini kita kedatangan tamu spesial. Yang datang jauh sekali dari negara mana sok Kang Benny?
0: Di mananya?
1: Nah.
0: Ujung burung ngomong
1: gitu. Kita kenalan dulu deh karena ada peribahasa. Tak kenal maka kenalan.
0: Ayo kenalan.
1: Ya, ayo kita kenalan. Baik.
0: Bahasa Inggris atau bahasa Inggris teh?
1: Enggak, ini spesial karena Kang Flo ini sudah sangat mahir berbahasa Indonesia.
0: Jadi memang sudah bisa kitanya.
1: Iya.
0: Jadi orang naros tuh ku bahasa Indonesia.
1: Ku bahasa Indonesia. Kita akan ngobrol bahasa Indonesia, maaf.
2: Ya, bisa.
1: Bahasa bisa. Baik, mungkin bisa memperkenalkan kepada penonton dan pendengar Pro4. Ya.
0: Iya.
1: Kang Flo, Flo itu namanya nama panjangnya
0: nama
1: Kang apa nama lengkapnya?
2: Florian.
1: Florian. Kang Florian beserta istri Teresa.
0: Teresa.
1: Teresa. Flo, ini datang dari mana? Dari negara mana?
2: Dari Jerman.
1: Jerman. Dari Jerman.
0: Tah. Ini luar biasa di Jerman. Tadi kirang langsung seberapa jam teh?
1: Nah, dari Jerman ke Indonesia
0: perjalanan
1: berapa
0: dari
1: jam
0: Jerman
1: pesawat?
0: Ke sini dengan pesawat berapa jam? Atau sengaja atau memang tinggal di sini?
2: 14 jam.
1: 14 jam di pesawat.
0: Iya. Jadi memang sengaja.
2: Harus ganti pesawat
0: transit.
1: Oh, transit dulu.
2: Harus transit di Doha.
0: Oh, Doha, Qatar, gitunya. Oh, perjalanan yang cukup panjang menuju ke RRI Bandung.
1: Betul.
0: Memang sengaja pengen lihat acara ini begitu ya?
2: Ya, senang sekali.
0: Senang sekali. Kita pengen tahu nih, mulai sejak kapan nih dan tahu dari mana begitu kawin
1: tentang gitu. Kesenian Sunda. Atau ya, kesenian Sunda.
0: Betul.
1: Awalnya taunya Flo bagaimana taunya. Dan dari kapan?
2: 20 tahun yang lalu.
0: Iya. Kaget bang, 20 tahun yang lalu.
2: Saya bisa ikut beasiswa di sini.
0: Oh.
2: Namanya Dharma Siswa.
0: Dharma Siswa.
2: Dan ini program khusus. Saya boleh belajar di universitas.
0: Ya.
2: Saya di Yogyakarta.
0: Ya.
2: Tapi sebelum ke Yogyakarta saya bisa mengajar bahasa Inggris.
0: Ya.
2: Di Kampung Garut.
0: Oh,
2: atau
1: di Garut.
2: Atau kota.
1: Kota. Ya, di Garut, ya, ya. Kang Benny.
0: Ya. Garut.
2: Tinggal 3 bulan di sana.
0: Iya.
2: Dan di sana saya kenal budaya Sunda.
0: Iya. Hmm. Jadi sebelum ke Jawa tuh ke Sunda dulu ya, tepatnya di Garut gitu ya. Dan ya. Kesan pertama pada saat ke Garut nih dari Flo melihat misalkan kondisi sosial masyarakatnya atau budayanya gitu.
2: Waktu saya di sana, saya bisa ikut lomba nasional kecapi suling.
0: Waduh.
2: Di sana.
0: Kena dicobian, iya mah kenanya.
1: Nonton, Kang Benny, nonton.
0: Nonton.
1: Ya, nonton, nonton. Konser
2: ya,
1: kecapi.
0: Oh, nonton.
1: Ya, nonton konser kecapi suling di Garut.
0: Di Garut.
1: Tepatnya di Cipanas.
2: Di Cipanas, ya benar.
1: Di Cipanas tahun 2006.
2: 2006.
1: Jantan pada waktu itu 2006 di Cipanas itu adalah diselenggarakannya Pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran Damas. Daya mahasiswa Sunda. Dan ternyata Flo pada saat itu ada menonton di sana.
0: Menonton di sana. Jadi kesan pertama menarik minat gitu ya Flo ya untuk menyukai musik-musik tradisional Sunda ya gitu ya di sana di Garut ya.
2: Ya benar. Dan saya jatuh cinta.
1: Jatuh cinta.
2: Musik
1: cinta.
2: Ini.
1: Jatuh cinta.
0: Sempat belajar enggak Flo? Sempat belajar enggak?
2: Gimana?
0: Sempat belajar enggak? kacapi misalkan gitu.
2: Saya coba satu kali, tapi saya ada kelas kecapi di Jogja karena ada mahasiswa orang Sunda di sana dan dia bisa mengajar sedikit, tapi tidak banyak.
0: Dan tapi saya pernah belajar ya.
2: Saya tidak bisa bawa kecapi ke Jerman.
1: Tidak bisa. Kenapa?
2: Karena besar.
0: Masuk bagasi.
1: Nah, ini jadi harus jadi ide untuk seniman Sunda. Bagaimana caranya agar membuat kecapi lipat? Jadi bisa lebih kecil dan bisa dibawa ke Jerman ya, Flo.
0: Baik. Saya kalau kita nggak ngobrol sama Teresa juga sama ya, oke. Okay. Oh bahasa Inggris sama Teresa sama, ya yeah. Guten Morgen. Oke. Teresa juga sama punya minat di musik Sunda atau gimana?
1: Suka dengan musik Sunda, Teresa juga suka
0: tidak? Ya, jadi suka juga ya.
2: Dia juga suka sekali.
0: Baik.
1: Nah ini yang paling menarik Kang Benny adalah yang ingin ditanyakan apa? Apa yang dirasakan oleh Flo ketika pertama kali melihat kesenian Sunda?
0: Naon do diraos
1: gitu. Apa, bagaimana yang dirasakan oleh Flo?
2: Saya ingin tahu budaya Indonesia. Dan waktu saya datang di Garut, guru-guru di sana tahu saya dari Jerman. Saya ingin tahu budaya Indonesia. Oleh karena itu mereka bilang, ah ada konser, harus ke sana. Dan aku bisa ingat, saya coba main gong di pernikahan Sunda.
1: Di pernikahan? Di pernikahan Sunda pernah main gong. Di acara pernikahan Sunda, ya betul.
0: Perang atau warudak, luar biasa.
1: Berarti mungkin sekarang mau mencoba?
0: Mau menyoba.
1: Baik, dari sekian banyak alat musik Sunda, Flo paling suka dan paling jatuh cinta dengan alat musik apa?
2: Saya paling suka kecapi. Yeah.
1: Kecapi.
2: Suara kecapi ini bagus.
0: Menyentuh ya.
2: Saya hampir menangis ya. Kalau dengar ini.
1: Kalau mendengar lagu, kalau mendengar kecapi begitu. Jadi
0: karena kesan pertama tadi dina lagu tembang Sunda
1: Cianjuran.
0: Makanya memang mungkin langsung meresap ke hati gitu ya, merasakan luar biasanya. Kemudian kalau lagu ya, lagu yang dihafal atau mungkin pernah dengar lagu apa nih selalu diingat,
1: lagu
0: selalu
1: disangkan.
0: Lagu Sunda.
1: Mungkin ada satu enggak yang
0: kawin
1: ingat?
0: Sunda, pop Sunda.
2: Sebentar, aku lupa nama ya.
0: Mungkin ingat mungkin, liriknya.
2: Mungkin saya hanya tahu Es Lilin.
0: Es Lilin.
1: Es Lilin.
2: Ini lagu Sunda ya?
1: Betul.
0: Itu lagu menceritakan tentang makanan khas tradisional. Gitu. Pernah nyobain es lilin? Belum.
2: Belum apa?
1: Es lilin pernah nyobain. Coba makan es lilin.
0: Itu lagu tentang
2: mungkin
0: makanan.
2: Belum ya.
1: Mungkin belum.
0: Ya. Harus cobain berarti ya nanti ya. Cari es lilin. Tapi jarang ya. Sudah jarang ya. Es krim gitu.
2: Ada di Bandung?
1: Di Bandung ada, banyak. Ada.
2: Harus
1: es lilin. Iya, harus coba es lilin. Kalau tahu lagunya harus coba es lilinnya. Baik, mungkin berapa lama Flo akan berada di Bandung?
2: Sekarang saya bisa liburan di Indonesia dan mau satu minggu di Bandung. Setelah ini mau ke apa namanya? Ada
1: ke Pangandaran.
0: Pangandaran.
2: Ada festival musik di sana.
1: Festival musik betul.
2: Dan setelah ini akan ke Jogja lagi. Karena ada berapa teman di sana.
0: Ada teman di sana. Tapi yang pasti ini Flo cinta sama musik banget kayaknya.
1: Iya, betul.
0: Sangat cinta dengan musik. Makanya datang ke Bandung sengaja, kemudian ke Pangandaran juga lihat festival musik juga sama.
1: Iya, betul. Ya. Dan mungkin yang terdekat akan ke Balai Kota untuk melihat festival jazz.
2: Ya, benar. Ya,
1: betul. Ya.
2: Hari Selasa ada konser di sana.
1: Ada konser, baik. Wah, jadi Flo ini memang datang ke setiap tempat pasti mencari event-event acara
0: musik
1: yang berkaitan dengan musik ya, Flo. Pasti dicari dan Flo tertarik untuk mau menonton.
2: Ya, benar.
1: Baik. Dan terima kasih sekali Flo dan Teresa, thank you.

0: Yeah. Di sini. Boleh. Yeah, di sini.
1: Es Lilin mau nyobain lagu Es Lilin? Lo baru yeah. mau cobain lagu Es Lilin?
0: Boleh. Boleh. Yeah. boleh di sini saja. Mungkin ya dengan lagu Es Lilin spesial. Ya, Teh Anu bisa di sini.
1: Boleh.
0: Oke. Okay. Spesial lagunya. Flo mungkin bisa melihat ke sana, Flo, ke depan. Ya, betul. Spesial lagunya buat Flo dan Teresa, Es Lilin.

0: kita sampaikan buat Kang Flo dan juga Teh Teresa, mudah-mudahan berkenan ya dan selalu diingat.
1: Mudah-mudahan jadi kenangan, dari kami, dari RRI Bandung untuk Flo dan Teresa.
0: Non Mang. Oh, forever member sudah gitu. Together ya.
1: Together yes. Forever member gitu nya.
0: Ya. Terus Kak, tegaraos ayeuna.
1: Muhun.
0: Tos tabu 10 langkung 50
1: kita pamit. Lagu terakhir sih kan nama ieu mah.
0: Lagu terakhir
1: ya Teros. Lagu terakhir. Boleh. Lagu terakhir. Boleh.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Thank you Teresa. Terima kasih Flo.
0: Oke. Mohon. Panginten atuh Teros urang cekapkeun wae dugikeun ka dieu nya.
1: Muhun Kang Beni. Mohon. Alhamdulillah Kang Beni urang teh bingah pisannya biasa diapresiasi sanesku bangsa urang ngumpul tapi bangsa deungeun oge geningan meni sakitu
0: gitu.
1: Sakitu mika cintana sakitu resepna karena kesenian Sunda. Piraku piraku urang nah
0: ge oge nonomana orang Sunda aslinya resep oge kana
1: muhun atuh tangtos piraku urang henteu Elon isin ari bangsa dengan sakitu nyaahna sakitu cinta nama nyari urang te
0: nah, gitu.
1: Masa kita enggak
0: nice. Sudah siap belum
1: ya. Kang Beni sok enggak urang lagu terakhir
0: mohon Bang Inten urang cekapkan wae dugikan ka dia Teros tepang ding kemis dinten Kamis payun insyaallah tabu 10 dugikan ka tabu 11 insyaallah Bang Inten kemah mingguan payun aya teh ispitaloka
1: siap.
0: Disiapkan Bang Web, Ulena. Siap Bang Inten. Kurang cakapkan wae dugikeun ka dieu teh, mangga.
1: Lagu pamungkas Kang Beni.
0: Lagu naon? Du ieung. Pisim gering saparang kaca hatur nuhun sadayana. Wabillahi taufiq wal

Bekerja di gunung anu aktif dina tahun 1800-an, sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di Kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngarana Friedrich Franz Wilhelm Junghun, dina tahun 1837. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing, alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas, Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, duka jadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato, jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari manusia unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang serta kepribadian yang kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya ampun, ini keran air kok nggak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air, selalu lupa matikan kerannya. Lina.
3: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik menghemat jutaan liter air di dunia.
4: Deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
5: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
4: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
6: Judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
7: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Perempat Suara Budaya Bandung, Komdagung Perempat RI Bandung, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan selanjutnya obrolan UMKM, teras UMKM, obrolan bincang-bincang bersama dengan para pelaku usaha UMKM di Kota Bandung. Dan pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber, saat ini sudah hadir di studio Perempat RI Bandung. Langsung saja kita langsung berkenalan dengan Ibu narasumber kita di pagi hari ini. Wilujeng Enjing, selamat pagi Ibu. Atur nuhun sudah hadir di studio Perempat RI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Wilujeng Enjing.
0: Iya, selamat pagi Bu.
1: Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa hadir di RI Perempat.
0: Baik. Iya, ini dengan Ibu siapa? Nama lengkap Bu, boleh?
1: Nama lengkap saya Bu Yani, Yani Mulyani.
0: Baik.
1: Lebih ininya mungkin orang-orang karena nama anak saya itu Dia gitu Dia. Ya. Jadi ibu-ibu biasa panggil saya Umu Dia.
0: Umu Dia. Ya,
1: dan Dia itu artinya cahaya.
0: Iya, betul. Nah, jadi saya panggilnya apa berarti Ibu?
1: Bu Yani aja.
0: Bu Yani. Kan? Baik, ya. Bu Yani, hatur nuhun. Kita mau ngobrol bincang-bincang bersama dengan Bu Yani sekitar pengalaman Bu Yani begitu ya dalam usaha begitu. Sudah lama ya Bu usaha ini?
1: Alhamdulillah. Berawal dari apa ya, ibu-ibu ya, keresahan gitu kan. Yeah. Nah, ketika begitu banyak kebutuhan sementara ya penghasilan belum mencukupi gitu ya. Makanya situ lahirlah ide gitu.
0: Yeah.
1: Apa nih yang bisa dilakukan?
0: Betul, kan? Betul.
1: Alhamdulillah apa namanya? Dan bukan hanya apa sekedar bagaimana bisa dapat penghasilan untuk sendiri ya Kang pastinya, tapi bagaimana saya bisa bermanfaat juga untuk orang lain.
0: Dan ini seru sekali nih judulnya dari Budiah nih, dari nekat menjadi hebat.
1: SR12 laku keras akur ya Kang ya.
0: Baik, ini jadi dari modal nekat ya.
1: Modal nekat
0: tanpa usaha ini.
1: Tanpa modal
0: sama sekali. Oke, okay. Apa yang terpikirkan Bu saat itu pada saat memulai begitu usaha?
1: Pada saat memulai. Nah, ini yang ya pastinya ketika mau mulai sesuatu ya saya selalu nanya dulu sama Allah ya. Allah, pengen punya penghasilan
0: baik.
1: Gitu. Nah, satu ketika saya lihat saya mau tanya dulu Kang. Akang tahu Kang Dewa Eka Prayoga?
0: Iya, sempat dengar, betul.
1: Nah, beliau ini sekali kan ya, hampir ya di dunia penjualan ya, beliau brandnya juga Dewa Selling ya, Kang Dewa Eka Prayoga itu ya.
0: Yeah.
1: Nah, saat ini saya itu berada di bawah mentoringnya beliau.
0: Oke, okay,
1: nah,
0: sampai itu, dengan saat ini.
1: Betul.
0: Dari awal
1: dari
0: berarti?
1: Dari awal, karena saya pas awal, apa namanya, punya ide untuk bisa penghasilan apa nih gitu. Nah itu satu hari saya lihat postingannya Kang Dewa di Instagramnya.
0: Baik,
1: jadi
0: baik,
1: beliau
0: baik.
1: Itu sedang membuat program usaha tanpa modal.
0: Usaha tanpa modal. Nah, oh iya, benar-benar dari nekat
1: dari
0: ya Bu.
1: Nekat Kang, bismillah ya. Kalau ketika kita mintanya sama Allah ya pastinya ya kita dipertemukan di ya segala sesuatunya pasti udah Allah yang atur gitu
0: ya,
1: kan.
0: Ya, betul,
1: itu sih
0: betul.
1: Yang saya yakini. Dan alhamdulillah apa namanya? Seiring jalan waktu ya saya saat ini bisa sampai di yang tadinya benar-benar Kang mau beli produk ini aja saya nggak punya uang, nggak mampu, belum mampu gitu ya. Nah itu dengan terus gitu ya ngikutin ya langkah-langkah ya yang memang di ini sama beliau. Nah itu alhamdulillah bisa lah sampai saat ini saya ini sebagai agen.
0: Sebagai ya, agen hingga dan, saat ini.
1: Betul, dan kenapa nih kalau mau meng ini dari namanya ya
0: bedah. Kita bedah bahas kayaknya, mengenai namanya
1: ya,
0: gitu
1: ya. Gitu ya, SR12 laku kerasnya. SR12 sendiri itu adalah satu perusahaan yang bergerak di herbal, skincare, kosmetik.
0: Oke.
1: Ya, insya Allah itu udah 11 tahun dan produknya Masya Allah ya, ketika saya itu awalnya anak saya kan sering asma Kang. Nah ini apa ya, kalau tiba-tiba mendadak pasti ke dokter, nebulizer kayak gitu. Nah saya mencari satu yang disunahkan Rasul itu waktu itu apa, Habatus Sauda. Habatus Sauda oil. Nah awal saya bertemu dengan SR12 produk ini. Nah itu saya di produk yang Habatus Sauda oil itu Kang, dimana-mana itu saya cari kodarulonya memang belum ketemu gitu, dan ketemunya di sini.
0: Jadi kenal dulu dengan Kang Dewa tadi atau mengenal dulu produknya untuk
1: belum mengenal produk. Hanya saya mencari satu produk yang memang bisa membantu kesehatan anak saya yang asma gitu kan.
0: Baik.
1: Dan ternyata Allah pertemukan bukan satu produk. Di SR12 Laku Keras ini ada 150 lebih item produk. Dan ada puluhan produk yang sudah best seller gitu ya. Apalagi yang Gomilku ini Kang, Masya Allah. Gitu, alhamdulillah ya, bisa memberikan manfaat lah sama semua orang.
0: Jadi waktu hafal dan kenal dengan Kang Dewa dan mengikuti program dari Kang Dewa ini, sudah diarahkan ke produk ini atau belum?
1: Nah betul Kang. Jadi di awal tadi program yang tanpa usaha tanpa modal itu,
0: tanpa modal, betul.
1: Ya saya coba hubungi adminnya dan saya nyatakan saya apa mau ikut programnya,
0: bersedia gitu ikutan program.
1: Nah dengan modal HP dan kuota saja gitu ya, dan kuotanya pun itu WiFi di rumah.
0: Iya.
1: Jadi alhamdulillah apa namanya, kebayangkan Kang kondisi saya saat itu gitu kan. Nah terus saya juga selalu memegang apa kata Kang Dewa gitu ya, untuk apa ya, seorang pengusaha itu ya, untuk memulai bisnis itu mulai bisnis dengan keberanian. Jadi harus berani.
0: Modalnya berani.
1: Jalani
0: sebenarnya
1: bisnis dengan keilmuan. Besarkan bisnis dengan kesabaran.
0: Kesabaran.
1: Nah, jadi sebetulnya para UMKM itu sudah berani gitu Kang. Tinggal bagaimana untuk ya membesarkan
0: usahanya, itu usahanya
1: masing-masing gitu.
0: Ya, jadi kalau misalnya ada yang menyampaikan usaha butuh modal uang itu
1: tidak
0: benar juga ya.
1: Tidak benar juga kan.
0: Sebetulnya
1: butuh niat, butuh kemauan saja.
0: Butuh kemauan.
1: Orang banyak uang pun kalau dia nggak mau mah nggak akan jalan gitu, nggak akan
0: belum gerak. Tentu berhasil
1: belum
0: gitu.
1: Tentu, belum tentu mau bergerak gitu.
0: Baik. Nah, ikutin pelatihan ini lama atau bagaimana?
1: Ini, begini Kang, ini SR12 ini jadi ada apa ya, sistem marketingnya itu kan ada reseller, ada subagen, ada agen. Dan Kang Dewa bukan founder. Kang Dewa itu sama seperti saya saat ini. Beliau memulai dari
0: nol juga,
1: dari
0: sama
1: agen.
0: Dari agen
1: sebesar
0: juga.
1: Banyak uang di sini memang aturannya harus mulai dari agen dulu. Gitu Kang. Jadi enggak mentang-mentang banyak uang langsung distributor gitu. Di sini enggak seperti itu. Memang by prestasi nantinya gitu Kang. Ininya gitu, naiknya seperti itu.
0: Tapi pengalamannya jadi banyak begitu ya, sehingga bisa
1: betul
0: membimbing.
1: Nah, justru apa Kang? Nanti bisa pendengar RRI Pro 4 bisa lihat Instagramnya Kang Dewa, itu Dewa Eka Prayoga. Nah boleh follow beliau, gak akan nyesel. Masya Allah. Saya sendiri Kang tadinya benar-benar gak bisa mau jualan.
0: Baik.
1: Gak bisa jualan. Nah ketika mengikuti, ya itu satu poinnya memang harus manut ya, apa yang mentor sampaikan gitu. Ya kita praktekan, kita lakukan.
0: Istilahnya harus siap menampung ilmu begitu ya.
1: Nah kembali tadi SR12, nah itu kan sebuah perusahaan Laku Keras. Nah ini alhamdulillah kemarin Kang Dewa baru launching Akademi Laku Keras.
0: Akademi Laku Keras.
1: Iya, jadi ada tim di SR12 nya Kang Dewa itu namanya SR12 Laku Keras. Nah, beliau membuat satu untuk keilmuannya ya, ilmu jualan itu di Akademi Laku Keras Kang.
0: Ada formulanya di situ ya.
1: Ada formulanya, ada kurikulumnya.
0: Ada kurikulumnya, betul. Pelatihan,
1: betul.
0: Pengajaran
1: jadi
0: gitu ya.
1: Jadi memang polanya betul-betul ya Masya Allah ya. Karena kalau saya boleh kenalkan sekilas, Kang Dewa itu memiliki 40 lebih brand. Terakhir yang saya tahu itu yang baru-baru ini kerjasama beliau dengan Atta Halilintar di Lama Kerasa.
0: Baik, baik.
1: Apa namanya itu kayak restoran gitu.
0: Baik, baik. Iya, jadi hasil akhirnya sebenarnya dari Kang Dewa ini belajar bagaimana membangun market gitu ya.
1: Betul, betul. Kan UMKM jadi, butuh jago jualan.
0: Betul, pastinya, jago jualan. Kan? Di situ iya, promosinya.
1: Iya, betul, betul.
0: Punya strategi promosi begitu. Betul. Nah, lantas kalau si produk-produknya mau apa saja bisa
1: boleh,
0: begitu.
1: Boleh, boleh. Jadi
0: hanya saja ibu hanya memilih ini.
1: Memang awalnya dengan Kang Dewa di SR12 sebagai waktu itu program tanpa modal itu marketer.
0: Marketer.
1: Istilahnya gitu. Jadi baik, ikut-ikut program itu dan alhamdulillah sekarang saya agen.
0: Oke, okay, iya. Oke. Okay. Benar-benar dari ibu rumah tangga ya, Bu?
1: Saya ibu rumah tangga.
0: Oke. Okay. Nah, baik. Nah, kemudian perbedaannya bagaimana? Cukup terlihat dari awal sampai dengan sekarang begitu belajar sangat, kemudian langsung pengalaman gitu.
1: Sangat sangat ini ya Kang, sangat, untuk saya pribadi nih ya yang tadinya enggak punya uang gitu ya. Nah, dengan berjualan alhamdulillah
0: jadi bisa, punya modal gitu ya.
1: Iya, bisa nambah, bisa beli produk, order nambah produk
0: okay.
1: Dan bisa apa ya melayani, saya kan agen.
0: Yeah.
1: Jadi bisa melayani subagen, reseller. Jadi menerima gitu ketika ada yang Bu aku mau dong gabung gitu, boleh.
0: Supply
1: gitu,
0: barang jadinya ya, betul, gitu ya, betul, buat subagen tadi.
1: Betul, banyak yang apa namanya karena saya jualan di pasar tiap hari di pasar modern Batu Nunggal Indah.
0: Baik.
1: Di kios di sana blockchain nomor 11.
0: Jadi produk ini bisa, populer ya di masyarakat ya?
1: Sangat populer.
0: Okay.
1: Hanya bedanya itu tadi Kang. Saya punya Kang Dewa.
0: Yang
1: ibaratnya ya dengan keilmuan beliau itu bagaimana pengalaman SR12 mencetak distributor ya selama perusahaan tersebut 10-11 tahun sekarang.
0: Okay.
1: Ya hanya beberapa distributor gitu ya. Nah, Kang Dewa itu mampu berkali-kali lipat.
0: Okay.
1: Gitu malah belum jadi dia itu apa Kang Dewa ini sudah membuktikan kalau bisa mencapai beliau itu omsetnya enggak sampai 1 tahun itu 1,6 miliar.
0: Wow, luar betul, biasa.
1: Dengan keilmuan yang
0: tapi enggak kalah hebat nih ibu juga saat ini sudah punya sub ini agen, sub agen. Kurang lebih ada berapa sub agen saat ini?
1: 10
0: sub agen.
1: Ya, kalau dulu saya nyari dengan tanpa ilmu ya. Gimana ya nawarin kesana kemari gitu
0: iya.
1: Dan banyak yang nolak pastinya ya. Oh gitu. Nah sekarang
0: secara keilmuannya udah punya ya gitu.
1: Sudah
0: ya.
1: Sudah punya.
0: Triknya.
1: Dan itu calon mitra yang nyari Kang. Datang sendiri gitu.
0: Wah, jadi
1: ini, pendengar RRI Perempat nih bersyukur beruntung banget nih.
0: Okay.
1: Yang memang apa namanya pengen mendapatkan penghasilan tambahan.
0: Income gitu
1: boleh
0: ya.
1: Boleh lah gitu.
0: Oke. Jadi sekarang ini ibu sudah gak perlu lagi turun lapangan tapi sudah sub agen sudah ngikutin gitu ya Bu ya.
1: Sebetulnya itu pilihan Kang. Kita mau turun lapangan
0: atau
1: kita
0: tidak
1: mau,
0: gitu ya.
1: Iya gitu ya. Kalau saya melakukan dua-duanya.
0: Keduanya biar juga berkembang gitu ya Bu ya.
1: Nah ya karena dengan apa misi dari Kang Dewa Akademi Laku Keras mencetak lebih banyak orang yang jago jualan di mana game-nya punya penghasilan 1 miliar itu betul-betul butuh effort ya Kang.
0: Betul. Iya, betul perjuangan itu, yang betul, besar betul. Gitu ya menuju ke sana.
1: Jadi
0: ibu,
1: ada.
0: Ibu sudah sampai target berarti kalau gitu.
1: Alhamdulillah Kang. ya bismillah ya. Desember tahun ini distributor utama lah Kang.
0: Masya Allah, aduh keren. Dari modal nekat itu ya.
1: Dari modal nekat tanpa jadi, modal.
0: Membuktikan kalau bikin usaha nggak usah mikirin dulu.
1: Iya itu tadi berani aja dulu.
0: Beraninya dulu tapi yang harus kita.
1: Berani bermimpi, berani bermimpinya memimpi besar.
0: Okay,
1: gitu.
0: Okay.
1: Jadi hadirkan. Kalau orang bilang orang-orang motivator itu bilangnya apa ya big why gitu ya katanya apa ya
0: pertanyaan
1: pokoknya sesuatu yang kalau gua nggak ngelakuin ini nih gimana impian gua mau terwujud.
0: Oke, okay. Harus ada alasan yang
1: alasan
0: menguatkan
1: yang kuat,
0: begitu ya.
1: Gitu,
0: nah, lantas apa nih yang menguatkan ibu? Apakah pengen membantu keluarga atau misalkan memang pada saat itu memang ekonomi lagi terpuruk atau bagaimana?
1: Betul Kang. Pertama ya tadi yang di awal saya sampaikan saya ingin mendapatkan penghasilan ya penghasilan ya suami alhamdulillah memberi penghasilan suami juga kerja hanya kan tetap kita butuh ya Kang untuk ya kalau
0: pendamping lah gitu ya
1: apa gitu ya nah terus juga saya ingin jadi apa sih yang bisa saya beri untuk orang lain gitu ya. Di mana Ang, ada banyak orang yang datang ke saya curhat ya, quote and quote gitu. Atau yang ya begitulah gitu ya, dengan begitu banyak persoalan gitu ya, sampai-sampai ada yang membunuh diri. Ada yang mau hijrah karena mau meninggalkan, maaf, dunia malam, dunia yang gitu. Nah, itu saya tergerak gitu, apa yang bisa saya lakukan gitu kan, ini ke orang ujung-ujungnya ke ekonomi, Kang.
0: Ujung-ujungnya kan, ekonomi. Ya, nah, semakin besar ekonomi. Tekanan itu biasanya semakin kuat juga begitu ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Berusaha.
1: Betul.
0: Tapi itu tinggal bagaimana konsistennya atau tidak hasilnya
1: dan
0: atau gimana?
1: Butuh ya seperti ini, akademi laku keras, sebuah wadah gitu,
0: harus ada wadah
1: ya, sebuah komunitas gitu, ada orang, memang sekumpulan orang-orang yang memiliki ya yang impian yang sama.
0: Baik, jadi lingkungan menentukan juga ya, Bu ya. Di mana kita bisa konsisten kalau lingkungannya juga saling menjaga dan juga menguatkan gitu. Jadi yang bisa dibilang setara dengan Ibu saat ini yang berjuang dengan sama ini juga sama banyak.
1: Banyak sekali, Kang. Ya? Malah Masya Allah ya, beliau orang-orang luar biasa, bukan orang yang seperti saya memang dari awal enggak punya modal yang ini. Orang-orang yang punya perusahaan sendiri, punya usaha sendiri itu bergabung di Akademi Laku Keras ini, Kang, itu udah miliaran.
0: Masya
1: Allah.
0: Seperti
1: orang Pekanbaru, orang, karena Kang Dewa ini Masya Allah ya, sampai ke luar negeri gitu kan, ininya mitranya gitu. Beliau, Masya Allah, saya sangat bersyukur gitu ya, bisa berada di ya lingkungannya Akademi Laku Keras ini. Dengan apa namanya, ya mindset-mindset Kang Dewa ya, jadi mana yang apa namanya, beliau juga ada quote-quote yang bantu orang lain dahulu sebelum Allah bantu gitu kemudian gitu. Iya, jadi memang ya bantu Allah dulu gitu. Kadang bantu orang dulu. Kadang kan yang kayak saya yang enggak punya apa-apa,
0: terus gimana, bantu orang dulu gimana ya?
1: Orang dulu saya ge bantuanin gitu kan,
0: gitu, kalau kata orang Sunda ya. Tapi sebenarnya
1: Masya Allah itu ketika dipraktekkan ya memang ya Allah, maunya Allah memang seperti itu,
0: kan? Gitu, kita bantu luar biasa.
1: Orang dulu, ya Allah pasti bantu.
0: Baik. Nah, kita coba baca ini tanggapan dari pendengar kita nih, Ibu ya. Ada Mang Cangkir, sehat selalu, lancar, berkah, barokah.
1: Amin.
0: Ada Ibu An, Mama An, luar biasa hebat usahanya. Terima kasih.
1: Ayu Mama.
0: Baik. Tanjung Priok hadir. Aduh, orang Tanjung Priok nih juga sedang menyimak kita nih, Bu. Luar biasa. Jadi memang ini rata-rata orang yang bergabung di bisnis ini memang punya istilahnya punya latar belakang yang memang sulit begitu ya, tekanan yang besar begitu ya, sehingga
1: ya pada umumnya orang apalagi saat ini Kang ya, apa namanya, orang maaf ya, pada pengen lunas hutang.
0: Baik gitu. betul.
1: Nah, itu apa namanya, Kang Dewa gitu ya, sebagai orang yang ya sudah Allah titipin begitu banyak nikmat ya, ilmu diantaranya gitu. Nah, Kang Dewa, seorang Kang Dewa berani menurunkan egonya gitu, Kang, untuk bisa. Sebetulnya beliau sudah nggak butuh ya, udah quote-unquote ya, nggak butuh kayak sudah, saya kan,
0: ya. Harusnya beliau sudah biarin
1: ke,
0: gitu ya.
1: Lebih ke bagaimana bisa memberdayakan ya sebanyak-banyaknya orang gitu kan.
0: Memang
1: bisa, karena impian beliau juga waktu itu beliau cerita waktu umroh minta ke Allah bisa membantu ya 1000 orang gitu, bisa berpenghasilan 1 miliar.
0: Masya Allah.
1: Dan beliau bukan cuma omong doang ya, Kang, ya seperti yang ya kebanyakan cuma baru teori gitu ya. Kalau beliau memang sudah buktikan.
0: Baik. Oke, Ibu, apakah bisnis ini tadi kan Ibu sebagai agen.
1: Akur ya. Agen. SR12 Laku Keras Akur.
0: Baik. Agen, kemudian memiliki
1: agen, reseller,
0: betul, marketer. Reseller, marketer juga. Oh, ada beberapa tingkatan di situ. Nah, ini ada kewajiban Ibu juga untuk terus apa ya istilahnya, berarti membimbing
1: target.
0: Gitu ya.
1: Betul.
0: Membimbing kemudian ya sampai sampai dengan targetnya tercukupi atau gimana?
1: Betul, Kang. Karena di ya kembali ya, saya ini sebetulnya bisnis itu mudah sekali ketika kita tahu ilmunya, tahu polanya gitu, dan bisa ilmu dan pola ini saya dapatkan di Akademi Laku Keras yang
0: diinginkan
1: oleh Kang Dewa. Jadi itu betul, Kang Dewa membuat planning 5 tahun ke depan. Itu benar-benar dibersamai Kang semuanya, mitranya beliau. Baik. Sampai bisa menghasilkan
0: target tadi ya, mencapai target yang diinginkan.
1: 1 miliar.
0: Ya, betul, baik, betul. Baik. Waduh, luar biasa. Jadi kalau misalnya punya keinginan yang kuat, betul, mimpi yang besar gitu ya.
1: Makanya semua, ya khususnya pendengar RRI Perempat nih ya, yang memang pengen punya penghasilan tambahan, gak ada modal atau yang banyak modal, boleh.
0: Yang sulit biasanya Bu, di awal-awal jualan biasanya
1: ya,
0: kan?
1: Betul, ya, betul, gimana?
0: Dengan kondisi hanya modal nekat begitu. Ya, kemudian kan Ibu pastinya juga ini jual produk begitu,
1: betul,
0: kan? Jual produk.
1: Betul.
0: Nah, kira-kira apa nih Bu yang Ibu lakukan saat itu?
1: Ketika terasa sulit gitu.
0: Terasa sulit awal banget
1: awal
0: nih.
1: Banget.
0: Hanya sekedar modal nekat saja.
1: Modal HP.
0: Iya, modal HP kan ya. Apalagi kan kalau barang, kalau jasa mungkin masih bisa dipertimbangkan. Betul. Tapi kalau misalnya barang kan harus dirasakan,
1: betul,
0: atau paling tidak dilihat lah gitu ya.
1: Betul. Saya waktu itu nah enaknya di sini ya itu tadi kan saya cerita ke Akang, saya pernah jualan yang lain tapi tidak seperti jualan ini gitu, ya mudah gitu ya. Karena di sini semua sudah disiapkan.
0: Baik.
1: Template iklan.
0: Baik.
1: Ke kalimat-kalimat buat
0: sudah disiapkan
1: promo,
0: pula.
1: Saya tinggal, jadi kalau saya bilang ini bisnis kopas sebetulnya. Tinggal kopas pindahin. Pas lihat nih 100 WA langsung kok ada yang komen, "Ibu ini berapaan?" Sementara dulu-dulu enggak ada yang komen.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Oh, kalau gitu berarti media sosialnya juga di bimbing ya, Bu?
1: Sangat. Di sini lengkap sekali kan.
0: Baik.
1: Pokoknya diajarin dari A sampai Z, dari yang enggak bisa sampai bisa, tiap hari itu di challenge. Dikasih ilmunya, dibiarkan praktek, nanti diapresiasi.
0: Oke, kalau gitu berarti ketemu tiap saat, tiap hari?
1: Setiap waktu.
0: Okay.
1: Setiap waktu Kang, dibimbing, di mentoring.
0: Ada waktu khusus untuk bertemu misalkan Kopi Darat dengan
1: setiap bulan
0: di akademi?
1: Ada.
0: Oh, ada setiap bulan.
1: Nah, ini yang tahunannya kemarin Kang, yang Sparta Camp ini.
0: Okay.
1: Nah, itu jadi kurikulum 1 tahun oleh Kang Dewa itu sama pasukan Kang Dewa itu namanya Sparta.
0: Sparta, waduh.
1: Ada. Jadi dibimbing nanti ada grup khususnya.
0: Prajurit ya, prajurit kuat-kuat tuh ya Sparta.
1: Pokoknya Kang Dewa itu get out or all out or get out.
0: Gitu. Iya.
1: Ya sebenarnya cocok banget nih kayak yang jiwa-jiwa muda gitu ya.
0: Baik.
1: Tapi ya nggak menutup ini juga ya, di usia saya yang udah nggak muda lagi malah tambah.
0: Ibu saja waktu itu bergabung di usia berapa?
1: Sekarang saya usia 54 tahun.
0: 54
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ya mohon maaf. Bisa dibilang kan
1: Februari
0: ya.
1: Betul.
0: Mohon maaf kan usia-usia segitu biasanya memang dikurangi ya, kurang produktif gitu ya. Artinya tidak terlalu.
1: Betul.
0: Sebelumnya kerja dulu atau gimana Ibu?
1: Saya ibu rumah tangga kan.
0: Dari awal ibu rumah tangga.
1: Oh, kalau dari sebelum menikah
0: ada pengalaman kerja dulu?
1: Ada. Saya perawat.
0: Oh.
1: Iya.
0: Perawat lalu pensiun,
1: Punabakti
0: atau gimana?
1: Karena enggak ada yang ngasuh anak saya waktu itu, saya resign. Waktu nyemplung Kang, zamannya kosmetik yang dulu tuh Kang, pernah di sana juga. Dan apa Kang, si naudzubillah ya, jangan sampai terjadi lagi. Waktu itu sampai saya yang tadinya enggak punya hutang, waktu itu saya, suami saya malah yang kena korban itu. Tanpa ilmu usaha, 4 kartu kredit Kang waktu
0: Masya
1: itu.
0: Masya Allah, nah itu dia yang betul ya.
1: Nah ini Kang Dewa, Masya Allah, dari tanpa modal saya sekarang bisa modalin orang.
0: Iya.
1: Bisa modalin orang Kang.
0: Baik. Terbukti ya dengan kesungguhan.
1: Ya itu tadi, harus mentor yang tepat Kang. Kita harus mendapatkan mentor yang tepat. Itu sih. Dan kita manut gitu.
0: Kalau gitu ini kelasnya dibuka umum juga sudah?
1: Dibuka umum Kang. Jadi untuk apa namanya, yang gratisannya ada. Yang berbayarnya ada. Gitu.
0: Apa yang membedakan gratis dengan yang berbayarnya?
1: Nanti untuk lebih detail ya, nanti boleh ada, Masya Allah nih rezeki pendengar RRI Perempat nih hari ini. Malam ini Kang Dewa ada webinar. Ngobrolin cuan tuh.
0: Orang-orang
1: pada kalau udah denger cuan kan, Masya Allah ya, ini banget gitu. Boleh nanti kalau mau hadir.
0: Ibu, bisa hubungin saya. Bu Yani, lanjut lagi nih, kalau misalkan tadi kan sudah jelas ya bagaimana keberangkatan ibu memulai usaha ini dengan perjuangannya luar biasa, dan juga bagaimana kiprahnya dari Kang Dewa gitu ya, membimbing sampai dengan saat ini. Ya, nah, lanjut lagi kalau untuk produknya sendiri boleh disampaikan ibu nih.
1: Oke. Iya, ini ada susu Kang. Ini yang yang best seller banget.
0: Oke.
1: Nah, jadi susu ini kandungannya di dalamnya ini ada susu kambing Etawa premium.
0: Oh, Etawa.
1: Iya. Ada ekstrak daun kelor. Tahu kan Kang ya? Superfood. Nah, daun kelor, ada ekstrak ikan gabus, ekstrak DNA salmon. Ada ekstrak jahe, ekstrak bawang putih. Nah, ini Masya Allah untuk orang-orang yang usia-usia yang sudah 30 ke atas gitu ya, yang udah mengalami kebas-kebas tangannya, apa namanya, kaku lah gitu, baik, ya, yang diabetes dan
0: lain sebagainya,
1: itu ini sangat membantu banget Kang. Jadi tapi catatan ya, bukan berarti dengan minum susu ini
0: akan sembuh gitu,
1: lepas
0: ya,
1: obat.
0: Oh, lepas enggak, obat.
1: Ya, ada pelanggan saya nih tanpa bertanya dulu dia konsumsi ini, dia lepas obat 10 hari Kang, masuk rumah sakit. Baru katanya apa? Maaf Bu, aku lepas obat. Ya nggak bisa, saya bilang. Namanya orang sakit, itu berarti kan udah ada yang harus diperbaiki. Udah ada yang obat tetap. Ini nanti kalau mau walaupun mau berhenti itu pelan-pelan. Tidak ujug-ujug gitu.
0: Jadi kaget nanti, Bu ya gitu ya.
1: Itu nanti kalau rutin bisa jadi obat lepas. Ini aja nanti apa, ini kan nutrisi sel ya. Bukan apa namanya yang meredakan sesaat gitu. Ini ya dikonsumsinya juga harus rutin. Ini harus namanya Gomilku Gold. Iya, kemasannya praktis Kang, seperti ini.
0: Ini dalam kemasan renceng ya.
1: Bisa dibawa kemana-mana kan.
0: Baik.
1: Bisa apa, praktis sekali.
0: Berapa gram di ini satu?
1: 25 gram. Jadi untuk yang poci ini 1 kilo.
0: 1 kilo
1: 40
0: ya.
1: 40 saset.
0: Jadi cukup kalau harus minum berapa kali sehari biasa?
1: Kalau untuk pengobatan itu rata-rata 3 kali, 2-3 kali. Tapi kalau untuk maintain ya sebelum tidur aja setiap malam gitu bisa. Atau pagi sebelum beraktivitas boleh.
0: Apakah jadi marketnya lebih ke yang mau menjaga kesehatan gitu atau bagaimana sebenarnya
1: ini
0: untuk konsumsi?
1: Market susu ini untuk semua umur.
0: Semua umur.
1: Iya, karena di di SR12 ini ada selain Gomilku Gold ini ya, ada yang Gomilku Ori, Panila, ada bedanya itu ini ada madunya. Yang ini jadi lebih manis, lebih disukai anak-anak. Dan kabar baiknya tuh Kang, orang-orang yang gak suka minum susu, awalnya gak mau, saya coba seduhin, saya minta ini, Masya Allah, jadi suka.
0: Jadi suka ya. Wah, luar biasa, ajaib ya. Baik, Bu Yani, nanti kita jeda dulu ya. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu satu informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.
2: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Rompat Suara Budaya Bandung.
4: Anda masih bersama kami di Perompat Suara Budaya Bandung, Teras UMKM masih menemani Anda. Kita tadi sudah dengarkan bagaimana kisah seru perjuangannya dari Ibu Yani Umudia ya. Yang berjuang ini dari modal nekat sampai dengan saat ini luar biasa. Omsetnya hampir satu.
5: OTW 1 miliar.
4: Insya Allah ya.
5: Amin.
4: Baik. Ibu, nomornya boleh saya minta lagi buat pendengar barangkali yang ingin bermitra, silakan.
5: Ya, bisa menghubungi 0813-1514-3783. Atau bisa datang langsung ke Pasar Modern Batu Nunggal Indah, di Komplek Perumahan Batu Nunggal Indah, di area teras UMKM, Kang. Di sana di Blok C 3 nomor 11,
4: Mangga. Baik. Ulangi lagi di 0813-1514-3783 ya. Betul. Baik. Itu saya tuliskan untuk nomornya.
5: Dan malam ini nih, Kang, malam ini ya. Baik. Jangan disia-siakan nih.
4: Ada webinar tadi ya.
5: Yang mau tahu Kang Dewa, nanti hubungi nomor saya aja. Biar saya pilihnya untuk
4: baik. Bisa ikut. Ada nomor ini ya, bisa disampaikan kalau Anda berminat untuk mengikuti webinar
5: gratis,
4: nanti malam.
5: Jam berapa, Bu? Stay tune aja jam 19.
4: 19 jam 7 ya. Baik, okay. Nah, lanjut lagi terakhir mungkin Ibu sekali lagi kalau misalnya mau disampaikan perihal produk atau mungkin ada program dari Ibu, lanjut juga mungkin ingin menyampaikan untuk kemitraannya, silakan.
5: Ya, terima kasih. Pendengar RRI Perompat semuanya, silakan yang ingin mulai usaha nih ya, enggak usah takut-takut. Berani aja dulu, nanti kita sama-sama bisa hubungin nomor saya tadi ya di 0813-1514. Khusus nih pendengar RRI Pro 4, sebelum saya tutup nih ya kemitraan yang program tanpa modal. Nah, khusus untuk Pro 4 nih, pendengar Pro 4 silahkan saya buka gitu ya, khusus hari ini saja. Besok kesananya, ke berikutnya itu nanti minimal reseller. Jadi reseller itu belanja produk 500 ribu, nanti diskonnya 20%, jadi cukup bayar 400 ribu. Jadi untuk konsumsi pribadi pun bisa lebih hemat.
4: Baik. Untuk pribadi dulu ya, kalau
5: dan,
4: misalnya.
5: Dan untuk pengusaha-pengusaha nih, UMKM semua sejauh barat nih ya, yang pengen usahanya makin berkembang, meningkat, bertumbuh terus gitu ya. Sesuai dengan ininya masing-masing gitu ya, target masing-masing, apalagi bisa penghasilan 1 miliar setiap bulan gitu ya. Nah, itu silahkan aja nanti gabung sama-sama di Akademi Laku Keras untuk pendapatan ilmunya langsung dari Kang Dewa Eka Prayoga. Nanti bisa hubungi nomor saya nanti bantu untuk bisa sama-sama belajar di sana.
4: Baik, Ibu, terima kasih sudah hadir di Studio Perompat RRI Bandung. Makin sukses dan semoga secepatnya capai target ya, Bu, 1 miliar.
5: DU bulan Desember, distributor utama SR12 Laku Keras bulan Desember 2026.
4: Amin. Insyaallah mudah-mudahan sekali lagi tercapai ya, Bu, ya. Targetnya. Baik, hatur nuhun, terima kasih, semoga informasi di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Silakan yang ada yang mau jalin kemitraan dengan Ibu Yani ya, silakan bisa hubungi nomor yang sudah saya sematkan di TikTok kami di Pro4 Bandung. Terima kasih Bu Yani, sehat selalu.
5: Sama-sama.
4: Ya, kita tutup wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Abu Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah tergelincir kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya apa yang telah dikerjakan, tentang hartanya dari mana ia mendapatkan dan dibelanjakan untuk apa, dan tentang badannya untuk apa ia binasakan." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi

0: Sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
0: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
0: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng siang kaum dangu di mana wae ayana. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih di satya satu nyerangan propas suara budaya Bandung. Tuh dugi ka siang ieu atau saparantosna tadi diserangan ku Kang Beni. Salajeng nasim kuring mang web nyerangan kaum dangu. Tuk dugi ka tabu 18 ke sonten guruntuyan acara nu parantos disayokikeun kanggo jarangan kaum dangu. Masih kena dina bala kecerakan lajeng ke aya siaran berjaringan nasional ti Propat RRI Jakarta, musik dan info dilajengkeun kana Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

2004. Dijadikan sebuah lagu oleh Dian Hendrayana SSMPD dan diaransemen oleh Adi Pribadi. Isi lirik lagu ini menceritakan bahwa setiap manusia memiliki harapannya masing-masing dan apa yang diharapkannya itu bisa tercapai dengan cara dan jalannya masing-masing. Juga yang pasti cita-cita itu akan tercapai hanya dengan upaya dan kerja yang sungguh-sungguh.

Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan

0: meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kis, ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, hai, selamat siang.
0: Assalamualaikum, kabar baik.
1: Mbak Nova, apa kabar?
0: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Masih tetap cantik.
0: Harus ya.
1: Siang-siang ini loh.
0: Oh iya dong. Kabar Kis, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
0: Sama lah ya, kayaknya rata di Indonesia ya.
1: Iya, rata.
0: Benar, yang penting hati kita jangan panas ya kak ya.
1: Betul, kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
0: yang adem
1: sejuk.
0: Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya, walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
1: Benar.
0: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM, benar?
1: Betul sekali. Seorang pemerhati budaya Kaili dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
0: Sudah hadirkah?
1: Sudah dong.
0: Oke dah, kalau begitu
1: on time, always.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya. Bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili.
1: Benar sekali.
0: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya. Yang udah dikreasikan, baju adat kreasi kata orang, baju adat inovasi lah. Nah tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo mau sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bu Dokter.
2: Waalaikumsalam Mbak.
0: Ayo kagak lihat wajah cantiknya Bu Dokter ini.
1: Iya. Kayaknya belum di.
2: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
0: Iya kagak nape-nape sini dah cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
2: Deket banget.
0: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
1: 2 jam ya.
0: 2 jam kan deket jam. Itu nggak seharian. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Perempat Jakarta ya. Oke silakan.
2: Sering balik kok. Karena juga ada pondok juga di sana.
0: Oh iya, Masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya, oke.
2: Kalau di Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
0: Oh baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
1: Iya.
0: Silakan Bu Dokter dan Kak Balki silakan.
1: Oke, baik. Nah, kali ini sampai Susarara, sahabat Perempat, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong
0: kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa gercep, gitu.
1: Oke. Nah, kalau kita bicara soal pakem ya atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini? Apakah sampai hari ini masih tetap ada pakem yang tetap diterapkan ya atau aturan diterapkan dalam pemakaian baju adat Kaili?
2: Ya, saya kira pertama saya terima kasih ya udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui ya. Bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada generasi Z sekarang.
1: Yeah.
2: Nah itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
1: Benar.
2: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
1: Betul.
2: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah atau disesuaikan lah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera, disesuaikan dengan strata, ya saya kira ya sah-sah saja.
1: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat, ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
2: Iya. Jadi kalau kita di adat Kail itu ada beberapa strata ya.
1: Iya.
2: Ada yang namanya Pitung Pole. Mm-hmm. Itu untuk keturunan raja. Kemudian ada yang namanya lebih tinggi Sanja Sio.
1: Iya.
2: Itu memang betul itu namanya Dintina. Terus ada yang namanya Limam Pole. Mm-hmm. Buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di Limam Pole. Yang pakem yang daripada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara Pitung Pole yang turunan raja itu semua serba tuju.
1: Oke.
2: Artinya mulai tuju, apa yang dimaksud dengan tuju itu mulai dari setelah kita dilamar. Mm-hmm. Beberapa prosesi saya, karena kita mungkin lebih mendekat kita bicara tentang perkawinan ya.
1: Yeah.
2: Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya.
1: Yeah.
2: Bahwa ada susunan prosesinya yang harus dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah apa ya, ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
1: Benar.
2: Jadi datang dulu ditanya itu namanya nibici dengan pantun, apa di rumah ini ada nangka berapa, ada yang nangka ada tiga, tapi itu yang namanya masih nibici
1: pantun ya.
2: Ada kesepakatan, kelihatan ada dapur, masuk kita pada prosesi yang namanya nirutan.
1: Okay.
2: Sudah melamar, sesudah ada kesepakatan itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa sirip pinang.
1: Mm-hmm.
2: Kalau kita diterima, sirip pinang kita diterima.
1: Yeah.
2: Kalau umpamanya belum, ya sirip pinang kita dikembalikan.
1: Okay.
2: Tapi kalau itu terjadi, apalagi atau perkawinan antar strata itu terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta.
1: Yeah.
2: Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi Pitung Pole itu.
1: Yeah.
2: Semua serba tuju, gerbau tuju, kain putih tuju, piring tuju, tai ganja tuju, piring dulang tuju, kain putih tuju. Jadi itu semua serba tuju yang harus dibawa dan
1: hantarannya.
2: Yeah. Tai ganja tuju.
1: Yeah.
2: Nah itu sih harus seperti itu pakemnya, harus seperti
1: Oke.
2: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan pun pakemnya itu ada.
1: Iya.
2: Prosesinya. Di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Digigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan.
1: Mm-hmm.
2: Mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
1: buruk,
2: dianggap sial yang ada bulu di dalam tubuhnya.
1: Iya.
2: Kemudian baru dia malam pacar. Kemudian setelah malam pacar baru pernikahan. Dan kemudian ada lagi prosesi yang itu kalau kita ada itu, kemudian sesudah itu ada lagi namanya duduk pada. Kalau dulu nggak ada resepsi. Duduk pada itu adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan ningrat itu. Pada saat dia duduk pada, dia duduk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya, dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak duduk pada.
1: Begitu.
2: Nah, baru besoknya, kedua harinya itu dia baru mandi di pintu, mandi upasili.
1: Yeah.
2: Artinya sudah, kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu, pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya, itu mereka tidak boleh langsung tidur. Harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
1: Oh, begitu ya?
2: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan. Laki-lakinya memberikan cincin, jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu.
1: Mm-hmm.
2: Nah baru orang tua itu harus keluar.
1: Yeah.
2: Nah ya itulah prosesinya, dan
1: prosesinya.
2: Setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
1: Okay.
2: Untuk lagi mengeluarkan lagi mungkin apa Nah, itu sudah banyak sama mungkin sama ya dengan Jawa ya. Mm-hmm. Pulau Jawa juga dibandingkan dengan 7-7 kembang itu,
1: yeah,
2: dengan segala filosofinya. Jadi buat saya adat istiadat itu, mm-hmm, adat menjadi adat dan kemudian jadi budaya dan pada strata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi, yeah, yang ada di dalam.
1: Baik. Nah, kalau bicara soal tadi ya begitu panjang ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan atau hanya memang sebagian orang saja yang saat ini berapa? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai apa namanya adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka mungkin karena mereka? Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini atau ya mungkin karena sudah modern, yeah, akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu, yeah, prosesinya atau seperti, yeah, apa?
2: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya.
1: Oke.
2: Okay. Acara itu kita bisa sampai 5 hari, 6 mm-hmm hari. Jadi mm-hmm kalau saya kita bicara sekarang masalah keturunan Ningrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika.
1: Madika ya.
2: Masih melaksanakan. Okay. Masih, karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga karena begini. Adat itu sebenarnya sanksinya terhadap ya kalau kita bercerita terhadap leluhur.
1: Iya. Yeah.
2: Kepada Allah kita mohon ridhonya.
1: Yeah.
2: Tapi itu yang ada yang ditakuti apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, mm-hmm, maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga. Makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat,
1: ya,
2: itu harus
1: dilakukan. Ya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun temurun sudah dilaksanakan ya.
2: Ya.
1: Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak, walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, ya, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa ya, gitu ya. Ya, saya rasa ibu dokter punya pengalaman barusan ini ya, ya. Bisa ceritakan sedikit bu?
2: Iya. Ini kejadiannya. Mpok, ini kejadiannya di Jakarta, Mpok.
0: Iya. Oh iya. Ya, gimana kejadian Bu Dokter?
2: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta. Kita di Andara. Nikahnya tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu, kemudian kita tetap ada malam pacar karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar.
1: Okay.
2: Malam nokolon tigi. Jadi saya harus bilang pacar itu nokolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofi-filosofi yang ada di diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu pada zaman peradaban sebelum kita ini masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
1: Begitu ya?
2: Ya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama ridhonya itu Allah itu adalah dinikah. Yeah. Tapi secara adat yang tertinggi karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
1: Iya, yeah, begitu ya.
2: Yeah.
1: Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa nama kolon tiga ini?
2: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, saya harus ngejelasinnya gini ya. Ini saya bicara sebelum dan kita pakem ya, yeah, kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
1: Yeah, merah,
2: merah
1: warnanya.
2: Minyak. Jadi apabila malam itu apa sebabnya itu harus ada di tempat itu? Pakemnya adalah merah itu makanya ada bedak.
1: Iya.
2: Bedak itu seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
1: Iya.
2: Untuk dia di leher lah ya.
1: Iya.
2: Kemudian minyak itu untuk menjadi di dia dicohok, kalau orang-orang ini bilang dia diminyakin kepalanya. Iya.
1: Oke.
2: Minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang sedang orang meninggal kan dipakai itu kan.
1: Yeah.
2: Terus ada parfum. Mm-hmm. Itu buat terus kain putih itu menggambarkan untuk bungkus jasad itu.
1: Yeah.
2: Nah kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan.
1: Okay.
2: Sebegitunya arti daripada kolon tigi itu, malam pacar.
1: Yang bisa jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
2: Iya.
1: Seperti
2: kan,
1: apa?
2: Kan kita cerita ke cerita zaman dulu.
1: Iya.
2: Zaman di orang tua kita dulu kan dulu banyak dijodohkan.
1: Oke. Okay. Iya. Bentar.
2: Ini akibat dijodohkan kan?
1: Yeah.
2: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan, mohon maaf, serata, keluarga ini, keluarga itu. Nah kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serat, sudah punya pacar.
1: Yeah.
2: Perempuan juga begitu. Mm-hmm. Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan.
1: Yeah.
2: Nah ada juga mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran. Ah saya sudah habis kolon tinggi, kayaknya saya tidak mau nikah besok. Rupanya dia kabur, itulah sanksi yang berat.
1: Okay. Ya. Gitu ya.
2: Ya.
1: Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
2: Tidak bisa. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia kan datang pakai sarung itu.
1: Ya.
2: Nah itu kita setelah mereka mau pulang mau kembali ke rumahnya kan pacar itu memasang daun pacar pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
1: Ya.
2: Nah pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
1: Oke, tukar sarung ya.
2: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa tadi malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
1: Iya. Iya. Gitu ya.
2: Iya. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
1: Iya, iya. Wow. Sudah dipikirkan sampai sejauh
2: iya,
1: itu ya?
2: Iya, sejauhnya.
1: Luar biasa.
2: Mau ingkar apa?
1: Okay.
2: Ada sarungmu yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan belum ada foto.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau sekarang kan kita sudah enak. Nah ini saksinya. Ya ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada.
1: Iya. Yeah.
2: Nah tapi dia kan sarung. Itu kan dan disaksikan semua orang. Dia yeah. datang bawa pakai sarung merah. Turun pakai sarung kuning. Nah itu kan pasti ada bukti.
1: Iya, jadi sudah dinotis begitu.
2: Iya.
1: Wow.
2: Iya.
1: sudah dilaksanakan upacara itu ya juga iya. ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya
2: iya.
1: yaitu akad nikah itu
2: iya,
1: di besoknya
2: iya,
1: ya.
2: Akad nikah. Di akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
1: Iya.
2: Bagaimana kalau yang karena kita bicara pada strata itu, ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki, dia harus naik kuda.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dia naik kuda. Kemudian prosesi yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju. Mm-hmm. Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk ya kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patoko, daun yang sangat kokoh.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian ada yang namanya keparang.
1: Mm-hmm.
2: Nah, sebagai seorang laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh. Saya dulu kita bicara
1: jadi suami ya, cari nafkah dan sebagainya.
2: Dan ada lagi satu daun pulu yang buahnya itu banyak, yaitu dia harus injak itu dulu dan ada dialog antara yang membawa pengantin dengan yang menerima itu bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar pengantin.
1: Baik. Nah, kalau kita bicara kembali ke baju adat ya.
2: Iya.
1: Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus untuk Kaili ini ada berapa macam sebenarnya?
2: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
1: Oh gitu.
2: Satu namanya Unte Tandu.
1: Oke. Okay.
2: Unte Tandu atau Baju Patima, kalau dia sepanggil Baju Patima.
1: Mm-hmm.
2: Yang kalau yang satunya lagi itu Baju Bora. Nah, yang baju, kalau Baju Patima itu, itu sudah masuk pada abad 16 ya, karena dia Baju Patima itu sudah baju sudah ke Islam,
1: makanya gaun gitu.
2: Sudah gaun, dia sudah tertutup, terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan karena dia harus memperlihatkan
1: ototnya
2: bahwa saya benar-benar laki-laki siap untuk
1: gitu ya?
2: Kita menjawab.
1: Oke, okay, ya,
2: itulah okay. yang coba. Dan warna, saya juga harus
1: warna
2: satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
1: Oke, okay. Nah, Madika warna berarti keturunan bangsawan.
2: Raja
1: ya.
2: Raja, Madika. Raja. Beda bangsawan beda.
1: Oke, okay, berarti iya. Keturunan raja ya. Seperti iya. Yang ada di gambar ya.
2: Iya. Okay. Di gambar itu ya. Nah, itu kan ada baju adat. Itu pakem loh. Yang itu ada pakem. Yang namanya Unte Tandu itu dia karena di sini itu ada kondeknya itu seperti ada
1: tanduk
2: gitu. Kemudian yang ini tuh namanya dadasa, yang di ininya tuh namanya yang hitam kayak gini tuh namanya dadasa. Kemudian bajunya itu namanya baju patima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampol, itu pakemnya loh.
1: Nggak
2: boleh. Kemudian dengan perhiasan yang paling menonjol itu antingnya namanya Dalita Roe, panjang sekali karena makanya Taroe karena panjang. Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya geno, kita pakai ini ada juga geno. Kemudian ada lagi yang namanya goko, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ini sebenarnya ada di sini ada namanya jima ubalu, laki-laki juga pakai begitu jima ubalu.
1: Jadi kayak gelang yang disangkut
2: iya, di yang
1: lengan ya.
2: Jima ubalu. Kemudian ada juga yang namanya pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya vinti.
1: Iya, kayak orang India ya.
2: Kalau saya cerita agak. Kemudian itu pakai sulepe
1: ada ban pinggang. Bannya yang memang juga memang bagian dari ini baju adatnya ya.
2: Iya,
1: seperti apa modelnya kalau ban ininya?
2: Dia memang makanya
1: kain atau
2: ya karena dulu semua dari emas.
1: Oke. Okay.
2: Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
1: Iya.
2: Karena saya masih pakai, itu emas 18 karat.
1: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah juga menggunakan?
2: Sampai kalau mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan sampai sekarang, ya kita harus pakai itu.
1: Iya.
2: Yang itu besar sekali tuh, ada di kalung perempuan itu ada yang dipoto itu tuh sebesar itu.
1: Iya. Ya.
2: Pakem ya, kita bicara pakem.
1: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana ibu dokter melihat ketika orang, maaf ya, yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
2: Kalau saya melihatkan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan. Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kalau sekarang kan sudah enggak. Ada yang mungkin mohon maaf yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya. Biasa. Tapi kalau buat sekarang silakan memakai seperti itu, tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua gitu. Artinya mungkin ya pakailah perhiasan tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak
1: kayak
2: akan
1: gitu
2: sembarang
1: ya?
2: Dipinjamkan.
1: Oke.
2: Jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu boleh. Kalau buat saya sah-sah saja, tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur, dan karena buat kami kan itu pelestarian. Pelestarian. Dan juga kita mesti memikirkan juga pergeserannya mungkin ada pengembangannya. Makanya kita tidak pernah akan melarang. Nah, karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini tapi dia pengen ya kita kan cukup bangga, tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik, seperti ini loh yang benar, tapi mohon maaf mungkin perhiasannya nggak boleh yang ini, gitu loh.
1: Ya, karena memang ada pakemnya itu ya, aturannya
2: itu. Okay.
1: Nah, kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya. Pemilihannya warna kuning yang wah, sangat luar biasa.
2: Ya, sebenarnya terus terang kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan Indra.
1: Begitu ya.
2: Baju merah itu turunlah sedikit di
1: bangsawan.
2: Ya. Di bawah itu kalau bangsawan itu warnanya hijau.
0: Halo.
2: Dan antara
0: iya, terputus-putus suaranya Kak Balkis.
1: Oke. Tolong tenisi
0: okay.
1: juga ya, kerja.
0: ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya. Nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita. Kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
1: Baik.
0: Untuk
1: baik.
0: RRI Palu, baik, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Kak?
1: 08 11 456 0387 5 atau di 0454514216211.
0: Boleh diulang lagi?
1: 08 11 456 0387 5 atau di 0451 421 621.
0: Untuk Jakarta seperti biasa di 021 35 04 510 atau di 021 344 0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 11 24 928. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya. Baik. Jangan kemana-mana ya. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello. Hey. Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya.
2: Silakan diangkat di langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, hello.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bo.
4: Tadi pun.
3: Dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Kak Balkis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaam-blaam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
4: Adipun.
2: Yapun.
4: Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal,
5: salam
4: ya,
5: kenal ya.
4: Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
5: Iya.
4: Ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu, nah baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar malam pacar. Apakah memasangkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan, apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
3: Terima kasih
4: Kak Balki.
3: Terima kasih
2: Mas. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Mas Edo sudah bergabung.
2: Baik, Kak Balkis, biar adil kita ke Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pomopas blaam-blaam itu best.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu, silakan. Terima kasih.
6: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semuanya Oderina yang cantik semuanya di Palu ya. Dengan Cigu ya, Ratu. Juga selamat siang juga menjelang sore Bayan Timur. Bu Dokter yang cantik.
2: Terima kasih.
6: Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu sih, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya. Yeah. Terus pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau gaya daily ya. Nah, lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas budaya gitu ya. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnis yang longgar kah itu Ibu Dokter? Nah, aksesorisnya ada alas kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-baju itu benar-benar dengan berat-berat lah? Tapi ya seperti apa dengan cara pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya banyak kah? Jadi agak longgar apa sempit kipas badan? Coba itu saja tanggapan mohon Ibu Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cigu Ria dari Jakarta. Sudah bisa ditangkap ya Bu Dokter ya pertanyaannya ya.
5: Iya, iya, iya.
2: Bisa
5: iya.
2: ditangkap. Oke, silakan Bu Dokter.
5: Iya, ya. Saya yang dari Mas Edo Lampung ya.
2: Iya,
5: ya, benar-benar Mas Edo bahwa sekarang kan pakaian itu kalau yang nyiapin kadang-kadang memang di toko-toko adat itu punya. Tetapi kan kita sudah juga punya apa namanya galeri atau tempat-tempat persewaan atau disewakan baju-baju daerah, tetapi mereka masih tetap mengambil pakem yang ada. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk ada yang modifikasi, terutama kayak masalah perhiasan ya. Kalau perhiasan sekarang ini kan sebenarnya saya juga ya mohon maaf, saya juga yang suka aksesoris. Itu juga sudah banyak saya dapat di luar sana. Kayak ya saya pakai gelang-gelang gini kan. Nah, ini kan di luar sana juga banyak.
2: Iya, benar.
5: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bawa kalau perhiasannya, yang penting pakai begini. Terus kalau kayak ya mohon maaf sih, saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman. Yeah. Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai
2: jeans.
5: Nah, itu kan sudah pasti tidak etis.
2: Iya, betul.
5: Nah, iya. Tapi kalau punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap, mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya, untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
2: Iya.
5: Jadi kalau
2: banyak meluruskan.
5: Iya, dan kita tugas meluruskan saja. Iya. Kita tidak boleh melarang. Orang mau pakai tidak, kita silakan, cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua, dan memang sudah banyak dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Jadi saya kira dia mungkin tidak terlalu tahu, jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya.
2: Iya.
5: Iya benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolon tigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu dari perempuan, kita bicara pitumpole.
2: Iya.
5: Jadi 4 dari perempuan, 3 dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi.
2: Oke.
5: Okay. Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai.
2: Iya.
5: Itu kesepakatan yang kita kita
2: tetap ikrarkan. Tapi di situ ada ketua adat juga begitu.
5: Oh, harus kadut. Dan yang memberikan itu adalah toko-toko adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau toko adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
2: Ya, toko masyarakat berarti.
5: Toko masyarakat.
2: Okay. Ya, toko. Jadi memang panutan. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan.
5: Iya. Mungkin proses ada saya. Iya. Jadi mereka dipersilakan. Jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7, nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu.
2: Iya.
5: Oh, gitu. Nah, ya. Jadi perempuan dulu apa
2: dari keluarga perempuan ya.
5: Perempuan dulu, baru setelah perempuan baru laki-laki.
2: Iya.
5: Ya. Seperti itu. Oke,
2: seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cik Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu apa sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
5: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal.
2: Okay.
5: Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10 cm, ya sendal mengikuti pada saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada vintinya, itu yang
2: jadi
5: tidak boleh.
2: Jadi kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar
3: bekas daun
5: pacar juga. Di sini kan semua ada daun pacar.
3: Iya, kolon tinggi.
5: Iya, kolon tinggi.
3: Yang warna merah ya, gitu. Di kaki. Yuk.
5: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu full itu kayak di tangan sama di kaki.
3: Jadi yang ada itu gelang kaki itu.
5: Gelang kaki. Okay. Ya memang iya, kita kan kalau dulu kan kita tidak, makanya saya bilang tidak menjadi standar karena kita juga masih banyak tidak pakai karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
3: Iya, yeah, betul.
5: Tempat duduknya, kamar, mm-hmm. ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
3: Yeah.
5: Iya.
3: Oke,
5: okay, kemudian apa tadi masalah aksesoris?
3: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan pakai payet dan lain sebagainya seperti apa di, mau digambarkan Cek Guria pengen digambarkan.
5: Ada Dini ya, seperti yang saya pakai.
3: Agak longgar kalau yang sekarang
5: ini,
3: ya.
5: Jadi itu ini namanya saya baju gembe.
3: Oke.
5: Okay. Nah, baju jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan kecuali baju poko ya.
3: Yeah.
5: Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa. Makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain enggak ada. Baju Fatima juga besar. Mungkin juga satu yang saya bilang tadi baju Bora. Kalau baju

0: terjadi gitu.
1: Kalau saya harus bicara, iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita 16, 17, 18 Ustadz. Jadi pengaruh itu ada. Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban kan kita masih pakai kulit kayu.
0: Betul sekali.
1: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya. Iya. Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam dan abad-abad berikutnya. Ada
0: pedagang-pedagang
1: dari luar dengan juga. Pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa.
0: Kain dan lain sebagainya ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Ya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu, silakan Kak Balkis.
0: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, saya buka untuk Jakarta ya.
1: Udah pada tahu kali.
0: Di Palu kayaknya ada, kita terima.
2: Silakan, silakan.
0: Halo. Halo, suara Budaya Nusantara. Halo.
3: Halo, sore Budaya Jakarta.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Selamat
0: siang, Pak Mariana. Ponova. Ponova itu.
2: Oh, ya, marah nih saya. Namanya diganti.
0: Jadi dengan siapa?
3: Aini dari Maluku Tengah.
0: Aini, Maluku. Halo Aini, silakan.
2: Ayu.
3: Ayu, Maluku Tengah.
0: Oh, Ayu. Oke, baik-baik. Telinga saya kok aneh.
2: Satu sama ya.
0: Sama ya.
3: Iya. Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu.
0: Iya, di Maluku.
1: Di Maluku. Aduh, Maluku.
0: Silakan.
1: Jauh.
3: Ya, tadi Maluku tengah Pulau Seram.
1: Iya.
3: Saya mau menanyakan ya tentang baju kailit dan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya. Di mana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya dari bentuk semula. Kayak banyak apa ya? Di era modern gitu, terus yeah. Bagaimana dengan baju adat Kaili gitu, apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat Kaili tersebut, itu seperti apa itu Ibu? Terima kasih, Monova dan juga buat yang ada di proses perempuan Malu.
2: Iya, Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan langsung dijawab.
0: Tinggal Ayu ya,
2: yeah.
0: Silakan Ibu Dokter.
1: Iya, yeah. Saya kira tidak jauh berbeda karena kita di Indonesia itu semua terjadi pergeseran seperti itu karena peradaban berjalan. Yeah. Kita harus tetap punya pakem seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian. Terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Mm-hmm. Kemudian kita ada memang yang ya kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Mm-hmm. Jadi kita jangan keluar dari pakem.
2: Oke. Okay.
1: Kemudian kalau kita ada pengembangan, mm-hmm. yang apalagi kalau orang udah fashion.
0: Yeah.
1: Fashion kan dia pasti menyampaikan seperti ini bahwa ini terinspirasi dari baju ini.
2: Yeah.
1: Nah, akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
2: Oke.
1: Okay. Nah itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya, karena begini budaya ini adalah satu kekuatan atau satu penguatan buat kita berbangsa bernegara.
2: Baik.
1: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini yang pengembangannya yang ini.
2: Oke, baik.
1: Seperti ini. Jadi kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
2: Baik, Bu Dokter.
1: Baik. Ya.
2: Waktunya makasih. Singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih ya, Kak Balkis.
0: Terima kasih.
2: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya, kalau ke Jakarta. Ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Nah, terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Muhammadiyah, Diva, dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Ponopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kakuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara, saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat, atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir, nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia. Tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: Malahayati, seorang pejuang perempuan berasal dari Kesultanan Aceh. Ia bersama 2.000 pasukan Inong Bale melawan kapal dan menembus benteng Belanda. Bahkan pada tahun 1599, Malahayati bertarung dengan Cornelis de Houtman di geladak kapal. Tewaslah Cornelis de Houtman. Putri Aceh ini adalah keturunan dari Sultan di Kerajaan Aceh Darussalam. Malahayati adalah laksamana perempuan pertama di dunia. Ia wafat sebagai Kusuma Bangsa, dimakamkan di Krueng Raya, Lamreh, Aceh Besar.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: konsumsi. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Inggit-inggit semut merupakan lagu anak-anak yang berasal dari daerah Jambi. Lagu ini biasanya dinyanyikan untuk mengiringi anak-anak bermain. Permainannya sangat sederhana, yaitu dengan mencubit punggung tangan temannya. Jika temannya merasa sakit, maka tangannya naik ke atas dan balik mencubit. Begitu seterusnya. Nah, bagi yang paling tahan dengan cubitan, dia

0: Ibu Umi Kusumawati.
1: Bagaimana kami mengelola atau menumbuhkan satpam pangan itu adalah bagian dari titipan leluhur yang kami jalankan. Segala kegiatan atau adat istiadat yang kami jalankan semuanya bermuara dari atau berangkat dari padi itu sendiri. Menanam padi sendiri bagi kami kehidupan. Suatunya harus bersinergi dengan alam. Jadi kita menanam padi hanya satu tahun sekali, berdasarkan petunjuk dari alam. Dalam waktu satu tahun itu, kita hanya menumbuhkan sekali. Kita juga tidak menggunakan atau tidak mengenal apa yang disebut pestisida. Karena segala sesuatunya kita mengikuti petunjuk alam atau walang sangit atau warang dan sebagainya. Ada.
0: Ada ya.
1: Mereka semua ada. Jadi kami tidak menyebut mereka sebagai hama itu, dan kita menghormati masa hidup mereka. Jadi kita, makanya kita menanam padi hanya satu tahun sekali, memberi kesempatan makhluk-makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang. Ketika berhuma, kami tidak hanya menanam padi, labu, waluh, ada timun, ada jagung, ada kacang, kemudian kita menyebutnya hanjeli, gandrum, ada sorghum dan sebagainya. Itu juga kita tanam sama-sama dengan padi. Dan pokok yang utama adalah padi itu tadi. Ngasek itu adalah prosesi memulai atau dibukanya musim penanaman padi pada tahun itu. Kalau bicara kasepuan, ini kita tidak bicara personal tetapi bicara soal komunitas. Jadi ketika itu dilakukan di kasepuan, artinya itu menjadi tanggung jawab seluruh warga pastinya. Jadi itu kemudian gotong royong itu terjadi. Semua orang akan terlibat di sana, dari mulai mempersiapkan lahannya sampai prosesi penanaman dilakukan. Nah, demikian juga ketika mipit. Mipit itu adalah prosesi memulai panen pada musim itu. Itu juga biasanya akan dimulai oleh pimpinan kasepuhan, dan kemudian seluruh warga akan bekerja di dalamnya untuk mengumpulkan hasil panen tersebut. Ya, tidak penting apakah kita punya tempat yang luas atau seperti apa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki kesadaran itu dan mau memulai dari hal yang paling kecil, paling tidak untuk menyiapkan sesuatu untuk kehidupan kita sendiri.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: pernikahan dini kembali menjadi sorotan.
1: Pemirsa, viralnya pernikahan anak dini.
2: Perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar.
3: Aku nggak mau tahu. Kamu harus nikah. Aku baru 15 tahun, Bu. Aku bahkan baru masuk SMA. Sekolah itu nggak penting. Ujung-ujungnya juga kamu bakal ke dapur. Tapi, Bu, aku punya cita-cita, Bu. Aku nggak mau nikah muda. Aku mau sekolah sampai sarjana. Apa kamu nggak lihat? Nggak malu? Sama tetangga yang lebih muda dari kamu saja sudah pada nikah. Pernikahan dini bukanlah solusi. Aku menolak budaya ini. Budaya tak seharusnya merenggut mimpi seseorang. Mereka menderita. Mereka tak memiliki hak untuk bersuara. Mereka terpaksa menjalani hidup yang tak mereka inginkan. Ini bukanlah tradisi. Hal yang jelas salah bersembunyi di balik kata budaya.
4: Nah, ayo siap-siap dulu. Nanti jam kuliahnya ketinggalan loh.
5: Iya, Bu. Aku udah siap kok.
6: Anak yang masih di bawah umur belum memiliki kesiapan secara fisik dan mental. Pasangan yang menikah di usia yang sangat muda belumlah siap karena masih dalam proses perkembangan. Stop pernikahan dini.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Warta Pro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajug-jug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

duet yang bikin baper. Dua-duanya sama-sama yang terbaik untuk Anda. Ada Mahesa bersama Vita Alvia, Global Music untuk Anda. Monggo.

0: digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kau menanggung dimanapun Anda berada, masih ditemani perempat Suara Budaya Bandung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nampaknya waktu terus berlalu. Saat ini pukul 15:18. Dan bagi kaum menanggung yang ingin melaksanakan ibadah sholat asar, tentunya sudah waktunya. Selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan Pro Dangdut kami hadirkan dengan lagu-lagu yang telah kami pilih dan sediakan untuk diputarkan melalui Google Play Store atau melalui terestrial di AM 540 kHz. Dan bagi kaum menanggung yang ingin bergabung, bisa melalui line telepon di 0811 200 1540.

0: Baik, Om Dangu, sudah ada yang masuk melalui line WhatsApp. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
0: Pun, Bang, gimana kabarnya, Bang?
1: Sehat. Gimana Kang Uwe kabarnya?
0: Alhamdulillah, sae. Lampung, Lampung gimana, Lampung?
1: Wai, panas.
0: Panas. Kalau di sini mah istilah bahasa Sunannya cedem.
1: Cedem,
0: ya,
1: panas niahan.
0: Mendung tak berarti hujan, cedem itu namanya.
1: Oh. Yang penting sehat ya, Kang.
0: Iya, yang penting sehat, Bang Edo juga sehat ya.
1: Ya, amin. Kang Web siaran sama siapa?
0: Ada Teh Asti ini, Teh Asti.
1: Teh Asti, sehat Teh.
0: Iya. Si manis-manis dodol Garut.
1: tapi emang apa dodol-dodol di Bandung tuh emang pada-pada manis kan?
0: Iya, pada manis, legit.
1: Kayak Teh Asti.
0: Legit dan lucu bentuknya, nah, berwarna-warni. Beda lagi dengan Burayot, tahu Burayot?
1: Burayot tuh apa, Kang?
0: Makanan Garut ada. Cari, oh, cari Burayot di Google, itu bentuknya seperti apa.
1: Burayot.
0: Iya, itu makanan khas Garut juga.
1: Oh.
0: Ya, enak, enak itu, enak sekali. Jadi pas Bang Edo main ke Bandung atau ke Garut, carilah, kalau dodol Garut itu sudah terkenal ya. Nah, ini Burayot, ya, cari Burayot.
1: Burayot nama, itu dari ayam ya.
0: Burayot itu terbuat dari tepung beras sama gula aren.
1: Oh, betul. Tapi dia kayak itu ya, kayak kulit gitu ya, gantung gitu ya.
0: Iya.
1: Oh. Ya betul. Oh iya, makanya dibilang burayot gitu ya. Oh iya benar.
0: Beda itu burayot sama burayot, beda.
1: Iya. Tapi Burayot tapi kan nggak sejauhan kan gitu bentuknya.
0: Bentuknya ya hampir serupa lah.
1: betul. Ya udah tahu. Oh, ini khas Bandung, Kang.
0: Khas Garut ya, dari Jawa Barat.
1: Oh khas Garut. Garut. Tapi itu kayaknya manis ya.
0: Manis. Oh. Ya. Terbuat makasih, dari
1: manis, Kak.
0: Tepung beras sama gula aren kemudian digoreng.
1: Oh.
0: Dan itu memerlukan teknik yang khusus.
1: Ya ini
0: karena emang, bentuknya kan seperti kantong, liat. Seperti kantong nantinya ngaburayot.
1: Betul, makanya ini harus orang sesepuh juga yang
0: betul. Membuat. Kalau Teh Asti tahu ini udah pernah bikin burayot.
1: Oh, udah pernah.
0: Iya, tapi ancur wae. Sekali. Iya begitu. Aduh. Bang, lagunya apa, Bang? Hiburan kita mah, Bang lah ya.
1: Betul. Hiburan. Sudah tahu aku miskin.
0: Sudah tahu aku miskin?
1: Iya.
0: Dikirim buat siapa, Bang?
1: Kirinya buat abah aku ya, Abah Jenggot. Semoga selalu sehat. Ada Teh Nais, Ratu Engang, Bang Ilham, Bang Mansur. Terus pokoknya untuk sedayana aja lah, Kang.
0: Iya, boleh.
1: Buat kakangnya semoga selalu sehat ya.
0: Iya, amin.
1: Salam sama Teh Asti, semoga selalu sehat.
0: Iya, amin.
1: Selalu nambah pinter pokoknya, menyerap ilmunya di RRI Pro 4 Bandung,
0: betul.
1: Betul. Ya sudah, terima kasih, Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Edo. Salam sehat juga ya, Bang Edo, yang kebetulan lagi santai di musim yang panas di Lampung. Sudah ada yang masuk nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Rodang, butang, butang adalah kita.
0: Sarang sah, iya.
2: Sarang anu gelis.
0: Aduh, nu geulis ti mana teh ya ieu teh?
2: Anu geulis ti Majalaya, anu negeda mang.
0: Anu ti Majalaya sanes.
2: Cenghon ieu teh.
0: Aduh, meni raos-raos teuing eta boronong.
2: Berenang garing
0: ya. Berenang garing, aduh. Teme Bang Edo, Mang Edo di Lampung. Ratu.
2: Iya, Bang Edo. Bang Edo Suredo. Mm-hmm. Bang Edo Bang Suredo. Edo.
0: Suredo, aduh. Oh, gitu Bang, namanya Suredo. Eta pamali tong dikitu-kitu ngaran teh. Tengenging bubur barang bubur bodas.
2: Yang klok wae ana jekot dino nan dino denok atno gelis ieu teh moting dino denok monok.
0: Tah eta dino lenjang.
2: Dino lenjang anjang.
0: Oh, dino gelis.
2: Dino gelis moting,
0: oh.
2: Dino denok monok.
0: Oh, dino donto.
2: Anjang. Anjang.
0: Ini manjang. Laguna naon atuh?
2: Nada kaya memang ngocor badak.
0: Ngocor badak. Kumaha kumaha?
2: Eta cai
0: cenah. Oh, sugan teh naha lagu badak.
2: Ada hujan Bang Elo.
0: Oh, hujan.
2: Eh Bang Edo. Pak Haji Wet mau baru mau. Udah gerimis-gerimis.
0: Oh, gitu. Sok atuh laguna bade naon?
2: Laguna teh lagu naonnya hayong terjerat rasa aja tuh.
0: Terjerat rasa tisaha.
2: Iya. Terjerat rasa mah tisa Dian Sarip. Sadian Sarip.
0: Oh, Hadian Sarip kayak orang pilarinya.
2: Sadian, tisa Dian Sarip.
0: Oh, Sadian Sarip.
2: Iya.
0: Oh, ada.
2: Terjerat rasa, ya.
0: Ada Sadian ada.
2: Iya, terjerat rasa ya.
0: Oke.
2: Gitu sayang.
0: Boleh.
2: Asik, boleh.
0: Boleh. Dikirim buat siapa?
2: Yang barusan tuh Bang Edo. Nah buat dikirim ya buat Bang Edo. Carmila.
0: Dulu.
2: Abah Jenggot. Yang Montok, yang Kasep. Aki Lutfi.
0: Iya.
2: Pak Sutaria. Terus teh Eci di mana kita di Eci di Banjara di Pangandaran. Terus teh Pak Sutariat Pak Ilham. Sadayana we nya.
0: Mangga.
2: Pokona mah diantos teh dirasa nanti saya diantari.
0: Boleh.
2: Ya,
0: sami-sami. Sami-sami.
2: Rodang lut adalah kita. Mohon.
0: Mangga, wassalamualaikum. Urang puterkeun heula nya komdang nya. Dangdut. Oh, aya keneh mangga di 72.704.3. Rodang dut
3: adalah kita.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Iya teh sareng Mang Uep teh.
0: Muhun.
3: Alah, anu montok.
0: Nu montok.
3: Anu seur artos.
0: Alhamdulillah, amin.
3: Tadi cucuku yang masuk ke Bang Edo-nya.
0: Oh iya.
3: Barusan Ratu Engang Ratu dari Majalaya-nya.
0: Muhun atuh.
3: Anu geulis teh Mang Web.
0: Anu geulis? Oh, kitu alhamdulillahnya.
3: Ieu mah tawis mancolong webnya.
0: Kitu.
3: Nepangan mah ka sadayana we tuwargi Abah kitu geura lebet ka Bapak Ilham di Sumatera Selatannya.
0: Tah kitu biasa nama
3: Bang Mairona. Itu Neng Carmila.
0: Carmila
3: di Neng Eci itu di Pangandaran Mang Web-nya.
0: Muhun.
3: Dikumkeun Mang Web. Laguna.
0: Naon?
3: Ayo ieu Mang Web.
0: Naon?
3: Kumargi Abah gaduh jandaku. Janak we nya.
0: Jandaku.
3: Janak we nya.
0: Mangga. Kada
3: puterkeun ah.
0: Mangga urang pilari.
3: Di sareng sa Mang Web.
0: Teh Asti ieu teh.
3: Aya Neng Asti.
0: Aya.
3: Neng Asti mah tu raja burayot atuh. Rada Buraya, Raja Burayo di Garutnya.
0: Raja Burayo.
3: Si Gamang Web buat na Burayotnya.
0: Ah, gitu nak menik gitu.
3: Aduh, atur nuhun Webnya, heureuy Webnya.
0: Eh, urang hiburan we.
3: Mang Web sing sehat walafiat, dipanjangkeun usahana, diseurkeun rezekina. Kalau keluarga saroleh solehahnya. Heeh. Atuh anu sekolah sing pinter Mang Webnya.
0: Nuhun eta.
3: Mohon gitu ya, mau ngasak turun Bang Web.
0: Mangga, mangga.
3: Bade kopi, iya kopi Bali.
0: Mangga tuh, kurulungkeun we ka dieu.
3: Aduh, raos kopi Bali, sareng eta ulen ketan.
0: Tuh, aduh.
3: Meni boleh Bang Web.
0: Boleh pisan eta mah.
3: Hatur nuhun Bang Web.
0: Mangga, mangga.
3: Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urang puterkeun aya nu lebet teh lah atuh nya. Selamat sore Mang Web. Cenah dangdut adalah kita. Mamah mau ikutan dangdutan meskipun udara di Jalan Pinang membara. Membara itu apa Teh Asti? Membara. Panas maksudnya. Panas membara. Oh, tidak pakai panasnya, membaranya saja. Identiknya dengan api kalau membara namanya. Kalau membangun identik dengan ya mama mau deh lagu dangdut kerinduan. Aduh nuhun sami-sami Mang Web mah. Mang Web naon eta burayot teh mani ngaringis kitu. Eta mah nami dan teu ieu nya. Da atos janten kantang tosan namina memang burayot. Pomi urang emutana nu lain-lain mah tangtosna we tapi emutana haburayo teh tuangeun we da tuangeun nya. Hatur nuhun mamah nya ke urang puterkeun kerinduanana nya antos nya. Hiji-hiji urang puterkeun heula aya sudah tahu miskin

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Dangdut, dangdut adalah kita sudah ada yang masuk kembali. Pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita, aduh, sarang sahaya di mana?
1: Balai Endah.
0: Oh, Balai Endah itu taman yang selalu indah ya, Balai Endah.
1: Iya,
0: artinya.
1: Indah Balai banget.
0: Aduh, gitunya.
1: Tadi aduh, Kang Web, Ratu Engang udah masuk sama Abah sama Bang Edo ya?
0: Iya, tiga orang.
1: Bang Ilham belum?
0: Belum.
1: Bang Ilham.
0: Nanti nunggu Ilham dulu.
1: Bang Ilham, keluarga semua sehat-sehat di sana.
0: Nyanya.
1: Bang Mairona, Ratu Engang baru sembuh.
0: Oh gitu, alhamdulillah atuh ya, udah sembuh ya.
1: Kang pengen itu Kang.
0: Apa?
1: Kan ini di sini mah hujan, pengen sambalado.
0: Sambalado, sambalado, sambalado, gitu ya lagunya teh.
1: Iya. Balado, sambalado. Terasa pedas, terasa panas.
0: Aduh, dikirim buat siapa?
1: Buat Kang Web sama teh siapa?
0: Teh Asti.
1: Teh Asti. Semangat kerjanya. Sehat-sehat semuanya ya.
0: Amin, amin.
1: Teh Eci Pangandaran.
0: Teh Eci.
1: Abah
0: ya.
1: Letik.
0: Nya aki-aki letik.
1: Aki letik. Yang ada di mana, di Jayanti ya?
0: Oh, di Naringul, Cidaun.
1: Oh iya. Cianjur.
0: Cianjur, Cidaun.
1: Yang Laut Kidul.
0: Laut Kidul.
1: Kan ada on Ciburit.
0: Siapa? Hah? Ciburit.
1: Itu ada kan Jayanti. On Ciburit Mangkarek Magrib yang
0: oh,
1: itu.
0: Oh, gitu ya.
1: Enggak bisa kan diputar sekarang mah.
0: Oh, enggak bisa on itu lagu itu pop Sunda.
1: Iya.
0: On ya, Ciburit gitu Sura.
1: Matur nuhun sehat-sehat semua ya.
0: Iya, sama-sama Teh
1: makin
0: Kamel ya.
1: Makin banyak jobnya, semakin banyak.
0: Amin. Ini Teh Kamel ya?
1: Iya.
0: Kamelia.
1: Carmilla. Puterin dong lagunya ya.
0: Apa? Sambalado teh ya? Aya oge sambalado.
1: Sambal ulek.
0: Sambal ulek. Iya, makasih nanti ditunggu ya.
1: Iya, Carmilla juga puterin aja.
0: Oke, oke.
1: Hatur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Rodangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada lagi nih dari Pangandaran. Ini mah gimana musimnya di Pangandaran kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Aduh, ini teh
2: panas Kang Web.
0: Oh, panas.
2: Pasti
0: di Pangandaran mah panas.
2: Gerah
0: sekali.
2: Tapi kalau malam-malam dingin.
0: Oh, gitu. Kenapa ya?
2: Iya. Enggak tahu tah.
0: Dah biasanya kalau
2: gimana Kang Web sehat?
0: Alhamdulillah, lagi marepeg gitu.
2: Cepat sembuh.
0: Ya, amin. Ini di Bandung mah lagi cedem.
2: Oh, cedem sini mah cetar memahana panas.
0: Aduh, sini atuh biar cedem.
2: Ya, harus ke Bandung kayaknya.
0: Iya, kali-kali udara Bandung kan sejuk, sekarang lagi sejuk.
2: Iya.
0: Dingin-dingin.
2: Kok pamit ke Ciwide ya Allah, males ibak, males nanaon pokoknya.
0: Oh, gitu. Orang Ciwide ge tara mani.
2: Pamit ka dunia ini ditugeun di Ciwide pamit ka ditu ieu meni males ngapa-ngapain.
0: Oh, komo di Lembang sami. Sami pas Mang Web ka ditu ge ameng karerencangan boro subuh-subuh teh ibak we, ngagebrus. Ngagebrus kan tirisnya. Sahur orang di tengah. Nah, di dia mah datara aribak cenah subuh teh.
2: Mohon jadi aranehan.
0: Aranehan.
2: Mang Web kan tos ka Pangandaran?
0: Kantos atuh. Kantos.
2: Oh, ya.
0: Kan gaduh rencangan di Batu Hiu.
2: Oh, ya,
0: tapi hilap deui ayeuna teh tos lami hampir sabarat taunnya jarang ke Pangandaran.
2: Seabad kayaknya.
0: Ya, waktosna lah nya. Waktos dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan kalau Pangandaran mah nyimpangnya.
2: Mohon.
0: Siap. Lagunya apa teh?
2: Hoyong andai ta berpisah.
0: Sampreng sareng saha.
2: Ah, pokoknya yang lagu eta be.
0: Oh iya, andai ta berpisah ya.
2: Andai ta berpisah. Mau kirim-kirim salamnya dong.
0: Boleh.
2: Kanggo Abah Janggot, kanggo Ratu Enggang, buat Teh Carmilla barusan ya?
0: Iya.
2: Iya, buat Teh Kamila, buat Bang Ari, Pak Ilham, Ratu Engang, pokoknya kasadayan aja.
0: Tadi lagunya apa?
2: Lagunya Andai Tak Berpisah.
0: Oh, Andai Tak Berpisah.
2: Iya, ditunggu lo lagunya, Mang Muhib ya.
0: Iya, siap.
2: Ya, sesinya buat diri sendiri aja.
0: Iya.
2: Udah gitu aja, makasih.
0: Iya, sami-sami.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut dangdut adalah kita. Aya nu ngalangkung heula tuh kerinduan heulanya ah. Tadi tos ngantosan. Mangga.

Daerahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas. Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web rukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Prodangdutangdut adalah kita masih ditemani perempuan suara budaya Bandung di ketempatan sore hari ini. Lagu-lagunya sudah kami putarkan ya, mudah-mudahan bisa berkenan di hati kaum dangu, dan Bandung masih dilanda cedem karena hari sudah mulai memasuki sore hari. Sariak layung, tapi layungnya belum cing sariak. Layungnya gak kelihatan karena terbendung sama mendungnya cuaca. Tapi mudah-mudahan hati kita tidak semendung cuaca di hari ini. Dan mungkin sebagian di masyarakat atau di wewengkon yang lain, hari ini lagi hujan. Selamat menikmati hujan dan juga panasnya ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat. Ada yang masuk kembali di line WhatsApp. Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita. Aduh. Selamat sore Bang Web.
0: Selamat sore. Kabar baik ini.
1: Alhamdulillah kabar kita harus baik ya.
0: Harus
1: Bang
0: baik.
1: Web.
0: Harus.
1: Gimana Bang Web?
0: Alhamdulillah baik. Dibaikan, dibaikin saja.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Ya. Harus berpikiran positif kita ya. Harus terus semangat. Biar hidup tambah positif, dan positif ditambah positif negatif hasilnya.
1: Biasaan Bang Web mana.
0: Aduh gitu ya. Bang Ilham. Oh, aduh. Tadi Bang Bah Jangot.
1: Yeah. Kumaha? Sudah ada yang masuk banyak ya Bang Web.
0: Sudah
1: ya?
0: Alhamdulillah. Tadi ada 5 orang, 6 orang sama
1: Bapak Ilham ini baru sampai di rumah Bang Web.
0: Nah, dari mana? Tiba-tiba.
1: Biasa Bang Wee, buburuh Bang
0: Wee. Nah gitu, mencari ini ya, mencari uang segede panto.
1: Eta
0: segede panto. Aya tuh, arto segede panto.
1: Aya, tapi kudu ngamal heula panginten.
0: Ditempel-tempel we lah. Gitu. Eta teh paripaosnya geuningan urangan milarian arto segede panto. Gitu.
1: Sageng-ageng namanya.
0: Sageng-ageng na gitu. Panto mah alit atunya.
1: Ohon.
0: Tong kagok.
1: Panto mah alit ukurana. Ohon.
0: Kita harus sebesar apa gitu.
1: Ya, sebesar-sebesar uang lah begitulah pokoknya.
0: Iya, baik lagunya mau hiburan lagu apa tuh, Bang?
1: Lagunya masal dari Hamdan ATT aja, Pak, aja Bang Web ya.
0: Iya, Hamdan. Saya cariin nanti
1: ya. Mohon. Ya, nepangannya makang ya Pak Janggut, ya. Mudah-mudahan selalu sehat buat beliau.
0: Amin, amin.
1: Ya, sama keluarganya.
0: Amin.
1: Ada juga Teh Eci di Pangandaran, ada Bang Edo di Lampung. Ada juga Teh Carmila, ya. Ada juga Teh Ratu Enga. Sadaya di kumkeun ya, Kang Ahmad di Limbangan Garut.
0: Tuh, kita mohon.
1: Kang sadayana di paringan kesehatan sadayananya pendengar.
0: Iya, aya di studio Teh Asti bade disapa.
1: Oh, Teh Asti mohon. Dilajeng sonten Teh Astinya, mudah-mudahan selalu sehat, amin. Selalu sukses dalam PKL mu panginten
0: babehnya. Mohon.
1: Mohon, mudah-mudahan kita doakan ya. Selalu sukses juga ya.
0: Mang Web gaduh asisten aja nama.
1: Mohon, operatorna jadi Teh Asti.
0: Teh Asti itu.
1: Oh, alhamdulillahnya ya nu rencangan. Ya kiletik di Cidaun.
0: Tuh gening. Mohon.
1: Sareng Bapak Sutarjat, kiletik teh Bapak Sutarjat kitu
0: eta teh Mang Web. Mohon eta teh Pak Sutarjat.
1: Oh gitu, dari dia ge aya Bang Web akiletik tehan peda supir kontainer Bang Web dia malit.
0: Oh nu leutik. Sami-sami naminan saha?
1: Akiletik we da
0: alit. Alit tapi alit-alit ge campernik sareng nyepret. Biasa mah nu alit mah.
1: Ageung hasiatna.
0: Nya rancinges kitu rancinges.
1: Teu urang dia mah kecil tapi bernas.
0: Nah, leutik ngabetrik gitu.
1: Mohon wirajeng sonten ya, punten ya kasadayana. Mohon Bang Web mudah-mudahan diparingan kesehatannya.
0: Amin, amin, amin.
1: Bang Web ten tos damang Bang Web.
0: Alhamdulillah sae alhamdulillah atos ah. Tong lamiting.
1: Mohon Bang Web.
0: Mohon sami-sami.
1: Wirajeng sonten,
0: wirajeng
1: juga wirajeng sonten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat oge Kang Ngobang Ilhamnya. Salamina sa papaosna lah. Urang sami-sami sili doakeun gitu nya aya pamugi kasinugrahan kanggo urang sadayana kopi pahit.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan.

0: Gimana Bu, boleh enggak Indra ikut piknik ke Pangandaran teh?
1: Kalau bisa mah enggak usah ikut lah. Ibu mah takut. Sekarang ini teh banyak sekali musibah.
0: Enggak usah takut Bu.
1: Ya udah terserah kamu atuh. Yang penting kamu hati-hati ya.
0: Siap Bu. Lagi pula Indra kan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana, terutama di pantai. Salah satunya segera lari menuju dataran yang tinggi atau perbukitan sambil memberitahu teman-teman yang lain.
2: Tanda-tanda tsunami biasanya didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi dengan waktu tiba tsunami di pantai. Gelombang laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
5: Kamu menanggung dimanapun Anda berada, masih ditemani Pro4 Suara Budaya Bandung. Dan sore hari ini kita akan menyorot terkait di Sparbud usulkan Eskoyobod dan Seni Ketangkasan Domba Garut ditetapkan sebagai WBTB atau Warisan Budaya Tak Benda. Di lain telepon parantos aya Kang Dasep nyanut orang sami-sami ngobrol ngawangkong ngeunaan kumaha budaya nu aya di Garut. Assalamualaikum, sampurasun.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampe.
5: Aduh, kabar sehat, Kang.
6: Pangestu, alhamdulillah, Mang.
5: Aduh, hapunten ku abdi di genteran deui nya. Ah, nuhun.
6: Siap, tersabias, Mang.
5: Etang-etang silaturahmi deui, Kang Dasep, ah. Nuhun. Lawasnya. Ah,
6: laras pisan.
5: Laras pisan. Ieu can teu acan kaparengan ka Garut abdina, aduh.
6: Siap di antas urang ngaliwat kentang di kebon abdi itu di kebon di Cikajang,
5: hayu pisan siap
6: bari metik jeruk
5: ke upami ka ditu mah di kontek-konteknya, aduh, resep silaturahmi. Ya,
6: kudu, wajib.
5: Nah, ini Kang Dasep, ini sedikit mungkin wangkungan kita cuma sebentar, hanya 5-10 menit terkait.
6: Siap.
5: Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Garut ini melalui Dinas Pariwisata sekarang itu lagi mengusulkan 3 hasil budaya khas masyarakat setempat untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Salah sahijina Eskoyobod jeung anu kadua Ketangkasan Domba Garut. Numutkeun Kang Dasep kumaha ieu?
6: Ah, mohon. Sararesnamnya abdi saluyu oge. Okay. Dua produk eta ditetapkan janten WBTB Jabar.
5: Iya.
6: Maka hiji painan Eskoyobod mangrupakeun kuliner, minuman atanapi naonnya makanan, bukan makanan. Minuman berupa es campur pembuka gitu khas Garut gitu ya,
5: Eskoyobod
6: gitu. Eskoyobod muhun seger raos di katuangna gitu, nutus lami lumayan melegenda. Anu kahiji deui seni ketangkasan domba. Nah, kumari kan berbicara domba Garut, nyakinnya ayah di Garut, tangkutnya matak dinamian domba Garut. Oke, anu gaduh kelebihan dari segi spesies domba lah gitunya. Nah, anu tiasa diangge seni ketangkasan. Seni ya kan mengerupakan salah satu kearifan lokal ya, tangkutnya. Nah, terus nunggak alami ngebudaya gitu. Anu terus berkembang di masyarakat. Saras di masyarakat Garut wae, tapi di Tatar Parehyangan Jawa Barat, seni ketangkasan domba Garut teh tos kekoncara tos menyebar lah itu.
5: Ya, nah, lajeng.
6: Nah, sehingga panginten upami leuwih kana warisan budaya tak benda mah tangkos eta lebet kena kriteria apa ini mau abdi kitu panginten mah
5: mun ta eta panginten ayeuna di Bandung ge aya goyobot anu terkenal di daerah Buah Batu malahan mah sim kuring ge sok kadinya aja memang raosnya
6: leres
5: eta teh khas Garut na keistimewaan goyobot di Garut sorangan eta sapertos kumaha dugi ka eta di diusulkeun gitu
6: leres jadi kan goyobot kan tina acinya aci nah sarang aya gula di dinya dikincakeun aya ieu apkat nah gitu anu jadi khasna teh
5: eta
6: siang-siang
5: siang-siangnya ayeuna mah hujannya di dieu mah
6: terus hujan
5: hujan di Bandung mah tapi upami di Garut masih panasnya
6: masih panas di antos-antos
5: cocok pisan goyobot deh aduh goyobot cocok pisan
6: janten upami siang-siang geningannya pam istirahat mohon nah tabu 12 da pasti kana goyobot lah gitu sasatan kana tuangan sanes teh gitu atan api makan panutup oge gitu
5: eta kasang tukang diusulkeun goyobot heula nya diusulkeun kasang tukang diusulkeun teh panginten di Garut teh seueur eta pangintenya nu dagang goyobotna
6: mohon laras itu laras tangkutan di daerah alun kan seenak gitu sekarang terus turun temurun mang gitu
5: terus aya pewarisan aja generasi gitu
6: laras gitu mang
5: komo doma Garutnya
6: nyata Magarut langkung lami deui lah
5: langkung lami deui
6: secara sejarah mata jelas itunya mohon lahirna doma Garut mata kakoncara lah panginten
5: dan nu sesah nama uwa mitos lebet KWBTBT mempertahan genanya Kang.
6: Tetapi sama
5: mudah-mudahan we iya diusulkan tehnya jantan disage dengan dodol Garut teh eta dodol tas lebet teh dodol
6: atas kamu dodol mah lebet dodol buraya
5: tas lebet nya eta mudah-mudahan sapertos ieu deui sapertos dodol deui nya goyobot deui da karsep pisan atuh abdi.
6: Mohon
5: orang Bandung geura resepkeun goyobot Madura rawas pisan. Tadi Margahayu teras di manalah seueur ayeuna teh di Bandung oge. Cabang-cabangna pangintan eta di Garut nya.
6: Garut.
5: Eta aya perlakuan khusus kana katuangan goyobot. Bahan-bahanna gitu.
6: Secara khusus secara sunnah memang panggilan terus turun temurun terus jadi non identitas minuman atau napi makanan khas anu ayah di Sabudirun Garut panggilan gitu terus tadi menyebar luas gitu kan kata panggilan jantan
5: ini masa ketiga itu ya dah kumargi obrolan teh samporet pisan hoyong mah panjang teh di ditu ngobrol tehnya
6: siap mah kudu bari ngaliwat mang di dieu mah
5: eta aduh ke jeung rombongan jeung Kang Beni ka ditu
6: bari nyanet
5: nah aduh geus sono pisan ieu pamungkas pangitan Kang Dasep harepana mudah-mudahan diusulkeun kumaha numutkeun Kang Dasep
6: ngeunaan nah pantasna nya anu diusulkeun teh sapakodo sesuai pangitan harepan warga Garut anu lewat jalanan lewat di Parbud Garut pantasnya ngusulkeun dua produk eta nya pamudah-mudahan ti lebet KWBTB Jabar dan Allah pangitan kitulah biasa di
5: Kang Dasep ieu mung urang mah obrolan singkatnya tapi mudah-mudahan urang mah anu penting mah manjangkeun silaturahim antawis proopat sareng Kang Dasep di ditu lah
6: khususnya
5: sim kuring mang webnya
6: nuhun pisan
5: karena waktosna mudah-mudahan Kang Dasep sehat seterasna lajengkeun deui aktivitasna Kang nuhun
6: sami-sami mang
5: assalamualaikum
6: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
5: sampurasun
6: rampe
5: kaum nunggu di mana wae ayana sok sanaos oboran ulang teh singkat padat nanging nyakitu da anu namina seni budaya kuliner peryogi diusulkeun kanggo janten warisan budaya tebenda supados naon supados kajaga kariksa sareng kamu mulai kurang sadayana yen ieu khas misalnya tadi ti Garut goyobot teras seni ketangkasan sareng sajabana seni budaya nu aya di Jawa Barat teh tiasa kalestarikeun. Sakali deui hatur nuhun ka Kang Dasep. Kamunang urang lajengkeun deui hanjang garapan urang masih dina Ngalang Layung.
7: Ngalang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: sakit gigi, Mak.
1: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.

Manfaat musik bagi janin. Musik, media terapi yang sangat bermanfaat bagi janin yang ada dalam kandungan. Sebuah penelitian oleh Francis Roser dari Universitas California memberikan penjelasannya bahwa efek terapi musik dapat meningkatkan kecerdasan seseorang, dan inilah yang biasa kita sebut dengan efek Mozart. Beberapa penelitian juga membuktikan pemberian stimulus untuk meningkatkan kecerdasan anak adalah ketika masih di dalam kandungan. Karena dalam masa itu, otak masih dalam tahap pembentukan, sehingga sangat tepat untuk menerima berbagai stimulasi positif.

undang-undang periyogi kadung kauninga wirehna azan maghrib ganggu wilayah Bandung sabadudara dina tabuh 17:58 satu acana kadugikeun salat tarhim dina tabuh 17:53 atuh sabadana azan maghrib sim kuring sakentenan undur pamit salajengna kaum dangu baris diserenganku Teh Nia. Hatur nuhun kana panitena hamunten tina sabudaya kalapananna cak permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Opat.
1: Museum Geologi nyaeta hiji wangunan nu ngandung sajarah di Kota Bandung. Museum anu ditangtayungan hukum jeung dipiara ku pamarentah diadegkeun dina tanggal 16 Mei 1828 jeung pernah direnovasi make waragad bantuan ti Jepang. Museum Geologi mindeng jadi tempat tujuan studi tur sakola-sakola nu aya di sabudeureun Kota Bandung. Hal eta dilantarankeun koleksi anu dipiboga Museum Geologi Bandung gede mangpaatna pikeun pendidikan sarta mibanda nilai-nilai sajarah kahirupan jeung pelestarian alam. Koleksi anu dipiboga ku Museum Geologi Bandung nyaeta babatuan, fosil jeung mineral. Di eta tempat bisa loba meunang ilmu nu aya hubunganna jeung bencana alam, bumi, ngamangpaatkeun sumber daya kalawan bener, cara ngolah energi jeung hal-hal anu sejena. Warta Pamungkas. Situs Percandian Cibuaya mangrupa hiji kompleks sababaraha wangunan jeung mangrupa titinggal purbakala nu aya di Kacamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggihkeunana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli mibanda kamandang yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di desa Cibuaya kira-kira dina tahun 1851 nyaeta Wisnu hiji jeung dina tahun 1857 nyaeta Wisnu II. Sarta dina tahun 1877 kapanggihna Wisnu III, eta hal mangrupa asal muasal tina dipanggihkeunana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog mibanda kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di Percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, sing kuring pun Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Punten, ah, bisa beri tempat untuk ibu hamil duduk.
1: Oh, mangga.
0: Punten, ah, bapak ini sudah lansia, bisa diutamakan.
1: Oh ya?
0: Punten pisan, ah, akang ini cacat, bisa didahulukan untuk duduk.
1: Gimana, Pak kondektur ini? Saya juga bayar, Pak.
0: Maaf ya, ah, kita punya kewajiban.
2: Dahulukan pelayanan terhadap ibu hamil, para lansia, dan penyandang disabilitas dalam transportasi umum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Tidak apa-apa, Teh.
3: Nggak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
2: Maaf ya, Teh.
3: Untung saya pakai helm. Kalau nggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
2: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
4: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
5: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

Lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi cepat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro Opat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batujaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi titinggal jaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat

nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Perompak Suara Budaya Bandung. Baik kaum dangu, terima kasih tentunya hingga malam hari ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama Perompak RRI Bandung, baik melalui AM 540 kHz, RRI Digital, dan juga audio streaming. Selepas tadi Anda ditemani rekan kami yang bertugas di Perompak Siang, Wairu Kanda, berikutnya saya Nia Iswara menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti. Saat ini telah kami atau tengah kami hadirkan lagu-lagu Dendang Nusantara dalam irama Melayu. Kami hadirkan selama 60 menit yang dilanjutkan tentunya dengan sajian satu acara yang biasa kami hadirkan di setiap hari Kamis, Tepas Tepang Napara Seniman, dan kami akan hadirkan sebelum Tepas, yakni Sandiwara Legenda, yang mana pada malam hari ini kami akan hadirkan dengan judul Cermin Tua. Selepas Tepas, melengkapi informasi malam hari ini, kami akan hadirkan atau kami sampaikan warta dalam bahasa Sunda yang dirangkai dengan lagu-lagu tradisional berirama Wanda Keliningan. Di penghujung acara nanti, perjumpaan kita di malam hari ini diakhiri dengan dongeng Sunda. Edisi siaran hari ini tentunya hari Kamis 20 Agustus 2026. Baik, tentunya kaum dangu dimanapun Anda berada, malam ini mari kita sejenak lepaskan kesibukan dan juga menikmati alunan lagu-lagu Melayu yang penuh warna. Ada lagu tentang cinta, rindu, perpisahan, kesetiaan, hingga kisah kehidupan. Dan besar harapan kami tentunya semoga irama Melayu malam ini bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk Anda yang sedang bersantai di rumah setelah melakukan aktivitas seharian dalam perjalanan mungkin, ataupun yang masih menyelesaikan pekerjaan di jam segini. Baik, menemani Anda irama Melayu dalam Sri Langkat Yet Bustami.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: begal. Bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Sindang Nusantara.
1: Pendengar, ada sesuatu yang istimewa dari lagu Melayu. Kadang baru mendengar intro beberapa detik saja, kita sudah teringat pada seseorang, atau mungkin sebuah tempat, atau masa yang pernah kita lalui. Musik seringkali menjadi bagian dari memori kita sebagai manusia. Sebuah lagu itu dapat mengingatkan kita pada masa sekolah, perjalanan bersama keluarga, sampai kisah cinta, atau mungkin orang-orang yang pernah hadir dalam kehidupan. Karena itu, kalau malam ini ada lagu yang mengingatkan Anda pada seseorang, boleh saja tersenyum sendiri, namanya juga nostalgia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung masih dalam Dendang Nusantara. Kaum Dangu, bagaimana dengan Kaum Dangu? Lagu Melayu apakah yang paling punya kenangan khusus untuk Anda? Atau apakah lagu tentang cinta, kerinduan, atau justru lagu yang mengingatkan pada masa muda? Nah, silakan mungkin saat ini Anda dapat berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp ya. Silakan untuk dapat kirim salam mungkin dan juga request lagu Melayu. Sebutkan juga Anda saat ini tengah berada di mana dan bersama siapa malam ini. Siapa tahu ya, lagi lagu pilihan Anda ini menjadi lagu berikutnya yang menemani pendengar lainnya. Kami tunggu tentunya di 0811 200 1540.

0: Janda bolong adalah nama salah satu tanaman yang hits di masa pandemi COVID-19. Tanaman janda bolong ini adalah nama beken dari Monstera adansoni, tanaman asal Amerika tropis. Menurut Yuzami, salah satu peneliti dari LIPI, karakteristik daun Monstera adansoni yang bolong membuat masyarakat Jawa menyebut dengan ron podo bolong, yang berarti daun pada bolong. Jika diucapkan secara singkat, maka terdengar seperti rondo bolong. Pengucapan rondo terdengar hampir sama dengan rondo yang berarti janda. Banyaknya masyarakat yang menyukai tanaman janda bolong karena memiliki keistimewaan. Tanaman ini memiliki warna dan daun yang terlihat mewah, mudah dirawat, dapat memperbaiki kualitas udara, jenis monstera mudah diperbanyak dengan teknik setek batang. Tahan serangan hama dan penyakit tumbuhan, bisa dijual kembali dengan harga lebih mahal. Tanaman janda bolong juga dipercaya menjadi simbol kesejahteraan dan umur panjang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Baik, Kaum Dangu, pukul 19 lewat 50 menit. Baik, Kaum Dangu, tentunya di setiap lagu atau genre musik tentunya ada beberapa hal yang menarik. Begitu juga dengan lagu-lagu irama Melayu. Ini menariknya dalam lagu Melayu tidak hanya berbicara soal cinta. Banyak pula lagu Melayu yang mengangkat cerita kehidupan, nasihat, perjuangan, kesetiaan, hingga hubungan antara manusia. Betul enggak, Kaum Dangu? Nah, tanpa terasa tentunya satu jam kebersamaan kita bersama Irama Melayu Dendang Nusantara telah sampai tentunya di penghujung acara. Untuk Anda yang malam ini sedang sendiri, semoga lagu-lagu tadi menjadi teman. Untuk yang sedang bersama keluarga, semoga malam ini semakin hangat. Dan untuk Anda yang sedang merindukan seseorang, semoga rindu itu menemukan jalan pulangnya. Terima kasih sudah menyimak, tetap tentunya jaga kesehatan dan istirahat. Jangan lupa, selalu ada cerita di balik setiap lagu. Irama Melayu tentunya akan kembali hadirkan Kamis berikutnya. Namun saat ini Nia Iswara akan selalu menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti. Lagu terakhir ada Ketipa Ketipung dan Cukit Terminong.

lebih cepat dari biasanya. Langit menolak meminjamkan cahaya, membiarkan kegelapan menelan desa. Dan di antara kabut yang turun, Mira menatap kotak kayu kecil, warisan dari masa lalu yang tak seharusnya dibuka kembali.

0: Kayu ini tua sekali, penuh dengan debu.
1: Di dalamnya tergeletak sebuah cermin kecil. Kayu jati tua mengelilingi bingkai dengan ukiran yang nyaris hilang termakan waktu. Tapi kacanya tetap menyimpan pantulan.
2: Mira, hati-hati.
0: Aku lihat bayangan dia di dalam cermin itu, berdiri di belakang aku.
2: Berarti benar, ini cerminnya. Kita harus berangkat sekarang.
0: Sekarang? Ini belum tengah malam, Tommy.
2: Justru itu, Mira. Tengah malam itu adalah jendelanya. Kakek Oman bilang, saat itu batas antara dunia kita dan dunianya terbuka. Kita harus kurung dia sebelum jendela itu tertutup.
1: Jalan ke rumah tua itu lebih sunyi dari biasanya. Pepohonan menjulang seperti penjaga tak kasat mata. Dan malam menutup mulutnya, seolah tahu apa yang sedang terjadi.
0: Kenapa rasanya tempat ini mengingat kita?
2: Karena kita belum pernah benar-benar pergi, Mira.
0: Tommy, kamu udah siap?
2: Sejauh ini belum pernah, tapi kita harus siap.
1: Pintu tak terkunci. Rumah itu seolah sedang menunggunya.
0: Tempat ini tidak berubah sejak kita tinggalkan.
2: Itu jejak kita waktu kabur dulu.
0: Cerminnya mulai panas.
2: Ada di atas, Mira.
1: Perlahan mereka menaiki tangga. Di ujung lorong gelap, berdirilah sosok perempuan tua membelakangi mereka. Rambutnya panjang, menjuntai seperti akar mati. Tubuhnya membungkuk, diam.
2: Sekarang, Mira, angkat cerminnya.
1: Perempuan itu berbalik. Wajahnya bukan wajah manusia.
3: Kalian tidak bisa kembali. Kalian sudah jadi milikku.
0: Nyai Anting, lihat dirimu.

0: Jeritan terdengar pecah di udara. Bayangannya melengkung, tertarik ke dalam kaca. Tapi ia melawan. Angin menyapu ruangan. Suara tangis dan tawa bercampur menjadi satu.
1: Aku gak kuat, Tommy.
2: Pegang terus, Mira. Jangan sampai lepas.
0: Gelap. Lalu samar-samar cahaya terang dari cermin. Jeritan lenyap. Dalam kaca hanya bayangan samar seorang perempuan tua. Duduk terdiam. Terkurung. Menatap keluar.
1: Apa ini sudah selesai, Tommy?
2: Untuk sekarang. Iya.
0: Mereka keluar tanpa sepatah kata pun. Rumah itu tak lagi bersuara. Tapi mereka tahu, rumah itu tak akan pernah menjadi rumah biasa lagi.
1: Tommy, cerminnya.
2: Kenapa?
1: Aku gak lihat bayangan kita, hanya bayangan dia menatap dan tersenyum.
0: Cermin tak hanya memantulkan, terkadang ia menyimpan. Dan bayangan itu bisa saja bukan milik kita.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian ketiga, Cermin Tua. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rompat Suara Budaya Bandung.
1: Rompat Suara Budaya Bandung, kaum dangu ilujeng wengi haturan kaum sadayana. Ada bu tapi produknya dari tahun campur apa? Oh, sate hapunten lepat ngirim Cuncun Hermawan. Oke, tesawios Kang Cuncun. Lepat ngirim oge. Bisa dikirim ke Mang Uwep suara telepon. Siap. Wilujeng wengi ka sadayana aturan. Mudah-mudahan lagu-lagu nidugikeun danget ieu ka rohangan kaum dangu tiasa nyerengan kaum dangu nu kadarasan danget ieu di istirahat. Sabadana tadi hujan di dan sonten nya. Abdi mah cenah nuju hujan teh malah peureum cenah asa dipepende. Dugi ka akhirat acan kugah uluh-uluh nya. Sok atuh tepangna para seniman kaum dangu bilih bade mundut lagu. Dina lagu-lagu pop Sunda. Apunten. Oke, okay, nah lagu-lagu pop Sunda tapi lagu-lagu sanes. Nah, assalamualaikum ti Abah Nana Dukat di Jakarta hadir atuh nuhun. Tadi rupi nama enjing-enjing ya. Baik, urang dugikeun lagu Pangandaran.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, kaum dangu tepas. Tepangna para seniman masih kena nyerangan kaum dangu di sarang kusim kuring punyai suara. Hatrul nujang wengi kang Bapak Ilham. Mangga lanjut serta Tehnia, selamat bertugas. Kami di sini selalu setia mengarahkan, mendengarkan mungkin ya. Wilujeng wengi, Tehnia, sehat selalu buat Tehnia. Hatur nuhun Bapak Ilham di Sumatera Selatan. Terima kasih hatur nuhun Bapak Ilham selalu menyimak, mendengarkan siaran kami di Perempat RRI Bandung. Semoga senantiasa tentunya Bapak diberikan sehat ya bersama keluarga kami yang ada di sana, orang Sunda yang memang sedang merantau di Sumatera. Pak Ilham serta keluarga ini selalu ya memberikan support ataupun atensi untuk ke Perempat RRI Bandung. Selain Pak Ilham juga Wilujeng Wengi kanggo Ka Abah Janggot anu biasa oge sok toleh mantau eta temuhun. Mangga anu bade nyuhunkeun oh iya salah yang lagu Jang. Siap. Jang teh anu Jeng hirup teh teu gampang. Nu kitu sanes kaum dangu upami betul. Upami leres eta insyaallah kusim kuring didugikeun ieu sumpingna ti Cimbuluit. Siap insyaallah langsung meluncur ayeuna kene moal di engke-engke ya. Oke, sakedap urang sayogikeun lah. Oke, yuk aturan ti Cimbuluit. Ti Cimbuluit teh aya Pak Casmita oge. Mudah-mudahan nuju mantau Pak Casmita pensiunan RRI Bandung ya. Lajeng Mbak Safitri ya. Mbak Safitri teh neui sareng saja bina we sa Cimbuluit mundut lagu jang urang cobiana ya. Manawi katampi kalayan kabingahan. Prung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Tepangna para seniman, pro opat Sora Budaya Bandung.

Wartos-wartos anu parenting di antawisna, kasayagaan Bupati Bandung dina nyang harepan usum halodo. Bandara Husein Sastranagara dipastikan baris ngalayanan dalam

0: Suara Budaya Bandung.
1: Propos Suara Budaya Bandung, kaum dangu lagu-lagu dina wanda keliningan, sakuma biasana. Saban dina dinten Kamis baris kadugikeun nyarengan lalasana kaum dangu di manawai ayana. Neme parantos kalenyepan, parantos ka kupingku sadayana suwantana ti Teh Yuyun. Luar biasa nyata laguna Bulan Madu. Lajeng tadi di naon namina teh didugikeun panginten utamina lagu ieu kanggo sadayana para panganten baru. Bulan Madu margi tasah panganten mamohon. Biasana sok aya istilah bulan madu ya. Kaum dangu kota Bandung. Oh urang tampi heula panginten. Halo Wilujeng Wengi.
2: Halo Wilujeng Wengi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah.
2: Manco Abah Cece.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Abah.
2: Kita we aina teh kumaha lagi masih keneh merdekanya.
1: Mohon.
2: Cobi Abah bade mulut lagu Kidung Kemerdekaan
1: jajan. Urang pilari Abahnya, urang pilari. Mohon urang pilari kanggo Abah.
2: Mohon.
1: Sok atuh.
2: Kata acana hatur nuhun. Abah teu boleh mancok ka pro opat di subuh kuwi ka 2 tabuh 12 nya.
1: Mohon Bah.
2: Malam Jumat sareng Cece acara keliningannya. Atau malam Senin Abah si siniran sareng Kang Roy.
1: Ah, eta.
2: Malam Rebo sareng Neng Ano si siniran. Aduh, gimana lo. Rame Cecenya.
1: Rame Abah teh puan namanya.
2: Iya mah habis manto Cecenya.
1: Siap Abah.
2: Lah ini mah teh saur Bapak Gubernur teh urang teh dijajah ku narkoba sananya. Aduh, gimana lo. Kadewe narkoba teh musuh nu jahat.
1: Tah eta.
2: Ngaruksak ka masyarakat nya. Subhanallah, cecenya. Heeh. Ieu mah teh wis manco nepangana mah ka sadayana we nya.
1: Siap Abah.
2: Utamina cecenya teu boleh didoakeun ku Abah sing sehat walafiat.
1: Amin ya Allah.
2: Dipanjangkeun yuswana, diselamatkeun rezekina.
1: Areus.
2: Kula warga sarore salehah ditebihkeun tina musibah.
1: Eta utami nama Abah.
2: Kaum dangu geus didoakeun ku Abah sadayana. Ataupun incu di Lampung Bang Edo atau wargi Abah di Sumatera Selatan Bapak Ilhamnya. Atau di itu di Panganaran Neng Eci.
1: Terus.
2: Atau di Balai Enah Neng Karmila di Cidaun Bapak Haji Sutaryatnya. Ratu Engang di Majalah Asadayana Ujecenya. Diantos lagu Kidung Kemerdekaan anak
1: Pak. Siap Abah. Siap Abah.
2: Mungkin pamit aya Ujece lagu naon we.
1: Aya Abah insyaallah urang pilariti.
2: Oh, hatur nuhun Jecenya. Mangga dikantun Jece.
1: Mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah urang pilari we Bah, muhun mudah-mudahan. Naon namina teh Kidung Merdeka pangintennya Kidung Proklamasi Kemerdekaan Jaipongan Bercici Muda. Orang pilari keliningan nananya Bah, aya versi Jaipongan aya keliningan ieu teh cobi naon namina teh orang dugikan dina wanda kliningan mangga bah nyanggakeun.

Salah satu motif batik yang paling terkenal dari Yogyakarta adalah motif kaung. Motif batik ini berbentuk bulat-bulatan yang menyerupai buah kaung atau buah aren yang disusun secara geometris. Dalam kebudayaan Jawa, motif kaung yang disusun geometris ini diartikan sebagai lambang terjadinya kehidupan manusia, dengan harapan agar manusia tidak melupakan asal-usulnya. Motif batik kaung juga dikenal sebagai lambang keperkasaan dan keadilan. Jadi tidak heran jika dulunya batik kaung hanya boleh dikenakan oleh orang-orang tertentu saja, seperti pejabat kerajaan.

Tahukah Anda? Cabai terpedas di dunia. Dragon's Breath Chili Pepper adalah cabai yang dikenal sebagai cabai terpedas di dunia. Awalnya cabai ini dikembangkan untuk perawatan medis yang digunakan sebagai obat bius yang dapat membuat kulit mati rasa. Jika Anda mengonsumsi satu cabai ini, Anda akan terkena shock anafilaksis yang dapat membakar saluran udara dan menutupnya. Mengerikan bukan? Mengerikan bukan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teka Raos kaum dangu danget ieu parantos tabu 10 langkung 5 menit masih kene aya sababar lagu tangtos nu baris kadugengkeun karangan kaum dangu dina wengi ieu nu diteda tenang tos lagu-lagu nu baris kadugengkeun insyaallah tiasa katampi danget ieu mepende kleresan komo deui panginten dinten Kamis ieu kaum dangu nu parantos aktivitas di enjing dugi ka sonten. Alhamdulillah sanaos dina usum halodo tadi mah pasosonten panginten turun hujan, lungsur hujan duka ya ka tempat kaum dangu. Nah aya lungsur hujan oge sami lumayan rada ageng etang-etang kanggo ngemrat atanapi panginten hiji cukang kanggo di sababaraha tempat anapi daerah anu memang danget ieu nuju ka kirangan cai atanapi halodo garing. Mohon alhamdulillah mudah-mudahan sing nyenak berkah kanggo sadayana utamina kanggo ka para patani nu memang ka kirangan cai. Numutkeun BMKG mah sorata mohon halodo teh dugikeun ka akhir September. Nah, tapi ayeuna tos ngawitan rada aya-aya hujan gitu nya. Keur menuju panas yang tadi sonten di emrat teh lah sakadapan asa nyep gitu tanya. Anu juga ngaronda oge bengi ya haturan mangga wilujeng tugas biasanya tabu sapulang atau ngawitan pangitannya ngawitan ngararempel heula di pos ronda gitu ngawitan ngabagi-bagi tugas saha nu ka kaler nu ka kidul mudah-mudahan atuh urang teh di tempat-tempat urang sewang-sewangan sing araraman eta anu ditedama aman ti para nawana pinata. Jami-jami mohon ti jami-jami anu niat kotor anu niat teres gitu. Kitu nah pangitan ngemutan oge kaum dangu nu bade lalason sing ati-ati tulakna panto janela sareng panto payun tah bili teu acan katulakan. Kadang mah urang teh kajongjonan nuju nonton TV lep-lep eta teh mohon. Nah, mudah-mudahan mah sadayana sing kajagi tina hal-hal anu teu di pikahayong ka masyarakat nuju ngaronda haturan tetap semangat panginten ulalali panginten nuju ngaronda bekal jingjing panginten roda radio merek RRI na sambil ngadangukeun lagu-lagu dina wanda kilingan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Jantung merupakan organ vital yang bekerja tanpa henti karena berperan penting dalam memompa darah ke seluruh tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Penyakit jantung di usia muda bisa terjadi akibat gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurang berolahraga, pola makan yang buruk, dan kebiasaan tidak sehat lainnya yang dilakukan selama bertahun-tahun. Karena itu, mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dapat menjadi investasi penting untuk kesehatan jantung dalam jangka panjang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
3: Kaum dangu pangwangunan infrastruktur tangtosna eta hiji biasa dijentikan hiji naon namina teh perkembangan anu kalintang sae nanging naha eta wangunan infrastruktur jalan. Nah, jalan anu bari aya sabar jalan anu kadampak nyaeta jalan Jakarta Ahmad Yani Asia Afrika Sudirman Raja Wali Otista Muhammad Toha dui kawasan alun-alun Bandung. Nah, ieu panginten informasi kaitana sareng infrastruktur perkawis jalan. Namana Wali Kota Bandung mastikeun komunikasi antawis Pemkot Bandung sareng pihak BRT teras dilakukeun. Koordinasi kasebut oge dinilaina penting supados pemerintah daerah tiasa naon namina teh tiasa apal terang kumaha perkembangan pangwangunan sakaligus ngaantisipasi dampakna ka masyarakat. Mantana oge negeskeun baris ngalakukan pemantauan langsung ka lapangan kanggo ningal kondisi saleresna. Lebet ngeidentifikasi titik-titik anu berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas. Ieu tumali sareng pangwangunan BRT anu micu kemacetan di Bandung. Kitu kaum dangu. Mudah-mudahan aya solusi ya. Jadi infrastruktur kedah panginten direskeun nanging kepentingan ka masyarakat oge panginten kedah tiasa diperhatoskeun.

Kaum dangu pidangan lagu-lagu Dinda Wanda kelilingan parantos kadugikeun lebet itabu 11 atawa lebet itabu 23 denget ieu. Waktosna paropat ngadugikeun pidangan acara dongeng Sunda nyeta judulna Jumat Kasarat masih dina bagian kahiji.

Para mitra kaum dangu anu mulia, patepang deui sareng sim kuring Bima Perbawa. Dina ieu waktos, Kang Bima bade ngabantun hiji dongeng anu judul cariosna teh nyaeta Jumat Kasarat. Kumaha gemblengna ieu dongeng? Sumangga turang hanca tikawit dugi ka lekasanana dina carios nyambung judulna Jumat Kasarat.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Urang boga cita-cita nu luhur, pikeun tujuan hirup nu bakal kasorang. Ku alatan tujuan eta, urang boga harepan. Tapi kahade, panyakit angkuh, ulah ngotoran.

Saudara pendengar, sampai di sini lihat tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum daun dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kaum dangu, di pagi hari ini saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sajian acara seperti biasa diawali dengan kajian cahaya pagi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selepas cahaya pagi, Sampurasun Pasundan akan kami hadirkan pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan obrolan kacida, yaitu obrolan komunitas cinta budaya pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selepas obrolan kacida, kaum dangu, rangkaian lagu-lagu pop Sunda Islami akan menemani Anda dalam acara gelar kawi Pasundan, yaitu pada pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai acara terakhir

di Perempat Pagi, Teras UMKM akan menemani Anda pada pukul 11 hingga menjelang dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang pada siang hari nanti akan dikumandangkan tepat pukul 11 lebih 56 menit. Nah, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di Perempat Pagi hari ini, Kaum Dangu. Sesaat lagi kita ikuti kajian Jaya Pagi, namun sebelumnya akan kami hadirkan sebuah lagu untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz dalam kajian Cahaya Pagi. Berkah semoga menyertai kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Cahaya Pagi ditemani oleh saya Anu Mugia. Satu jam ke depan bersama narasumber kita juga Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur. Terkait topiknya yaitu tentang taharah bagian haid, nifas dan wiladah. Langsung kita sapa narasumber kita. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik di pagi hari ini, Pak Kiai?
2: Alhamdulillah, khair.
1: Sehat-sehat, Pak Kiai. Topik nate perkawis masih taharahnya bab haid, nifas dan wiladah. Leres. Ya, kaum dangu, ini pada kesempatan pagi hari ini sesuatu hal yang paling berharga untuk kita tentunya ya. Banyak ilmu yang kita bisa dapatkan. Mangga kita simak bersama kajian Cahaya Pagi bersama Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur terkait tentang taharah, bab haid, nifas dan wiladah. Mangga Pak Kiai dihaturanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: الحمد لله القائل في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله صدق الله العظيم. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum dangu rahimakumullah. Kulujeng enjing. Alhamdulillah tiasa patepang deui sasarengan kalangkungan program Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung. Pagi ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Teh Ano, kita akan membahas seputaran haid. Pasti semua kaum muslimin dan semua umat manusia pada umumnya mengenal istilah haid, terutama bagi para wanita. Apa itu haid? Al-haidu lugatan as-sailan. Menurut bahasa, haid itu berarti mengalir. Wa syar'an, dan menurut syara, damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabil sihhati fi awqatin makhsusati. Berarti darah yang keluar dari rahim perempuan yang paling dalam dan dalam keadaan sehat di waktu tertentu. Kaum dangu rahimakumullah. Jadi kalau memperhatikan definisi haid tadi, baik menurut logo ataupun menurut syariat, menurut syara, itu ada hubungannya dengan darah. Damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabil sihhati fi awqatin makhsusah. Ada hubungan dengan darah, kemudian keluar dari rahim perempuan yang paling dalam dalam keadaan sehat. Ada tiga hal yang harus terlebih dahulu diketahui. Yang dimaksudkan dengan darah di sini artinya keluarnya darah haid merupakan suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum perempuan. Jadi bukan darah yang lain ya. Bukan darah dari satu luka misalnya. Tapi ini darah haid. Yang keluarnya itu merupakan suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah kepada kaum perempuan. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah tadi ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 222. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ وَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang haid. Kul, katakanlah olehmu, haid itu adalah kotoran. Adha. Kul huwa adha. Kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada saat haid, pada waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Dan jika mereka telah suci, maka datangilah hubungan badanlah dengan mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Seiring dengan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Hadza syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam." Rawahul Bukhari dan Muslim. Darah haid ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak perempuan Adam. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada sahabat, dan sekaligus ini adalah sahabat perempuan yang bernama Fatimah binti Hubais. Fa idza aqbalatil haydah fada'is salah, wa idza adbarat faghsili ad-dama 'anki thumma salli. Rawahu Muslim. Maka apabila datang kepadamu darah haid, tinggalkanlah salat. Dan jika telah suci, maka beristinjalah, kemudian mandi dan salatlah kamu. Perempuan yang pertama kali mengeluarkan darah haid adalah Sayyidatuna Hawa. Pada hari Selasa. Dan menurut pendapat sebagian ulama, yang pertama kali mengeluarkan darah haid adalah perempuan Bani Israel. Ini nanti bisa kita lihat dan baca referensi yang berhubungan dengan ini. Namun yang sepengetahuan kami, itu yang diperoleh ya, sampai saat ini. Kaum Dawu rahimakumullah. Jadi masalah darah ini, masalah darah haid ini sudah menjadi ketetapan Allah kepada kaum perempuan. Ya, di mana satu bulan sekali rata-rata ya, rata-rata perempuan yang sehat bisa kedatangan tamu yang sering kita sebut tamu bulanan, yaitu haid, sehingga dikatakan lagi datang tamu katanya gitu ya, atau lagi datang bulan. Nah, itu sebutan atau istilah yang biasa dikatakan oleh kaum perempuan. Jadi itu yang dimaksud darah di sini. Ya. Lalu darah ini keluar dari rahim perempuan yang paling dalam. Maksudnya adalah bahwa darah tersebut tidak sama dengan darah penyakit yang keluar dari rahim yang paling luar. Nah, ini yang membedakan di antara darah yang keluar dari kubulnya ya, kubulnya atau kemaluan depannya perempuan. Jadi yang dimaksud dengan darah haid ini, darah yang keluar dari rahim perempuan yang paling dalam. Karena ada juga darah yang keluar dari rahim yang paling luar. Jadi kalau darah yang keluar dari paling luar, apalagi keluarnya itu karena penyakit, nah itu bukan darah haid. Dan ini harus dipahami oleh kaum perempuan. Tidak semua darah yang keluar dari, kita sebut Mr. V ya, Mrs. V, atau kubul bagian depan kemaluan perempuan, itu tidak semua yang keluar dari situ disebut haid. Ya. Bisa saja ada penyakit yang keluar dari rahim yang paling luar itu. Kemudian yang ketiga, keluarnya dalam keadaan sehat. Maksudnya apa? Keluarnya darah ini bukan karena terdapatnya penyakit. Dan darah haid juga dapat keluar meskipun dalam keadaan hamil. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bisa saja keluar dalam keadaan hamil. Di dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit. Karena kalau dalam keadaan sakit seperti yang tadi, bisa saja keluarnya dari rahim yang paling luar. Dan darah yang keluar karena terdapatnya penyakit, ini bukan darah haid. Nanti kita akan jelaskan dalam bab istihadhah ya. Itu namanya istihadhah. Kaum dangu rahimakumullah. Sekali lagi bahwa haid ini bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 222 dan juga seperti yang disabdakan Nabi tadi dari riwayat Imam Bukhari Muslim, ada syai'un katabahullahu ala banati Adam. Dan haid ini adalah suatu yang ditetapkan oleh Allah terhadap anak-anak perempuan Adam. Ini bahagian daripada sunnatullah. Maka tadi di dalam hadis Nabi yang lain, ketika datang haid, fada'i as-salah. Fa'idha aqbalatil haidah, fada'i as-salah. Kalau datang haid, tinggalkanlah sholat. Jangan sekali-kali perempuan atau seorang perempuan sholat dalam keadaan haid. Itu dilarang. Ya, termasuk dilarangnya berhubungan suami istri. Fa'tazinun nisa'a fil mahid. Tinggalkanlah istri. Artinya jangan digauli ketika dalam keadaan haid. Jadi ini perintah dan sekaligus ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi orang yang sedang kedatangan haid itu tidak boleh salat. Ya. Fada'i shalah, tinggalkanlah salat. Lalu jangan juga orang karena perempuan tidak mau sholat kemudian bilang ada darah keluar dari misfi-nya. Oh saya lagi head, lagi halangan. Lihat dulu, yakinkan dulu. Kalau memang itu darah head, jelas tidak boleh sholat. Tapi kalau misalnya itu bukan darah head, memang keluar darah itu dari Mrs. V-nya. Ya, tapi ingat yang tadi. Nanti kita akan lebih detail menjelaskan yang membedakan warna, bentuk darah haid itu seperti apa, ya. Jadi harus paham benar berkenaan dengan darah yang keluar dari Mrs. V ini. Ya bisa darah haid, ya bisa juga bukan darah haid. Ketika betul dan meyakinkan bahwa itu adalah darah haid, maka tidak boleh salat. Tapi kalau misalnya itu bukan darah haid seperti yang tadi katakan, darah yang keluar dari Mrs. V itu ada karena penyakit, maka kata Nabi, wa idza adbarat faghsil dama anki. Ya, jika telah suci maka beristinjaklah, mandilah, bersihkanlah darah itu. Tsumma shalli, kemudian salat jika telah suci. Tapi kalau misalnya darah haid masih dalam masa-masa haid, nanti dijelaskan kapan masa-masa haid itu, ya itu darah haid ya. Tapi kalau misalnya di luar masa-masa haid dan memang itu keluarnya bukan dari rahim paling dalam, bisa jadi itu adalah penyakit, ya, istihadhah namanya. Dan ketika darah itu darah istihadhah atau darah penyakit, itu wajib dibersihkan dan salat. Di sini kaum wanita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kejujurannya. Ya. Dan ketika keluar darah haid atau ketika keluar darah harus tahu ini darah apa? Darah haid kah? Atau darah lain haid ya? Atau bukan haid? Ini harus paham banget. Nah, jangan sampai kita beranggapan misalnya ini ada keluar yang merah nih. Maaf ya, biasanya kan kalau perempuan itu melihat ada bercak merah di punten, ya di celananya, wah saya lagi datang nih. Ini harus yakin apakah ini haid atau bukan. Kalau darah haid, ya pasti itu secara meyakinkan tidak boleh sholat. Kalau bukan darah haid, ingat harus tetap sholat setelah dibersihkan. Kaum dengar rahimakumullah, ada nama-nama darah haid. Jadi yang kita tahu kan haid saja nama darah itu ya. Ada yang nama-nama darah haid selain nama haid. Seperti ada ya di samping haid, ada mahid, ya, ada mahad, ada tomsun, ada ikbar, ada tomsun, ada irok, ada firok, ada adhan, ya, ada dahik, ada darsun, ada diros, nifas, qur'un, i'sar. Ada 15 seperti yang terhimpun dalam syair ya. Sebagian ulama lil haydhi asyratu asma'in wa khamsatuha haydun mahidun mahadun tamsun ikbaru tamsun iraqun firaqun ma'adhan dhahikun darusun dirasun nifasun qur'un i'saru. Itu kaum dangu rahimakumullah, nama-nama darah haid. Jadi yang kita tahu kan biasanya haid saja. Padahal di dalam referensi yang lain sering disebut juga dengan 15 istilah itu ya. Ya intinya ya sama, itu namanya haid. Baik, kita rehat dulu, Mbak Teh.
1: Kaum Dangu dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita rehat sejenak kajian Cahaya Pagi ini dengan menghadirkan sebuah lagu. Nanti kita lanjutkan kembali ya.

0: Rompat RRI Bandung, Komdangu masih menemani Anda di pagi hari ini dalam kajian Jaya Pagi bersama narasumber kita Bapak Kyai Haji Nanang Naisabur, terkait topiknya itu tentang taharah, bab haid, nifas dan wiladah. Pak Kyai mangga tiasa dilajengkeun deui.
1: Baik, Komdangu rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas masa keluarnya darah haid. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, masa haid itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, paling sedikit waktu keluarnya darah haid itu adalah sehari semalam atau 24 jam. Dan disyaratkan jika haidnya hanya 24 jam, maka darah haid selalu didapatkan dalam masa tersebut. Jika seandainya dimasukkan ke dalamnya, maka didapatkan cairan darah haid, dan jika darah haidnya lebih dari sehari semalam, seperti 6 hari, dan darah haidnya keluar secara terputus-putus, maka disyaratkan jumlah waktu keluarnya darah haid tidak kurang dari 24 jam dalam 6 hari tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu maksimal atau waktu paling lama keluarnya darah haid adalah 15 hari. Dan jika lebih dari 15 hari, maka darah yang keluar pada hari ke-16 dan seterusnya itu dinamakan darah istihadhah. Yang ketiga, masa umumnya atau masa normal keluarnya darah haid itu selama 6 atau 7 hari. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahsy. Apa kata Nabi? Tahidhi fi ilmillahi sittatan aw sab'atan. Batas waktu umumnya darah haid itu dalam ilmu Allah adalah 6 atau 7 hari. Itu masa umumnya, normalnya. Dan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, masa haid yang ini 6 atau 7 hari yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umumnya semua perempuan ketika mengeluarkan darah haid itu, ya umumnya masa 6 atau 7 hari itu. Ini dirangkum oleh Imam Ibnu Ruslan dalam jubadnya, imkanuhu min ba'di tis'in wal aqal yaumun wa laylatun wa aktsarul ajal khamsun ila asyaratin wal ghalibu sittun wa illa sab'atun tuqaribu. Jadi kemungkinan keluarnya darah haid itu tatkala perempuan berumur 9 tahun. Dan masa paling sedikit keluarnya darah haid adalah sehari semalam, dan masa paling banyak adalah 15 hari, dan masa yang normal adalah 6 atau 7 hari. Itu rangkuman daripada pandangan dari Imam Asy-Syafi'i, ya, di masa keluarnya darah haid itu ada tiga seperti yang tadi disampaikan. Kaum dangu rahimakumullah, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai masalah masa haid ini. Jadi masa haid dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i paling sedikitnya adalah sehari semalam atau 24 jam tadi. Dan paling banyaknya adalah 15 hari. Ini seperti yang dijelaskan tadi ya. Nah, bagi pandangan dari mazhab Imam Abu Hanifah, masa haid ini paling sedikitnya 3 hari. Dan paling banyaknya 10 hari. Sedangkan menurut mazhab Imam Malik bin Anas, masa haid itu sesaat. Tidak terdapat batasan waktu untuk masa sedikitnya. Jadi sesaat. Dan paling banyaknya adalah 15 hari. Ini pandangan para ulama. Ya. Kenapa bisa beda ya? Al-Faqir, kami yakin bahwa mereka itu juga meneliti ya terhadap kaum perempuan. Sehingga muncullah paling sedikit 1 hari dalam Syafi'iyah, paling lama 15 hari. Hanafiyah paling sedikit 3 hari, paling lama 10 hari. Malikiyah itu sesaat, paling sedikit tanpa batas ya. Dan paling banyak 15 hari. Ini Al-Faqir meyakini mereka melakukan penelitian. Di samping mengikuti apa yang tadi disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahsy, tahidhi fi ilmillahi sittatan au sab'atan. Batas waktu umum, ya untuk umum, itu haid itu 6 hari atau 7 hari. Kemudian para ulama juga berbeda pendapat tentang batas usia perempuan yang dapat mengeluarkan haid. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik bin Anas menyatakan bahwa tidak terdapat batasan umur tertentu. Akan tetapi kembali kepada keadaan tubuh wanita tersebut. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ya tatkala berumur 60 tahun. Dan di atas umur 60 tahun, maka tidak dapat mengeluarkan darah haid. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tatkala berumur 50 tahun. Dan di atas umur 50 tahun, maka tidak dapat mengeluarkan darah haid. Nah ini juga melihat apa yang dilakukan oleh para ulama ini, bisa jadi hasil penelitian ya kaum dangu. Jadi tidak berdasarkan perasaan. Tapi Al-Faqir meyakini para ulama meneliti ini. Jadi para ulama juga di samping punya pengetahuan yang luas berdasarkan agama juga penelitian. Karena tidak mungkin ada angka itu hasil terawangan atau ngelamun apalagi ya, mengira-ngira, enggak lah. Al-Faqir meyakini ini hasil penelitian. Sehingga di masa-masa itu, ya, berakhir usia perempuan untuk mengeluarkan haid. Ada yang berakhirnya di usia 50 tahun, ada yang 60 tahun, bahkan juga ada di bawah 50 tahun sudah berhenti ya. Ini sangat tergantung, kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik ini sangat tergantung kepada keadaan tubuh wanita tersebut. Jadi tidak sama. Ya, tidak sama. Bangga kaum dangu bisa membaca sendiri bagi kaum dangu, kaum ibu yang sudah di umur 40 atau 50, 60, kapan ibu terakhir haid. Al-Faqir berkeyakinan pasti berbeda di antara kaum dangu. Misalnya warga pengajian atau jamaah pengajian Zahra ya, dari yang Bandung misalnya. Coba didiskusikan, ditanya satu sama lain, kapan terakhir haid? Al-Fakir bisa meyakini pasti berbeda. Pasti ada yang menjawab, saya berhenti usia 50 tahun. Saya berhenti usia 55 tahun. Saya berhenti di usia 60 tahun. Nah, Bangga silakan nanti bisa dilaporkan ke saya ya, Al-Fakir, mengenai ini. Supaya untuk meyakini juga atau mengakurkan dengan pandangan para imam tadi, karena para imam ini juga berbeda-beda ya. Ada yang menyatakan tadi tidak terdapat batasan umur tertentu. Ini sangat diserahkan kepada tubuhnya masing-masing, sehingga bisa berbeda. Dalam mazhab Abu Hanifah ya usia 60 tahun. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ya usia 50 tahun. Nah, ini sekali lagi bisa jadi semua kita kaum perempuan berbeda ya. Termasuk di awalnya ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang 15 tahun mulai haidnya itu ya, tergantung. Semua akan kembali kepada keadaan tubuh wanita tersebut. Kaum dangu rahimakumullah, wajib bagi seorang wanita ketika melihat datangnya darah haid ini untuk tidak sholat. Jadi ketika datang haid, seperti yang tadi dikatakan, tidak boleh sholat. Jadi ketika haid ini datang, hadir ya tamu bulanan ini, maka pada waktu itu tidak boleh sholat. Kemudian jika darah haid tersebut berhenti sebelum 24 jam dan tidak kembali lagi, maka telah terbukti bahwa darah tersebut bukan darah haid. Ini kalau keluarnya sebelum 24 jam ya. Dan wajib baginya untuk mengqadha sholat yang telah ditinggalkan. Dan tidak wajib mandi karena telah terbukti bahwa itu bukan darah haid. Ini kaum perempuan, kaum ibu, ya. Kalau misalnya datang darah yang menurut keyakinan kita bahwa darah itu keluar dari kubul itu ya, maka tidak boleh salat. Ya. Kemudian ingat, kalau darah tersebut memang berhenti sebelum 24 jam, ya, misalnya di 20 jam berhenti dan tidak kembali lagi, artinya tidak ada keluar lagi darah itu, maka itu diyakini bukan darah haid. Ya, karena bukan darah haid, maka wajib bagi perempuan ini mengqadha salatnya yang ditinggalkan. Karena tadi kan tidak salat karena kita berkeyakinan bahwa itu darah haid. Ternyata berhentinya sebelum 24 jam. Ya, dan tidak kembali lagi gitu. Tidak kembali lagi, maka diyakini itu bukan darah haid dan wajib bagi perempuan ini mengqadha sholatnya yang ditinggalkan dan tidak wajib mandi karena itu bukan darah haid, ya. Tidak wajib mandi kalau tidak keluar lagi ya kaum dangu. Tapi kalau keluar lagi, datang lagi, itu darah haid. Lalu ya ini bisa saja terjadi ya kaum dangu rahimakumullah, Bagaimana jika seorang suami menghalalkan hubungan badan? Dia menjima dengan istrinya yang masih dalam keadaan haid. Ayo, kaum dangu, apakah maaf ya? Ada yang melakukan seperti itu dan menghalalkan jima dengan istrinya yang masih dalam keadaan haid? Gimana hukumnya tuh? Jika masih dalam masa 10 hari, ya, dari permulaan keluarnya darah haid, maka dia dihukumi telah keluar dari Islam. Dihukumi murtad. Na'udzubillahi min dalik. Hati-hati ya, kaum dangu, karena ini bagian daripada syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 222, fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya. Segimanapun kita ini sangat sono ya kepada pasangan, tapi dalam keadaan haid itu tidak boleh mendekatinya. Sehingga ya dibatasi, misalnya jika masih dalam masa 10 hari dari permulaan keluarnya haid, ketika kita melakukan hubungan suami istri, nah itu dihukumi murtad. Artinya dihukumi keluar dari Islam saat itu. Ya. Alhamdulillah ya, ini hati-hati sekali. Lalu jika menghalalkan hubungan badan pada hari ke-11 dan berikutnya, maka dia tidak dihukumi murtad atau tidak dihukumi telah keluar dari Islam. Akan tetapi ia menjadi fasik. Artinya disebut sebagai orang yang melakukan dosa karena masih terdapat perbedaan pendapat. Karena sebagian ulama berpendapat bahwa masa paling lamanya haid adalah 10 hari. Seperti halnya pandangan dari Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan hubungan suami istri, menghalalkan ya, di usia, di masa 10 hari, itu bisa murtad. Kalau di usia haidnya 11 hari, 12 hari, itu tidak disebut murtad, tapi juga disebut, tetapi disebut fasik, orang yang melakukan dosa. Ya, kenapa beda? Ya karena ada ulama yang berpandangan bahwa paling lamanya haid itu adalah 10 hari, seperti hanya dari Imam Abu Hanifah tadi. Jadi kaum dangu rahimakumullah, sekali lagi hati-hati, kita harus mawas diri dalam melaksanakan dan menegakkan syariat agama Allah ini. Ya, kita diajarkan mengenai haid, ya, dalam keadaan haid itu fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, jauhi, maksudnya jangan melakukan hubungan suami istri. Ya, bagaimana kalau bercumbu? Kalau bercumbu tidak menjadi masalah. Maaf ya, ya meraba-raba atau mencium, nah, itu nggak ada masalah. Yang tidak boleh dan bermasalah itu ketika melakukan hubungan suami istri. Ya. Kalau selain itu, ya itu tidak menjadi masalah. Malah ada dalam satu riwayat disebutkan boleh kita melakukan izar istilahnya. Atau saya sering menyebutkan ini metode izari bagi pasangan suami istri yang ingin bercumbu dengan perempuannya dalam keadaan haid. Ya, dihalangan gitu ya, dihalangi oleh sarung. Mohon maaf sekali ya, mohon maaf. Itu tidak menjadi masalah. Ya, cuma yang dipermasalahkan itu atau yang tidak boleh itu dukhul ya, melakukan hubungan suami istri, hubungan intim seperti itu, dukhul. Ya. Baik, kaum yang rahimakumullah, ini sudah jam 6. kita cukupkan dulu ya pembicaraan masalah haid ini. Insya Allah kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Pak Kiai, ilmuna sagala rupina. Mudah-mudahan janten nanamina tehnya bekal kanggo urang sadayana kaum dangunya. Alhamdulillah Pak Kiai sehat terus supados tiasa nyerengan dina kajian cahaya pagi di Propat RRI Bandung. Juga untuk Anda semua, kaum dangu, terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kajian cahaya pagi berikutnya. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2,343 meter atawa 7,687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar tepati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibana rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2,665 meter atawa 8,740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, web rukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Arit merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang hingga kini masih tetap digunakan masyarakat Sunda, khususnya oleh para peternak. Arit digunakan untuk mencari rumput bagi hewan ternak mereka karena lebih mudah dipakai dibandingkan senjata lainnya. Di beberapa daerah di Nusantara, juga ditemukan banyak senjata tradisional lainnya yang bentuknya seperti arit. Misalnya celurit khas Madura, sabit khas Betawi, dan lain sebagainya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bawang adalah salah satu jenis tanaman yang dianggap kuat dan keramat bagi masyarakat Sunda. Berdasarkan catatan sejarah, secara empiris di Kerajaan Sumedang Larang, sebagai penerus Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran pada tahun 1578 hingga tahun 1610, Hanjuang dijadikan sebuah totonde, yaitu tanda atau alamat kemenangan dan kekalahan dalam peperangan. Oleh karena itu, di masyarakat Sunda, tumbuhan Hanjuang selain sebagai tanaman hias dan obat, juga dijadikan tanda keberadaan sesuatu, pembatas ruang seperti sawah, ladang, kebun, pagar rumah antara milik pribadi dan orang lain. Warna merah tanaman ini memberi kesan yang mencolok, namun harmoni di tengah-tengah warna yang lain. Dan hijau melambangkan kesuburan. Makna filosofis dan nilai sosiokultural untuk masyarakat Sunda adalah mengisyaratkan kekuatan, kekokohan, dan memberi pesan bahwa setiap manusia harus bermanfaat untuk yang lainnya dan tetap selaras dengan situasi sekitar.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Suara Budaya Bandung.

Geger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu doang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Bro Opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.